0: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Haa lah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.

che occhio Nina e persino la John Manny. Ah, bagulana, posichi, smanga, brdeccato. Ah, anime, buon modo, cagliulari. Ma se la tego, mungo chitto, che non mangiamo, harico bamse, e gio. Bulle la peni, chitto, che ne rosso per su manga, no chi barche, giallo con mille. Ho mano, do billi, la chitto, ca, ghibli. Ho mano, adoro, tu. Lakote kita kibar ke jalur gemile biar apa si ki semangat patriotik dari diri tu belaka kita ni sebagai warga negara Malaysia kena ada semangat patriotik tak nanti ke tunggu 31 Ogos baru kita nak datang masuk je bulan 8 itu gatung lalu barulah bersemangat berkobar-kobar nak menyambut hari kebangsaan. Ingat tu pakat datang lah belaka. Mak bunga tak marah. Mak bunga nak ngoyak.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada Sok Mong.
1: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi setia bersama dengan kami Gu Pagi. Pagi ni, pagi edisi hari Rabu. Kita dah pun pukul 8.11 minit pagi.
2: Makna kata jam yang ketiga.
1: Ya, betul. Dan seperti biasalah, kalau hari Rabu ni jam yang ketiga, kita ada kelas ceria bahasa.
2: Ya, kita ada kelas ceria bahasa. Maksudnya kita ni sekarang ni tengah jaga kelas sebelah lah ni. Untuk peribahasa pagi, kelas depan tu. Ni kelas lain-lain, pelajar lain-lain.
1: Kelas tu yang hari Rabu. Okey, baik. Dan untuk bagi ceria bahasa hari ini, seperti biasalah untuk anda semua yang mana nak berkongsi, maksudnya boleh sahaja telefon kami di talian 0974-88630 ataupun 0974-33858. Okay?
2: Dan untuk maklumat anda semua, anda juga boleh kongsikan jawapan untuk ceria bahasa kami di ruangan komen, sebab kami sudah bersiaran langsung di Facebook dan juga TikTok Kelantan FM.
1: Okey, baik. Dan juga satu lagi, kalau nak WhatsApp pun boleh jugalah.
2: Boleh juga.
1: Berapa nombor dia? Nombor WhatsApp-nya 014-974-0154.
2: Jadi untuk awal-awal bulan ni, kita tak silau kata seksa-seksa pelajar kita dengan soalan susah-susah lagi.
1: Ini soalan-soalan mudah je. Mudah sangat. Cumanya, kalau bagi perkataan ni sebenarnya is orang mudah dia biasa dengar lah.
2: Betul
1: tapi kalau
2: juga
1: kategori warga emas sikit ke, atuk-atuk kita risau saya. Rajin dengar kot. Rajinlah kot.
2: Sebab benda ni boleh tertukar dengan satu lagi list. Dia boleh guna untuk itu dan dia juga boleh guna untuk ini. Hak sawah padi tu. Jangan tukar kat tu.
1: Okey, baik. Jadi jomlah kita tanya. Kita koyak dulu nak tanya.
2: Kita royak dulu. Untuk ceria bahasa pagi kita ni, perkataannya adalah fotografi drone.
1: Okey.
2: Apakah itu? Adakah
1: fotografi
2: dia
1: fotografi drone?
2: Puyuk nasi ke?
1: Tapi kalau biasa kita dengar-dengar ke drone.
2: Drone in English.
1: Drone. Tapi hok ni dia ada fotografi drone.
2: Fotografi drone. Maksud
1: benda sama ke?
2: Bukan. Kaya-kaya kalau saya explain ke jawapan dia ni.
1: Panjang pula ni. Jadi kita nak tahu jawapan daripada pendengar lah.
2: Dan dekat sinilah kita boleh nilai pelajar-pelajar kita ni, adakah dia ambil cakna dengan kecanggihan teknologi kita sekarang.
1: Ya, betul Is. Jomlah kita tanya pemanggil ataupun yang mana nak komen boleh komen lah. Cuk koyak kat sikit ke dia kat fotografi drone ni. Ataupun ada di antara pendengar kita ni memang guna benda ni.
2: Zaman
1: teknologi ni kebanyakannya yang mana suka bahagian fotografi ni, dia akan guna benda ni dia.
2: Saya setuju. Dan benda ni tidak mengikut peringkat usia.
1: Betul.
2: Usia berapa pun memang suka.
1: Kalau dia berhi dia, khususnya untuk orang yang boleh ambil gambar ataupun yang suka buat video ko, dia akan guna benda ni. Nama fotografi drone.
2: Tambah-tambah pula kalau zaman dia dulu mungkin dia tak berkesempatan, sekarang ni dia guna kau-kau. Ni dekat talian kita ni duk lik.
1: Bolehlah Is. Kita ambil dulu.
2: Jom. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey. Jauh sikit daripada radio.

0: Ayam imbas.
1: Kita nak minta jauh sikit daripada radio. Aha. Ataupun tutup terus radio sebab bunyi gepoh sangat ni. Hello.
2: Bilik fotografi.
1: Gambar. Ya lah kau. Drone-drone aja dengan drone.
2: Drone hot tube tu.
1: Hot ni fotografi drone.
0: Tapi mungkin betul Liz.
1: Daripada Pasir Mas Alor. Nama siapa tadi?
2: Aimi.
1: Okey, baik. Terima kasih Aimi. Letak tengok. Aimi kata tadi bilik ambil gambar ni.
0: Bilik ambil gambar itu adalah fotografi drone.
1: Kalau fotografi tu betul lah kot deh, gambar-gambar deh. Cumanya dia ni satu perkataan fotografi drone.
0: Mungkin Aimi kita tentukan dengan fotografi room atau
1: room. Okey.
0: Ataupun mungkin jawapan Aimi tu betul sebab kita pun tak tahu lagi sekarang ni.
1: Okey, cumanya untuk dia punya perkataan tu fotografi drone, D-R-O-N, ejaan di belakang dia tu. Okey, baik, seterusnya ada lagi ke Is?
0: Ada. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi. Is ngali tu.
1: Ya, baik. Settle dekat atas kulak tu, Pak Dik.
3: Baru balik ni.
1: Baru balik. Tak ujar ke?
3: Tak, cuaca malam.
1: Okey, baik. Kalau Pak Din ni, dia biasa dengan drone-drone ni.
0: Ya, biasanya untuk wak racun kulak ke kena?
1: Lagu mana ni tu? Wah, canggih betul.
3: Ini nak baju apa pakai drone?
1: Pak Din.
0: Mungkin kehabisan top up.
1: Aduh, Pak Din. Kenapa terputus?
0: Macam-macam panji cerita dia tadi tu menarik tu.
1: Tak habis, aduh. Kita baru nak excited dengan. Tak apa, Pak Din. Telefon lagi sekali.
0: Pak Din telefon lagi sekali. Mungkin kita berhibur dulu kot.
1: Bolehlah, Is.
0: Sebab kita menunggu panggilan daripada Pak Din dan kawan-kawan yang lain.
1: Ya, betul.
0: Baik, guana demo preh. Kita preh ke, Liz?
1: Tidak. Kita tak preh.
0: Cuma kita nak tahu, racun kulak ni pakai drone kedok ni?
1: Tidak rasanya.
0: Tapi lo ni drone tu ke apa?
1: Tunggu-tunggu tu lah.
0: Jom kita tanya Amy Sukumasari dan ada ZPP. Gua anda demo predi. Gua pagi.
1: Gua kita belakang.

0: Ha, jangan duk stres-stres, jangan duk perih-perih. Nanti nampak selekeh katanya.
1: Ya, okey, kita tak silah selekeh-selekeh, perih-perih pagi ni. Ha, tapi untuk kelas ceria bahasa ni, kita tak perih lah.
0: Kita tak
1: kita perih. Tanya secara molek. Ha, untuk semualah gugu pagi kita.
0: Kita tidak menekan-nekan. Ha,
1: tidak jangan menekan-nekan. DJ tak menekan.
0: Dan di ruangan TikTok kita ni ada jugalah komen daripada Aris. Katanya, fotografi drone adalah seni merakam gambar dari udara menggunakan kenderaan tanpa pemandu.
1: Okey, baik.
0: Okey.
1: Ha, itu jawapannya di TikTok. Kalau di Facebook ni Is pula, ada jawapan daripada Kak Aniza. Aniza Zulkifli. Katanya, fotografi drone untuk melihat sesuatu dari jarak jauh.
0: Oh.
1: Ha, lepas tu, drone akan diterbangkan ke udara. Lepas tu pula ada ini, Azam Latif.
0: Baik.
1: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya rasa kamera terbang. Tu dia. Lepas tu pula ada Pokku Mahmud. Katanya fotografi drone untuk ambil gambar dari udara atau untuk kegunaan pertanian. Kalau salah jangan ketawakan kita deh. Okey, Dok.
0: Silap ketawa saat ni.
1: Saya ketawakan Is. Saya bukan ketawakan Pokku Mahmud.
0: Ya. Pokku memang tak salah. Pokku nombor syata.
1: Okey, baik Is. Kita nak ambil lagi pemanggil-pemanggil kita.
0: Baik, kita tengok siapa ada di talian. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
2: Kesalah nak pagi sambungan tadi.
1: Lagu mana cerita dia terputus. Tut. Yes, sayangnya Is.
0: Okey, sambung buat dia.
1: Sambung buat dia.
2: Habis kredit itu.
0: Oh, jalan dah. Baru-baru top up. Okey, tak apa.
1: Okey, jawapannya apa tadi tu, Pak Din?
2: Pada rasa betul ambil gambar. Apa tu ambil gambar ke rakam video tu dari udara.
1: Okey, ambil gambar atau rakam video dari udara. Dia guna ke dia tu, Pak Ding?
2: Dia guna tak ada pemandu lah. Dia guna rakam video pun dia guna ke apa, kenderaan dari udara tu tak apa pemandu.
1: Okey.
2: Dia lekapi oleh kamera ke apa lah, comel lah kalau ambil gambar ke atas ke.
1: Pak Ding besok ke guna?
2: Rancing ke? Tak ada guna ke tu. Dia ada lesen juga tak?
0: Tak
1: jugalah. Lesen tu di tempat-tempat yang mana nak main.
0: Ya.
2: Takut tepuk. Tak betul kebelnya tak apa ke?
1: Dia jangan pergi main kat kawasan yang tak boleh lah, Pak Ding.
0: Nak aku tepuk kapal terbel ni. Allah, bimbel saya. Tak travel mana saya.
1: Adalah.
0: Bimbel takut tepukkan drone.
1: Okey, baik. Terima kasih, Pak Din.
0: Terima kasih, Pak Din.
1: Okey, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Okey, baik. Kita ambil lagi pemanggil seterusnya, Is.
0: Baik. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
3: Assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Ya,
3: Danil.
1: Kita ada Kak Weh.
0: Kak Weh.
1: Okey, baik Kak Weh.
0: Kak Weh okey?
3: Ya.
0: Kak Weh ready Kak Weh nak dengar jawapan Kak Weh ni?
3: Proses mengambil gambar dari udara, mengambil gambar dan video dari udara menggunakan pesawat tanpa pemandu.
1: Oh, pesawat tanpa pemandu.
0: Cuk, tak acik baca di kertas.
3: Tak ada kertas.
0: Okey. Iscaya.
1: Okey, panjang tu jawab apa Kak Weh tadi tu. Ambil gambar dan video menggunakan pesawat tanpa pemandu. Okey, baik tu dia. Terima kasih Kak Weh.
3: Terima kasih.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey, Is. Kita nak baca. Ini kiriman di nombor WhatsApp Kelantan FM daripada Bonda Rahimah ke Muning. Okey, baik. Assalamualaikum, Liz dan Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seni video atau gambar dari udara dengan drone. Drone. Okey, baik. Drone. Terima kasih, Bunda, untuk jawapan itu tadi. Okey, baik. Is, itu antara jawapan-jawapan kita lah. Di TikTok lagu mana tu? Ada lagi kau jawapan-jawapan baru dia ni?
0: Di TikTok, seorang kata, betah nak Google, betah nak tanya ayuh, betah nak... Lambat. Macam mana ni?
1: Tak apalah, kita baca ada jawapan di Facebook ni daripada Mat Bomb. Risau saya dengar nama dia. Katanya drone keguna air untuk di sawah padi tu ke? Orang buat racung tu ke? Tanya saya apa ni?
0: Drone keguna air untuk di sawah padi tu ke? Orang buat racung.
1: Lagu mana tu? Kita tanya dia. Dia tanya kita balik.
0: Kita tanya dia sebab kita tak tahu. Dia pun tanya kita pula.
1: Dia tanya kita balik.
0: Lepas tu kita nak tanya siapa ni?
1: Kita tahulah. Kita carilah dulu cikgu kita mana.
0: Mungkin kita tanya geng-geng elite kot. Mungkin dia tahu. Kita dengar dulu lagu daripada Elite, Manisnya Senyumanmu. Lepas ni kita janji kita bagi dengan jawapan sekali.
1: Betul.
0: Boleh?
1: Boleh.
0: Hanya di Gupagi.
1: Kita berlakon.

0: Okay, baik. Betul tu. Senyuman saya memang manis, Is. Risau ya. Biasanya orang kata kalau ada senyuman manis ni, orang dia punya homel lah. Puji sendiri.
1: Tapi saya percaya siapa-siapa yang dengar radio sekarang ni boleh bayangkan dah, Liz ni macam mana. Memang manis betul orangnya.
0: Kenapa tekan sangat kat belakang tu? Betul tu, kenapa?
1: Nak ajaknya kuasa 2, kuasa 3.
0: Okay, baik, Is. Kita masih lagi dalam ruangan ceria bahasa.
1: Baik.
0: Dan juga perkataan hari ini, fotografi drone.
1: Baik.
0: Banyaklah jawapan yang kita dapat hari ini.
1: Ya, ada orang kata sejenis mugong. Awak jangan, fotografi drone sejenis mugong. Saya takut, saya baca. Sebelum kau banyak mugong keluar, apa kata kita bagi tahu jawapan yang sebenar lah,
0: Okey, silakan, Is.
1: Sebelum saya panggil ustaz, ambak mugo. Okey, baik. Untuk fotografi drone, jawapan dia yang sebenar maksudnya adalah perakam imej dalam bentuk gambar atau video dengan menggunakan alat perakam udara untuk kendalikan oleh alat kawalan jauh. Panjang betul. Saya baca lagi sekali. Perakam imej dalam bentuk gambar atau video dengan menggunakan alat perakam udara yang dikendalikan oleh alat kawalan jauh. Tak ada titik, tak ada koma, dik.
0: Itu dia. Lelah nak baca jawapan.
1: Jadi maksudnya kat sini, perakam imej ni adalah orang kata sistem untuk kita ambil imej lah. Imej ni, imej bergerut ataupun imej pegun, video ataupun gambar.
0: Yeah.
1: Dengan menggunakan alat perakam, maksudnya alat kawan, remote lah. Yang merakam alat tadi di udara dan dikendalikan menggunakan alat kawalan jauh, iaitu remote. Bermakna
0: betul.
1: Di sini akan ada satu individu, dia akan pakai remote. Drone tu berbentuk satu alat yang akan diterbangkan ke langit untuk merakam imej yang pegun ataupun bergerak melalui sistem kawalan jauh lah.
0: Ya, betul.
1: Jadi dekat situ, bila alat tu terbang, maka kita boleh buat ngacung juga. Tapi dia ada kena letak sesuatu dekat bawah drone tu.
0: Berbeza sikit lah.
1: Tapi function dia tetap sama. Macam mana petani tu nak tengok racun tu sembuh ke mana? Melalui kamera lah yang dirakam.
0: Dia juga tempat yang mana remote dia tu pun kita boleh tengok jugalah. Ada videonya, ada dia punya video. Dan juga kebanyakan fotografi drone ni digunakan dalam bidang fotografi lah. Khususnya dalam pembuatan, pembikinan filem ataupun apa-apa sahaja video. Kita di Kelantan FM ni pun ada juga, Is. Di bahagian berita pun kadang-kadang kita nak ambil shoot hot meme comel daripada atas tu. Terutamanya bila musim ketujuh.
1: Tengkujuh, dik.
0: Mana macam tengkujuh?
1: Baik.
0: Kita dapat tengok kawasan mana yang dinaiki air.
1: Okey, betul. Tapi saya bangga sangat-sangat sebab petani kita pun memanfaatkan teknologi canggih kita ni untuk menggunakan sistem pertanian dia untuk ngacung. Jadi sebenarnya drone ni kita kena monitor. Kalau kita tak monitor, macam mana kita nak tahu drone kita tu pergi ke mana? Takut tepuh kapal terpepok din tak, dik?
0: Betul tu. Dan juga kendalian drone ni biasanya digunakan di kawasan-kawasan yang dibolehkan lah. Ada setengah orang daripada kita ni, khususnya traveler lah, pelancong-pelancong, dia pergi juga bawa sebabnya bila pergi sana nak shoot video comel sebagai kenangan. Tapi ada tempat yang dilarang. Pak kata Poding tadi kena ada lesen kok.
1: Kena ada lesen.
0: Sebenarnya dia ada kawasan-kawasan tertentu lah yang tidak boleh naikkan drone. Sebabnya ini akan mengganggu lah kawalan udara di kawasan-kawasan yang terlibat.
1: Tapi kalau nak memiliki drone, tak ada masalah.
0: Tak ada masalah, boleh.
1: Ia bukan macam nak pegang musai pandai.
0: Boleh beli je.
1: Baiklah, lega dah kita bila dapat tahu apa itu maksud fotografi drone.
0: Rupanya
1: bukan mugo.
0: Bukan mugo lah dia. Janganlah, ini Pak Ku Mahmud kata mugo makan pisih. Pisih ada jenis banyak ni. Pisih mana dia makan? Pisih kajun.
1: Ni topik apa pula ni, mugo makan pisih?
0: Tahulah. Okeylah, tu je lah ceria bahasa kita. Bola, Is. Nantilah saya nak suka.
1: Baik, jom kita kembalikan kita punya aura semangat cintakan tanah air. Kata bule kebangsaan ni, kita mari semula aura dan juga passion untuk kita kebarkan jalur gemilang hanya di Gu Pagi.
0: Kita belakang.
2: Semarakkan sambutan Hari Kebangsaan. Kibarkan Jalur Gemilang.

0: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
1: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
0: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi bang.
1: Wah, kalau macam tu sayang, memang cepat kaya lah kita sayang.
0: Itulah tu. Saya putus fikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah kan?
1: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
0: Dalam RM30,000 macam tu.
1: RM30,000 sayang? Uish, banyak tu sayang.
0: Abang, tengok ni. Dia hantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
1: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je sayang. Lain je ni.
0: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu, bang.
2: Awas. Sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan teknologi

0: Nasib baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
1: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul. Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit, hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer. Bersama kita cegah jenayah komersial. Jangan kerana tamak sedikit, hilang simpanan seumur hidup.

0: Terlalu awal lagi untuk awak
1: bye-bye. Kita
0: bye,
1: tak
0: bye,
1: nak bye-bye lagi. Belum. Ada sejek lagi kita.
0: Ya, anda harus setia bersama kami sehingga jam 10 nanti untuk Gu Pagi, okey?
1: Okey, baik. Kalau kita nak kecek berkenaan dengan penipu ataupun skamer-skamer, penipu dalam talian ni, banyak sangat dia. Hari-hari pun duk kecek benda tu lho.
0: Ya, kadang-kadang kita ni kalau dapat panggil daripada nombor yang tidak dikenali tu, kita tahu dah.
1: Eh, saya baru je.
0: Ya.
1: Tak tahulah berapa berapa minggu ni dia telefon. Nombor tu memang nombor macam nombor peribadi lah, bukan nombor berjabat dia. Telefon tak kecek, saya tak kecek.
0: Sama. Kalau dia telefon saya pun, saya tak kecek. Kalau dia
1: sebab,
0: tak kecek.
1: Sebab dia hot telefon kita. Dia lah kena hello kita.
0: Benar sekali.
1: Bijak tak?
0: Bijak sangat. Terpaling.
1: Ya, sangat bijak.
0: Tapi Liz pernah dengar tak satu urut-urut yang mengatakan bahawa jangan kita hello sebab suara kita tu dia akan record dan dia akan macam AI kan.
1: Dia guna AI lah dia. Lepas tu dia tiru suara kita
0: untuk call orang lain pula.
1: Jadi sangat bahaya. Kena ambil tahu juga dia benda gitu. Sebab itulah bila kita orang telefon kita, kita tak kenal nombor tu, senyap dulu. Biar dia dulu hello kita.
0: Kalau macam zaman 2000-an dulu, ni jenis yang telefon hantar santau melalui panggilan. Bila kita hello tu doh, automatically ini berlaku dekat kampung saya. Zaman tu
1: macam gitulah.
0: Keluar darah kat hidung apa semua, itu dipanggil scam ataupun tidak?
1: Nanti kita
0: fikir balik tu. Baik. So okay, Liz,
1: inilah kalau kita nak kecek berkenaan dengan scam-scam ni, memang hari-hari pun ada. Kita pun semua duduk pasal berkenaan dengan pesanan-pesanan. Dan juga untuk tahun ini pula, ini apa yang telah pun dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi, yang mana sebanyak 99,993 kandungan yang berunsur penipuan dalam talian telah diturunkan daripada platform media sosial setakat hujung bulan lepas, 31 bulan 7, dan melepasi jumlah keseluruhan 98,503 kandungan yang diturunkan sepanjang tahun 2025. Ada peningkatan lah.
0: Ada peningkatan lah, tapi banyak. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ning Ching berkata peningkatan itu menunjukkan aspek keselamatan dalam talian perlu terus diberi perhatian lah.
1: Betul tu. Kalau ikutkan perbandingannya, sebanyak 63,652 kandungan diturunkan pada tahun 2024.
0: Baik.
1: Diikuti 6,297 pada 2023. Kau turun tu angka dia tu. Lepas tu untuk tahun 2022 pula, 242 kandungan yang telah diturunkan. Jadi ada peningkatan lah daripada tahun ke tahun.
0: Peningkatan yang negatif lah. Pada tahun lalu, angka penurunan ni meningkat kepada 98,503, dan setakat 31 Julai baru ni, dia telah menurunkan 99,993 kandungan daripada platform media sosial. Jadi angka tersebut tu menunjukkan bahawa keselamatan dalam talian merupakan salah satu aspek yang perlu sangat-sangat kita bagi fokus dan perhatian.
1: Okey, baik. Itulah antaranya yang mana berkenaan dengan apa ni, hampir 100,000 kandungan penipuan dalam talian yang mana telah pun diturunkan untuk tahun ini. Jadi kena ambil maklum lah, jangan kita mudah terpedaya dengan apa sahaja yang kita baca, apa yang kawan-kawan kita share. Belum tentu lagi betul semua tu.
0: Betul. Tapi loh ni, nak kenal pasti, kalau kita yang mungkin celik IT ni senang kenal pasti, tapi ibu-ibu bapa-bapa kita tu senik sangat-sangat kali dia kata klik link di sini untuk menang hadiah puyuk nasi. Tak ada apa-apa.
1: Tekan. Nak kata tertekan tidak juga.
0: Sengaja tekan sebab nak kau puyuk belanga tau.
1: Aduh, jadi ambil maklumlah semua deh. Tak kira lah peringkat usianya apa. Jadi kena berhati-hati. Dan juga seperti biasalah, lepas ini kita nak melangkah ke jam yang terakhir. Jaga pak. Supaya sekali lah nak dengar dulu berita utama 9 pagi.
0: Baik, tapi sebelum tu kita berhibur dulu. Tapi ni bukan berhibur ni, saya sedih ni. Kenapa Ida Ezrin kugi dulu ni?
1: Nak pergi belakang ni.
0: Gilah nak pergi belakang. Gilah. Biar tinggal kita dua orang je lah sini. Hanya di Gu Pagi.
1: Kita belakang.

Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!

Sistem cukai perlu seiring pendigitalan ekonomi global. Peningkatan SARA tidak jejas sasaran defisit fiskal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.
2: Tahukah anda?
3: Jalur gemilang merupakan bendera kebangsaan Malaysia yang menjadi simbol utama perpaduan dan kedaulatan negara. Bendera ini direka oleh Muhammad Hamzah, seorang arkitek dari Johor yang karyanya dipilih melalui satu pertandingan pada tahun 1947. Pada asalnya, ia dikenali sebagai Bendera Persekutuan Tanah Melayu sebelum secara rasminya dinamakan Jalur Gemilang oleh Perdana Menteri Malaysia keempat, Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 31 Ogos 1997. Nama ini dipilih untuk mencerminkan kegemilangan negara yang sedang maju dan berusaha mencapai kecemerlangan dalam pelbagai bidang. Jalur gemilang terdiri daripada 14 jalur merah dan putih yang melambangkan kesatuan 13 negeri dan wilayah Persekutuan Malaysia. Warna biru pada bendera ini melambangkan perpaduan rakyat, sementara bulan sabit dan bintang pecah 14 mencerminkan agama Islam sebagai agama rasmi negara. Warna kuning pada bulan sabit dan bintang pula melambangkan warna diraja yang berkait rapat dengan raja-raja Melayu. Setiap elemen dan warna pada jalur gemilang membawa makna tersendiri yang mencerminkan identiti dan warisan negara.
4: Ruangan Tahukah Anda Itu Tadi diterbitkan oleh Solehah Mat Zim.
5: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
3: Yo, sedar tak sedar kita pun dah masuk di jam yang terakhir. Tapi yang penting ada sokmo.
6: Ya, betul tu. Masih ada lagi. Liz dan juga Is pagi ni temankan anda bagi edisi hari Rabu dah pun kita. Di bulan yang baru. Hari ni.
3: Bulan istimewa, bulan kebangsaan.
6: Ya, betul. Jadi jomlah sama-sama kita semarakkan sambutan bulan kebangsaan dengan kita kibarkan bendera Malaysia.

0: list ya.
1: Ya, kalau dia, kapun list macam mana sekarang? Dera-dera.
0: Muka kita bawa kelip mari. Tak dia nak ngita lagi.
1: Bisik-bisik.
0: Tak dia nak ngita lagi. Kalau tak apa, tak apa. Kita koyak selalu. Mana ada dera ke? Waktu bik selalulah.
1: Ya, waktu bik selalu pacak di pagar rumah masing-masing. Rumah tak ada pagar. Tak apa, maksud saya adalah depan rumah lah. Ikatlah.
0: Ikutlah dia.
1: Macam saya ikat di batas dumbi jambu gitu je.
0: Ya, tapi kena pastikan jalur gemilang dipasang dengan cara yang betul,
1: betul
0: lah dia.
1: Cara yang betul, cara yang betul. Bagi dia berada tinggi, berkibar dia dengan betul.
0: Jangan ada waktu balik.
1: Jangan ada waktu balik.
0: Takkan tak tahu lagi. Kita ni warga negara Malaysia. Tak tahu lagi kalau lagu mana nak pasang benda.
1: Ya, berpuluh-puluh tahun setiap kali perhimpunan sekolah tu
0: pun ada.
1: Kita tengok
0: boleh-boleh nyanyi lagu negaraku.
1: Saya rasa tak logik.
0: Tak logik. Kalau kita kata tak sengaja ke apa,
1: ialah tukar.
0: Kita cubalah jadi yang terbaik dengan kita tunjukkan semangat.
1: Ya.
0: Kebangsaan, semangat.
1: Patriotisme kita.
0: Ya. Betapa bangganya kita menjadi rakyat Malaysia yang berada di bumi Malaysia yang sangat bertuah ini.
1: Betul.
0: Kita kena tunjukkanlah, kena bangga. Gimana-mana kalau orang tanya, where are you from? Overseas.
1: I'm Malaysian. I'm from Malaysia.
0: I'm from Kelantan, Malaysia.
1: Kelantan mesti duduk pendek. And then lagi satu, kalau boleh kita kalau duduk atas jalan tu, biar semua kenderaan dihiasi dengan jalan gemilang.
0: Betul tu. Sebabnya loni ke, kalau lama kita tengok, kalau lama daripada tahun ke tahun, bendera di apa keto. Di keto tu dia hotel kecil tu dia. Kau lama kau hilai, kau lama kau tak banyak pasal
1: dia.
0: Ya ada.
1: Ada je orang tak beli.
0: Orang tak beli tu tak tahulah dia. Cumanya kita sebagai ibu bapa khususnya dia kenalah sentiasa royakkan. Ni masuk dalam apa merdeka ni.
1: Merdeka.
0: Jom kita pergi cari dia kau tepek.
1: Saya pasti program di sekolah juga mungkin anak-anak sekolah kita tu ada pertandingan baju jala gemilang.
0: Ya ada. Semangatlah kalau masuk boleh lapik ke mok ngai. Ni excited nyari dah ni nak beli baju jenis lagu mana dia.
1: Ya, paling untung kalau mak ayah dia tu tukar jahit. Oi, macam-macam.
0: Adulah.
1: List dulu pernah masuk pertandingan tu.
0: Tak ada, tapi anaklah.
1: Tapi zaman saya pun rasanya tak ada lagi tak pertandingan tak fashion-fashion tu.
0: Yo, di sekolah kita dulu lain is.
1: Mewarna, melukis.
0: Yes, kalau mewarna pernah. Saya pernah mewarna.
1: Betul. Banner kain rentang.
0: Mewarna ni dia builah ke cikgu bui. Dia ikut apa tahap lah dia. Ada jah dua, darjah tiga, darjah empat, darjah lima ataupun tahap satu, tahap dua.
1: Baik.
0: Masuklah tanin boleh juga tempat kedua nak royak. dulu tangan berseni dulu.
1: Tangan berseni.
0: Alah ni tak berseni mana?
1: Berseni, tetap berseni. Mungkin jatuhkan anak pula lepas tu.
0: Ai, tak nampak lagi bayar tu lah ke mana.
1: Tak nampak seni tu. Baiklah, jom kita teruslah berhibur dengan ni. Cak Kapok Ular Lidi. Cak Kapok ni minyak ubat ke, Liz?
0: Cak Kapok tu lain ni. Ular Lidi ni lain.
1: Ular Lidi lain. Tak apalah, kita tanya Rosalinda dengan Mangkanda di Gu Pagi.
0: Gu kita belakang.

Merdeka bukan sekadar kibaran jalur gemilang atau laungan pada 31 Ogos. Tapi merdeka sebenarnya membebaskan diri kita dari dijajah. Jangan biarkan diri kita dijajah oleh anasir yang merosakkan jiwa dan raga kita selaku anak merdeka. Pesanan ini daripada saya, Anak Merdeka, Naim Daniel dan Kelantan FM.

0: 9.32 minit pagi. Pagi ni masih ada lagi bertemankan Is dan juga Liz.
1: Yeah.
0: Untuk Go Pagi. Okey. Is, kita kalau tengok di Wakaf JA, hari ni mendung lagi ni dia. Dia macam tak cerah mana.
1: Tapi saya suka cuaca gini.
0: Ada redup-redup dia.
1: Kalau ada gula kawas sedap sangat makan waktu gini.
0: Sudah.
1: Kenduri lah maksudnya.
0: Lapar ke Is?
1: Alamak, kantor.
0: Adulah dia. Tapi kan kita duk main gini lah. Kalau petir dia hujan, pagi dia lagu ni. Kadang-kadang dia cerah sedap. Betul. Sekejap. Lepas tu dia hujan pulak lah petir.
1: Betul.
0: Dan ini kadang-kadang ada setengah daripada kita ni yang suka buat aktiviti-aktiviti di kawasan-kawasan yang berisiko.
1: Saya rasa kalau cuaca macam ni, kalau hujan turun je, kalau aktiviti-aktiviti yang di kawasan yang berair seperti bukit dan sungai, kepala air mungkin berkebarangkalian untuk terjadi tu besar.
0: Betul-betul. Jadi kena beringat lah dia masing-masing. Sebabnya kejadian kepala air ni kita dapat tengok lah. Baru-baru ni pun ada juga yang mana melibatkan sampai ada yang maut lemas. Jadi berhati-hatilah . Dan juga kalau di Kelantan ni sendiri pun yang ini yang mana Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia lah, JPPM Kelantan. Apa menasihatkan sihatkanlah supaya individu yang mana buat aktiviti mendulang emas ni. Sebab musim law ni ke. Dia kalau nak dulang emas ni kena gialah ke sungai lagu tu lah ni.
1: Di Kelantan kita ni?
0: Di Kelantan kita.
1: Kena join tu.
0: Kena join Ada lesen, kena berlesen ya.
1: Baik.
0: Yang mana dinasihatkan supaya sentiasa pekalah terhadap aspek keselamatan di air. Ini untuk mengelak risiko lemas.
1: Jadi pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan Farham Sufian Borhan, pihak dia menyokong usaha kerajaan negeri untuk merancakkan lagi ekonomi menerusi aktiviti mendulang emas. Tapi aktiviti itu tetap mempunyai risiko sekiranya langkah keselamatan kita tak cara.
0: Betul tu. Okey. Ini terutamanya untuk dia mana-mana hok mana baru-baru nak tegar lagi.
1: Bawa tudung-tudung saji.
0: Baru nak tegar.
1: Makuk-makuk piring kipah tu.
0: Kena berhati-hatilah. Yang mana JPPM berharap mana-mana pihak ataupun individu yang terlibat dengan aktiviti mendulang ni, kena lebih pekalah dengan keadaan sekeliling dia tu.
1: Jadi kalau sekiranya berlaku hujan lebat di kawasan tu, hulu sungai ke, tindakan awal yang boleh diambil ialah guna jaket keselamatan. Hot napung tu, bukan jaket sejuk tu. Penggunaan jaket keselamatan boleh menyelamatkan diri sekiranya berlaku kenaikan air mendadak yang terapung.
0: Sehingga ke loninya, tiada kes melibatkan aktiviti mendulang emas. Tetapi risiko tu tetap juga ada lah. Kena berhati-hati.
1: Baik. Sebenarnya Liz, emas ni, Liz pernah ada pergi pengalaman tu tak pernah?
0: Tak ada.
1: Dia bukan berada dalam kawasan yang berselut ke? Saya takut kecuali selain daripada kita lemas air, takut kita tenggelam dalam selut yang berlumpur. Boleh jadi juga kan sebab emas tu dalam tanah liat rasanya.
0: Nanti kita tegak deh.
1: Nanti kita tanya ke kapu ni. Kapu mana ni ada emas ni?
0: Kena pergi lah. Kena ada experience lah kot.
1: Baru kita tahu.
0: Tak ada, kau kena ajak kita pergi.
1: Itulah nak juga. Senih sikit. Baru kita tahu nak jaga keselamatan telik mana. Nak kena pakai kasut buk.
0: Takutnya bukan emas je po.
1: Jumpa kapu ni?
0: Kita orang tak jumpa.
1: Ya ilah.
0: Mesti tak tahu. Nak pergi mencari emas. Tapi dia duduk bergalak main air sungai situ deh. Dia patah jumpa air lah ni.
1: Betul. Maksudnya orang tak jumpa kita lah. Ingatkah kita tak jumpa sungai tu?
0: Bukan. Sungai ada je di situ.
1: Sungai ada je.
0: Takut emas kelain, kita kelain.
1: Tak jauh.
0: Tengok scuba driving situ kau.
1: Ya Allah. Saya kalau saya tahu ada emas di situ, saya tak main dah scuba kau, snorkeling kau. Saya akan cari emas.
0: Fokus
1: tu.
0: Emas lah.
1: Fokus
0: ni.
1: Betul.
0: Mata tu dah nampak apa bersinar-sinar tu.
1: Kalau macam sebelum ni, hari Sabtu baru ni saya pergi memancing di kawasan sungai berbukit juga. Tapi tak ada niat nak cari emas. Saya ngai saya saja. Lama dah tak ngai.
0: Kena carilah tu pot-pot dia tu. Jadi, hati-hati .
1: Ya, jadi gitulah. Rasanya macam kita pun teringin nak pergi ke Korea. Macam jauh sangat.
0: Jauh sangat.
1: Kita dengar lagu Korea
0: dengar
1: boleh tak?
0: Dengar saja boleh.
1: Saya rindu juga ke Big Bang ni sebenarnya. Mana dia ? Dia tahu apa-apa info?
0: Ada. Jom kita pergi rumah dia.
1: Bunyikan tu peluk diri pagi ni.
0: Ada.
1: Okey, assalamualaikum, Liku pagi.
0: Begitu aku.

0: Sudah dah lah. Stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat sipir stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dan upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: sesetia menemani anda 92.0 di Gua Musang, Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Ya, anda sedang mendengarkan kami Easy di Gu Pagi. Gu kita berlakon dan kita adalah berada di hujung-hujung waktu jam yang terakhir.
2: Betul tu. Okey, dah pun pukul 9.48 minit pagi. Dan juga untuk yang mana lepas ini Gu Galik.
1: Betul.
2: Akan bersama dengan
1: surprise.
2: Mami Dia lah kot ni.
1: Mami Dia.
2: Super Skala lah. Super ada dia skala.
1: Kot. Ada. Kalau tak ada tak apa. Easy akan.
2: Easy. Sampai sini je Easy. No.
1: Okay.
2: Lagi cari nasi belauk pulau lepas ni Easy. Nampak ke cuaca tu sedap dia. Dia gitulah Is. Yeah. Dia kalau ada cuaca sejuk.
1: Lapar.
2: Tengok cuaca sejuk, lapar.
1: Jadi kalau musim apa Liz cakap tadi?
2: Musim tujuh.
1: Musim tujuh kebarangkalian untuk kita naik berat badan tu.
2: Semakin bertambah.
1: Tapi Liz dah. Kamilah, Is lah. Sebab jadi lapar sokmo, cuaca sejuk.
2: Ya, betul. Tak tahulah apa-apa. Kena tanya apa ni DJ Syah dan juga DJ Syira lah. Fakta Auta.
1: Betul. Adakah cuaca sejuk membuatkan kita semakin selera makan?
2: Kehol lapar. Jadi kita tanyalah dia. Sekejap kita tunggu dia carilah ke mana dia.
1: Tapi ada juga yang kata kenaikan berat badan ni hanya berlaku pada orang yang rajin. Sebab bila dia lapar, dia akan rajin pergi cari makan. Dia akan rajin pergi dapur untuk buat masakan itu.
2: Rajin lah. Kalau malas.
1: Bermakna kalau orang malas ni, Ya kuruh sebab tak apalah, malah aku pergi beli ataupun malah aku nak turun.
2: Malah dia tu lagi tinggi daripada rasa lapar.
1: Ya, dia rela tidur.
2: Dia rela tidur.
1: Saya ada kenal orang begitu. Untunglah.
2: Kurulah dia hanya.
1: Kurus dia.
2: Mujulah saya dok gitu.
1: Tak, bukan semua. Ini pun kena tanya Fakta atau Atashira juga.
2: Okeylah, Is.
1: Baik.
2: Kita pun sampai di penghujungnya. Jadi teruskanlah kesihatan anda bersama dengan kami di Kelantan FM ini.
1: Sampai jam 12 nanti.
2: Ya, Is tak apa. Boleh dengarkan esok di Gu Galik deh.
1: Boleh. Bersama dengan Is pula di Gu Galik 10 hingga 2 petang.
2: Esok tu bukan hari ini.
1: Esok. Awak jangan. Janganlah, saya nak cari nasib laut ni.
2: Okey, baik. Sampai di sini saja kami berdua temankan anda untuk Gu Pagi.
1: Kami minta maaf 10 jahat 10 jari. Mohon maaf kalau ada salah ke apa yang tak kena ke tersasul ke. Semuanya kekurangan datang dari kami.
2: Betul.
1: Jadi apapun, jom ambil beg, pakai selipar, pakai kasut. Kita bangun. Assalamualaikum dan selamat
2: balik
1: tinggal.
2: Dulu.
1: Bye-bye. Go.

0: Kelantan FM.
1: Kemerdekaan ibarat obor yang menyala. Marilah kita julang obor ini setinggi-tingginya dengan bangga supaya cahayanya dapat menerangi sekitar alam. Selamat Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Ikhlas daripada saya, Hakim Rusli.

0: soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya? Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka dari tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reko dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
4: Assalamualaikum, belakang set-set kita. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam Kuralik pagi ni bersama saya pastinya Dia Fauzi, temani anda sehingga jam 2 petang nanti. Dan sedar tak sedar, pejam celik hari ni pun dah 5 Ogos 2026. Bila masuk je bulan Ogos, dan kita, kalau kita proses semua lagu-lagu berkisarkan jalur gemilang, di lagu-lagu patriotik dan semangat cintakan negara. Dan untuk pengetahuan set-set awak belakang, kemerdekaan bukan sekadar kibarkan bendera ataupun pakai baju bertemakan merdeka, tapi kemerdekaan sebenar bermula dari kita sendiri. Dan pastinya merdeka dari sikap kita yang suka mengeluh, merdeka dari ada rasa dengki, merdeka dari budaya fitnah dan perkara-perkara yang boleh memecah belahkan masyarakat. Jom kita sama-sama jadi rakyat Malaysia yang bukan sahaja bangga dengan negara, tapi juga menjadi insan yang membawa manfaat kepada orang di sekeliling kita. Dan pastinya sepanjang bulan Ogos ini, Kuralik akan bawakan pelbagai perkongsian menarik sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama saya Tia di Kuralik Kelantan FM. Pastinya ada semua.

0: Dulu, satu nenek kita itu susah tahu.
1: Kenapa?
0: Dulu, orang asing jajah tanah air kita.
1: Kenapa?
0: Tak patut sejarah ke?
1: Cerita apa?
0: Cerita pejuang kemerdekaan. Sebab itu, kita perlu bangga jadi anak merdeka. Hidup kita tak susah.
2: Kami bangga.

0: Kelas bersilih ganti. Inilah masa nyamuk Aedes membiak. Kawasan kita kini dikenal pasti sebagai hotspot denggi.
1: Jangan tunggu sampai ada yang terlantar di hospital. Luangkan hanya 10 minit setiap minggu untuk periksa dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk seperti bekas air, pasu bunga, tayar lama dan longkang tersumbat.
0: Denggi boleh dicegah jika kita semua bertindak. Lindungi keluarga, lindungi komuniti. Bersama kita putuskan rantaian denggi.
2: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda dan sekarang sudah 10.26 minit pagi yang baru saja mengikuti siaran kami. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin ada yang sedang melayan Kelantan FM ni sambil-sambil buka buku nasi lauk tak? Baru nak makan pagi ataupun sambil-sambil duduk scroll telefon puah-puah di duduk nengok tak? Sambil-sambil layan juga kami. Terima kasih. Dan kalau kita nak cerita pasal penggunaan telefon ni, kata kadang-kadang telefon hok canggih ni dak, telefon pintar, sebab boleh kata serumalah telefon sekarang ni orang panggil pakai smartphone dak, telefon pintar yang memudahkan lagi urusan hidup kita. Tapi sebenarnya ia juga nak royak kalau kita terlalu bergantung kepada telefon, mungkin dah tiba masanya kita kata buat sedikit digital detox. Mungkin ada saya kata kepada you pula dia digital detox ni. Alright, ini kita nak cerita 5 tanda yang menunjukkan kita perlukan sedikit rehat lah dari penggunaan telefon. Hak pertama, kalau rasa kadang-kadang kita rasa terlalu penat walaupun kita tak ada buat kerja berat pun. Kalau zaman-zaman dulu betul lah ada kerja penat sebab ginorek, jual kuih gitu. Kadang-kadang kita ni hak lon ni, zaman-zaman lon ni duduk saja, tapi kita rasa macam letih, tubuh kita macam letih, otak kita pun menjadi letih. Sebabnya salah satu punca ialah kita terlalu lama menghadap skrin yang boleh buat otak kita bekerja tanpa henti. Kadang-kadang kita tak perasa pun benda tu, bila kita duduk scroll, duduk tengok, sebenarnya otak kita sedang bekerja. Dan yang kedua, kita tak boleh berjauhan dengan telefon, tak sedap duduk. Duduk dapur, telefon duduk bilik, kita muta-muta cari ni. Kadang-kadang telefon tu tinggal rumah kau ataupun tinggal dalam kereta kau, habis hari kita nak marah, tak jumpa cari telefon. Nak kita tak boleh 5 minit pun tak ada telefon. Jadi gelisah. Yang ketiga pula, kita boleh jadi susah nak fokus. Bila kecek tu, kita mula-mula kita dengar, lama-lama kita jadi hilang, hanyut dengan sendiri dok. Sebab otak kita ni, orang kata, duduk ni lah, duduk fikir kau telefon ni, duduk fikir kau konten, duduk kau kandungan ni, buat kita jadi galik. Jadi orang kata boleh hilang fokus. Benda ni kadang-kadang bukan jadi kepada anak-anak juga, kepada orang dewasa pun boleh jadi. Contoh, kalau kita masuk meeting, dia boh duduk depan tu, duduk explain guna-guna ni, kita duduk galik, memang tak tahu lost gimana, duduk berpanggil nama kejut. Itulah salah satu contoh kita hilang fokus. Bila kita, ataupun duduk tengah lipat kain, ni ramah ni, mak ayah, mak lah semuanya, kakak kita duduk rumah tu deh, duduk tengah lipat-lipat kain, kita suruh macam lenguh ambil telefon, scroll buka Facebook, buka IG, buka TikTok, tak tahu kain mana tu, yang pun tak tahu mana nak royaknya, boleh jadi kita tak fokus. Dan yang keempat, kita boleh tidur yang tak lena. Main telefon sebelum tidur juga memang mengganggu kualiti tidur. Buat kita bangun pagi, memang kita akan jenera sebab kita letih, tapi bila kita bangun pagi, kita rasa macam kita tidur yang tak cukup dan badan kita pun masih lagi letih. Yang terakhir, kalau kita perhatikan, bila kita sama-sama sibuk duduk main telefon di meja makan ataupun di mana-mana sahaja, hubungan kita. Dan yang keempat, kita boleh tidur yang tak lena. Main telefon sebelum tidur juga memang mengganggu kualiti tidur. Buat kita bangun pagi, memang kita akan jenera sebab kita letih, tapi bila kita bangun pagi, kita rasa macam kita tidur yang tak cukup dan badan kita pun masih lagi letih. Yang terakhir, kalau kita perhatikan, bila kita sama-sama sibuk duduk main telefon di meja makan ataupun di mana-mana sahaja, hubungan kita terakhir, kalau kita perhatikan, bila kita sama-sama sibuk duduk main telefon di meja makan ataupun di mana-mana sahaja, hubungan kita

0: panjang, berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. Merdeka bukan sekadar kibaran Jalur Gemilang atau laungan pada 31 Ogos. Tapi merdeka sebenarnya membebaskan diri kita dari dijajah. Jangan biarkan diri kita dijajah oleh anasir yang merosakkan jiwa dan raga kita selaku anak merdeka. Pesanan ini daripada saya, Anak Merdeka, Naim Daniel dan Kelantan FM.

Kemerdekaan ibarat obor yang menyala. Marilah kita julang obor ini setinggi-tingginya dengan bangga supaya cahaya ini dapat menerangi sekitar alam. Selamat Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Ikhlas daripada saya, Hakim Rusli.

0: Joni gak tetes sini lah comen. Bagulah ngapuk siki. Semangat merdeka tuh. Ha, ni mek bunga tengah kalut lah. Masalah cikgu. Muka kita kena menyambut hari kebangsaan. Jom. Bulan apa ni? Kita kena rasa bersemangat nak kibar ke jalur gemilai. Hak mana tak beli lagi tu kak? Gi beli. Hak mana ada dah tu? Kita kibar ke jalur gemilai. Biar lapuk sikit semangat patriotik dalam diri tu belaka. Kita ni sebagai warga negara Malaysia, kena ada semangat patriotik. Tak nanti kita tunggu 31 Ogos baru kita nak datang. Masuk je bulan 8, kita gantung lalu. Barulah bersemangat berkobar-kobar nak menyambut hari kebangsaan. Ingat tu, pakat datang lah belaka. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak ngoyak je.
1: Lecu merah. Orang ada panggil. Mek bunga.
2: Hei, tak kira siapa pun nama anda.
1: Zalika, Zalika, Zalika, Aisyah, Suhailah, Siti Fatimah nama.
2: Tak kira apa jua kerjaya anda.

0: Okey, tidak untuk tinda-tinda di luar sana. 11.12 minit pagi. Assalamualaikum. Di jam yang kedua ini, masih lagi kita teman berteman bersama saya, Dia, di Kugali Kelantan FM. Dan untuk anda yang baru saja mengikuti siaran kami, harapan saya di sini, moga anda terus kekal bersama kami hingga ke jam 12 malam nanti. Tak kisah apa jua yang sedang anda lakukan, okay? Mungkin anda duduk nyengeng, ataupun duduk dapur, ataupun duduk di pejabat, duduk nguak-nguak. Kalau tengok sini, dan leh konti sekarang ni, cuaca di Kota Baru, alhamdulillah, tegai molek, terang benderang. Tapi gitulah, cuaca kita sekarang ni tidak berapa menentu dok. Sekejap panas, sekejap hujan, sekejap panas, sekejap hujan. Sentuh pasal cuaca, jadi nak pesan juga kau set-set awak dah. Sehari dua lagi, hari Jumaat, hari Sabtu, kita adalah merupakan hari cuti di tempat kita. Jadi ambillah kesempatan, tak boleh lama setengah je pun tak apa dah. Kongsi-kongsikan, kita pakat dengan anak-anak kita, dengan isteri, dengan suami, dengan anak mai, kita pakat cuci kawasan kita. Ada kemungkinan juga ada air yang bertangkung dalam pasu ataupun dalam tayar-tayar lama dah. Badi-badi tengok, sebabnya kata kawasan hotspot juga lah. Banyak kawasan sebenarnya hok kena denggi. Jadi kita sama-sama kita banteras lah, sebab kata demam denggi ni boleh jangkit dan juga sakit habis tubuh badan dok. Jadi kena mencegah, baik lebih mencegah dari kita merawat. Kita selit sikit, alright. Dan sekarang untuk anda yang sedang memandu, macam biasa juga pesanan saya, pandulah dengan berhati-hati. Tak kisah ke mana saja destinasi anda, jauh ataupun dekat, sentiasa ikut peraturan, jangan ikut perasaan. Dan juga dipesankan, orang kata, jangan dikejar lampu isyarat merah itu. Sebab saya sangat takut kalau saya tengok kereta-kereta jenis hambat lampu merah ni, sebab bukan 30 meter, bukan orang kata dia bawa dengan keadaan yang slow dia, bukan kata meter dia 30-40, pergi 100-120 sebab nak hambat lampu merah. Dah, jangan kata dijadikan tabiat begitu. Alright, jom kita layan lagu yang seterusnya. Lagu dari siapa ada? Lagu dari EYE, Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Aduh, tajuk lagu pong. Tapi kita dengarkan dulu Tahukah Anda yang diterbitkan oleh Nuha.
1: Tahukah Anda?
2: Jalur gemilang merupakan bendera kebangsaan Malaysia yang menjadi simbol utama perpaduan dan kedaulatan negara. Bendera ini direka oleh Muhammad Hamzah, seorang arkitek dari Johor yang karyanya dipilih melalui satu pertandingan pada tahun 1947. Pada asalnya, ia dikenali sebagai Bendera Persekutuan Tanah Melayu sebelum secara rasminya dinamakan Jalur Gemilang oleh Perdana Menteri Malaysia keempat, Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 31 Ogos 1997. Nama ini dipilih untuk mencerminkan kegemilangan negara yang sedang maju dan berusaha mencapai kecemerlangan dalam pelbagai bidang. Jalur gemilang terdiri daripada 14 jalur merah dan putih yang melambangkan kesatuan 13 negeri dan wilayah Persekutuan Malaysia. Warna biru pada bendera ini melambangkan perpaduan rakyat, sementara bulan sabit dan bintang pecah 14 mencerminkan agama Islam sebagai agama rasmi negara. Warna kuning pada bulan sabit dan bintang pula melambangkan warna diraja yang berkait rapat dengan raja-raja Melayu. Setiap elemen dan warna pada jalur gemilang membawa makna tersendiri yang mencerminkan identiti dan warisan negara.
3: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Solehah Mazim.

Kemerdekaan ibarat obor yang menyala. Marilah kita julang obor ini setinggi-tingginya dengan bangga supaya cahaya ini dapat menerangi sekitar alam. Selamat Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Ikhlas daripada saya, Hakim Rusli.

0: Kita teringat balik perjuangan-perjuangan dan pengorbanan yang dilalui oleh pejuang-pejuang dulu untuk memerdekakan negara. Seharusnya kita jadikan sejarah untuk kita kenang-kenangkan kepada generasi baru. Sehubungan dengan itu, saya Julie Razak mengajak Sains Soba untuk sama-sama kibarkan jalur gemilang bagi menandakan rasa kecintaan kepada negara Malaysia tercinta.
1: Merdeka!
2: Semarakkan sambutan Hari Kebangsaan. Kibarkan Jalur Gemilang.

Itu dia adik saya Abel. Suara 11.36 minit pagi. Dan kita sekarang sudah pun 5 Ogos 2026. Kalau kita sebut merdeka ni, bukan sekadar kibarkan jalur gemilang ataupun laungan merdeka, tapi juga kita haruslah menghargai nikmat keamanan dan juga kebebasan yang kita kecapi hari ini. Dan semangat merdeka sebenarnya bermula dengan diri kita sendiri. Merdekakan diri anda dari sikap negatif, penyebaran berita palsu dan juga penggunaan telefon secara berlebihan. Jadi, isi masa dengan perkara yang bermanfaat, terus pupuk semangat perpaduan. Sempena bulan merdeka ini, marilah kita sama-sama menjadi rakyat Malaysia yang bukan sahaja bangga dengan negara kita tapi juga berusaha menjadi insan yang lebih baik. Dan untuk tahun ini bertemakan Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

Merdeka bukan sekadar kibaran jarum gemilang atau laungan pada 31 Ogos. Tapi merdeka sebenarnya membebaskan diri kita dari dijajah. Jangan biarkan diri kita dijajah oleh anasir yang merosakkan jiwa dan raga kita selaku anak merdeka. Pesanan ini daripada saya, Anak Merdeka, Naim Daniel dan Kelantan FM.

0: percayalah kepada diri anda sendiri. Berfikir dengan positif dalam setiap perkara. Tidak ada yang mustahil. Binalah kepercayaan yang boleh mengukuhkan diri anda setiap masa. Hindarkan diri daripada kepercayaan yang melemahkan.
1: Pesanan ikhlas, Kelantan FM.
2: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda 11.47 minit pagi dan tepat 12.30 hari nanti sama-sama kita ikuti berita ringkas yang akan disiarkan dari Pusat Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan yang untuk anda yang baru saja bersama dengan kami, harapan saya di sini, moga anda terus kekal bersama kami hingga ke jam 12 malam nanti.

0: Hai, saya Dato' David Arumugum. Jom dengan Kelantan FM. Best lah. Terima kasih.
1: Malam, penuhi citarasa anda.
2: Berdampingan mesra dalam mengenai hujan. Bagaikan

0: sedang mencari kerja, hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.

0: Buka mata, wahai rakyat. Buka mata. Saat kalian menangis kegembiraan, kami di sini menangis kehilangan dan kesakitan. Saat kalian dibuai mimpi lena, kami di sini bersengkang mata demi memastikan lena kalian terjaga tanpa sebarang gangguan. Biar jasad kami hancur di medan perang, asalkan kalian masih boleh bernafas di bumi Malaysia ini demi meneruskan perjuangan kami. Biar nyawa ini hilang, asalkan agama dan negara yang kami cintai ini terbela. Biar jasa ini tak disanjung, asalkan kami selalu berada dalam doa kalian. Bersyukurlah kerana kalian masih berpeluang bersama keluarga yang tercinta. Kami di sini tak mampu buat apa-apa. Di saat hati merindui keluarga, hanya mampu tunduk dan membiarkan air mata berbicara. Buka mata seluas-luasnya dan bersyukurlah, wahai kalian.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda 12.08 minit tengah hari. Assalamualaikum, dah masuk jam yang ketiga. Pejam celik. Sedar tak sedar, khabar tak khabar. Pukul 12 lebih dah ni. Dan untuk anda yang baru saja mengikuti saran kami, terima kasih banyak-banyak. Tak kisahlah di mana saja anda berada. Mungkin ada yang mendengarkan Kelantan FM sekarang ni berada di Semenyih, Selangor. Ataupun juga di balik pulau, Pulau Pinang. Ataupun berada di Jeli, Kelate. Di mana sahaja. Dan juga kalau sekarang ni yang kata dalam perjalanan menuju ke Kuala Krai, anda boleh pantau kami di 97.3. Alright, ataupun orang Palu 90.0. Terima kasih banyak-banyak. Jauh-jauh saya sebut tadi tu, saya tahu dan mendengar menerusi RTM Klik .my. Di sini sahaja buka taijak RTM Klik, nampak Kelantan FM terkes tu bunyinglah suara DJ Kelantan. Terima kasih banyak-banyak. Dan tak kisah apa juga yang sedang anda lakukan, kita doakan moga yang baik-baik sahaja, moga dipermudahkan setiap urusan anda. Kalau tengah ada tengah masak sedap, kalau ada tengah gula pun gula sedap juga. Alright, okay, jom kita layan lagu yang seterusnya dari siapa? Kita ada Khalid Baskes, Hanya Namamu. Dan selepas itu Khalifah, Aku dan Duit. Untuk anda, siapa tak suka duit dia, siapa tak suka duit.

Merdeka bukan sekadar kibaran jarum gemilang atau laungan pada 31 Ogos. Tapi merdeka sebenarnya membebaskan diri kita dari dijajah. Jangan biarkan diri kita dijajah oleh anasir yang merosakkan jiwa dan raga kita selaku anak merdeka. Pesanan ini daripada saya, Anak Merdeka, Naim Daniel dan Kelantan FM.

0: FM setia bersama anda.
1: Okey, Kelantan FM setia bersama anda. 12:27 minit tengah hari dan sekarang ni saya bukan lagi seseorang di konti utama kami, konti wow kami. Kita ada tetamu saya bersama dengan Encik Muhammad Razif Abdullah, merupakan timbalan pengurus besar. Deh, lembaga kemubungan lah sebab nama kita. Sebab tu kan nama dia. Lembaga kemajuan. Okey. Assalamualaikum tuan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Rasanya kali pertama kita ke udara. Alhamdulillah. Dia sepatutnya boh besar dia mari.
2: Ya, betul.
1: Tapi boh besar juga ni mari ni. Timbalan dia mari ni. Ya. Alhamdulillah. Dan hari ni kita direzekikan untuk bersama di Konti Kelantan FM. Dan hari ni marinya Cik Razif kita ni adalah untuk berbicara mengenai penganjuran program Road to Maha 2026 Zon Timur. Mungkin Cik Razif boleh kongsikan lah. Orang kata sebersedikit mengenai peranan KADA dalam penganjuran Road to Maha 2026 Zon Timur dan sebenarnya gapo kita tanya Road to Maha tu.
2: Baik, pertamanya saya merakamkan ucapan terima kasih kepada Kelantan FM di atas jemputan pada pagi ini. Dan saya berbesar hatilah untuk berkongsi dengan semua berkaitan dengan program Road to Maha 2026 Zon Timur. Dan untuk makluman, KADA sebenarnya telah diberi tanggungjawab dan juga peranan oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan selaku agensi peneraju bersama-sama dengan agensi-agensi lain di bawah kementerian bagi program Road to Maha Zon Timur yang mana melibatkan negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang.
1: Alright. Okay, kata macam Cik Razif sendiri lah deh, selaku pengurus timbalan pengurus besar Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu KADA ni, dan juga kita tahu ramai yang mengenali Maha ni sebagai pameran pertanian ataupun horticulture dan agro pelancongan yang merupakan program DUI tahunan di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Kalau kita sebut pasal Maha-Maha ni, semuanya kita nampak berlaku di UPM lah. Serdang deh. Betul ke tak?
2: Kau
1: dia bijak sendiri. Maaf sendiri. Ya. Nak sebut je. Cuma kita tahulah benda ni 2 tahun sekali.
2: Betul.
1: Deh. Okey. Kita juga nak tahulah sebenarnya gapo program Road to Maha ni.
2: Okey. Untuk maklumat semua, sebenarnya Maha akan berlangsung pada 24 Ogos hujung bulan ni sehinggalah 6 September selama 10 hari. Dan Road to Maha ini adalah merupakan salah satu siri promosi pramaha yang sebenarnya telah diadakan di beberapa zon di seluruh negara. Bermula di zon utara di Alustar Kedah, seterusnya dipanjangkan di zon utara Jasim Melaka, dan selepas itu ke Kota Kinabalu Sabah, seterusnya ke Kelang bagi zon tengah, dan sebelum ini adalah mini maha di Labuan sehinggalah yang terakhir zon timur yang akan diadakan di Kota Baru.
1: Okay.
2: So tidak lain tidak bukan adalah sebenarnya untuk memberi peluang kepada semua masyarakat dan juga rakyat terutama di negeri Kelantan dan juga Pantai Timur ini untuk merasai sebahagian daripada pengalaman maha yang lebih awal. Selain daripada itu juga untuk kita memperkenalkan juga dari segi inovasi pertanian, keterlibatan usahawan-usahawan agro makanan dan juga produk-produk tempatan. Di samping itu juga kita ingin menyalurkan perkhidmatan kerajaan dalam bidang pertanian ini sebelum acara kemuncak maha yang akan berlangsung pada 28 Ogos sehingga 6 September 2026 yang akan datang.
1: Okey, kalau kita dengar penjelasan Cik Razif Wahyak tadi, kita pun boleh bayangkan ada satu program yang menarik. Jadi mungkin pendengar kita tertanya-tanya gapo program yang akan diadakan pada berapa hari 28?
2: Baik, okey. Maha adalah 28 Ogos sehingga 6 September.
1: Okey, di Kelantan.
2: Tapi Road to Maha Zon Timur ini insya-Allah akan bermula besok.
1: Besok
2: 6 hari bulan sehinggalah pada 8 hari bulan, iaitu Khamis, Jumaat dan Sabtu. Dan insyaAllah dia akan bermula pada 10 pagi hinggalah 10 malam yang bertempat di Maiden Mall Tunjung. Kita cari lokasi yang strategik yang kebetulan memang kita rasa Maiden ni memang tempat tumpuan masyarakat kita lah di sekitar Kota Baru dan Kelantan. Dan insyaAllah majlis ini, Road to Maha ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Pertanian iaitu Datuk Seri Muhammad Besabu pada hari Sabtu jam 2:30 petang. Jadi apa seperti mana yang perlu saya highlightkan di sini adalah program ini terbuka kepada semua masyarakat dan bawalah ke apa anak beranak ataupun apa anak saudara kita dan sebagainya untuk hadir di sini kerana masuk adalah percuma. Dan yang pastinya banyak aktiviti ataupun program-program yang menarik yang boleh saya katakan kelas kepada tiga kategori. Pertama, yang bersifat kepada pavilion sebahagian pada pavilion Maha dan juga pameran jabatan dan agensi. Yang kedua adalah kepada pesta makanan yang mana terdiri daripada Food Empire, ada produk IKS, ada produk sejuk beku, ada jualan agro madani, ada jualan buah nenas, ada jualan ikan segar. Dan juga selain daripada itu juga, kita ada program gaya hidup yang mana salah satu yang dianjurkan adalah Fun Walk yang akan dibuat pada 8 hari bulan, 7 pagi. Dan juga kita ada demonstrasi, termasuk juga persembahan artis-artis di antaranya Intim, Amir Masdi dan juga yang lain lah. Dan juga kita ada juga program-program lain lah, kubah bunga, pertandingan mewarna kepada kanak-kanak dan sebagainya. InsyaAllah menarik.
1: Kalau kita dengar tu memang menarik. Mungkin ada terikat utama yang ada lagi Hok Cik Razif tak sebut kepada pendengar kita.
2: Okey, kalau bidang pertanian ni, salah satunya kita akan membawa kepada teknologi pertanian moden lah. Mungkin yang tak pernah tengok dari segi drone, penggunaan drone. Yang bukan saja kita lihat dari segi untuk ambil gambar, tapi sebenarnya untuk aktiviti-aktiviti pertanian. Dan juga ada AI lah. Selain daripada itu juga, mungkin daripada kita nak memperkenalkan usahawan ini kepada business matching ataupun pandangan perniagaan. Dan juga di samping itu boleh juga mendapat maklumat kepada mereka-mereka yang boleh yang ingin terlibat secara langsung dalam bidang pertanian. Sebab pertanian ni jangan melihat kepada aktiviti di sawah padi ataupun di perekat tanah, tapi sebenarnya melibatkan industri makanan dan juga bentuk-bentuk yang lain lah. Mungkin di sini boleh mendapat gambaran yang lebih jelas masyarakat kita lah terhadap sektor pertanian dan juga agro makanan. Pendek kata, Maha Zuruk Tu Maha ni memang sesuai untuk pelbagai kelompok.
1: Okey, boleh mari lah. Orang kata Jumaat Sabtu ni kita sini cuti. Tak ada masalah sebenarnya ni. Kata ada gimana macam Cik Razif kata tadi, pakat game ramah, tak ada tiket bayar apa, bawa lah seisi keluarga. Alright Cik Razif, kita berhenti dulu seketika, lepas ni kita sambung balik dah. Bersama dengan Iklim Sandiwara, cinta semusim untuk anda di Kuralik Kelantan FM.

0: Hai, saya Dr. David Arumugam. Jom dengan Kelantan FM. Best lah. Terima kasih.
1: Penuhi citarasa anda.
2: Okey, masih lagi bersama dengan saya Dia Fauzi dan juga tetamu saya Encik Muhammad Razif Abdullah yang merupakan Timbalan Pengurus Besar Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kada. Okey Encik Razif, kita tadi orang kata banyak juga adalah Encik Razif terkait mengenai program Road to Maha ni yang akan berlangsung esok hingga hari Sabtu ni. Kata Road to Maha 2020 ni Zone Timur yang berlangsung di Maiden Maiden Tunjung. Sebab Maiden ni ada dua, takut pergi Maiden berhi Okay Encik Razif, kita nak ke soalan yang seterusnya. Jadi kita macam kita tahu, KADA ni bukan sahaja menjadi agensi peneraju bagi Road to Maha 2026, tapi turut juga membawa sesuatu yang menarik kepada pengunjung. Mungkin ada pameran ke, Rano ke?
3: Baik, sebenarnya kita ada 17 reruai yang melibatkan agensi-agensi lain dan KADA sendiri turut terlibat. Dan antara benda perkara yang ingin kita bawa kepada pengunjung dan juga masyarakat adalah berkaitan dengan teknologi moden yang digunakan dalam industri padi. Jadi kami akan menyediakan pelbagai aktiviti interaktif yang meliputi rantaian tanaman padi itu sendiri, termasuk kaedah penanaman padi, pengurusan air, aktiviti pembajaan, teknologi AI dan juga sebagainya. Dan juga pengunjung juga boleh menyertai aktiviti-aktiviti dalam buah KADA itu sendiri, termasuk permainan video dan juga permainan pendidikan, dan boleh juga memenangi hadiah yang menarik sekiranya berjaya lah. Itu adalah peluang yang diberi kepada pengunjung.
2: Okey, itu merupakan kata pameran. Okey, dan seterusnya kita nak tahu juga mengenai golongan sasar. Adakah orang muda ni pun menjadi tumpuan juga ataupun boleh mengambil peluang dari program Road to Maha ni, Cik Razif?
3: Ya. Seperti yang saya beritahu tadilah, program ini memang sesuai untuk kesemua lapisan masyarakat. Jadi kalau kepada golongan kanak-kanak, anak-anak kecil kita, sebenarnya mereka boleh belajar dari segi konsep bagaimana penghasilan tanaman itu daripada ladang sehinggalah dibawa kepada meja makan. Istilahnya daripada from farm to table. Manakala golongan-golongan muda boleh melihat sebenarnya bidang pertanian dan juga agromakanan ni adalah satu bidang yang cukup luas yang boleh membina kejaya, pendapatan yang baik kepada golongan muda lah dalam industri makanan. Dan juga untuk konsep family, berkeluarga, boleh menyertai pelbagai aktiviti dan juga boleh memberi produk-produk tempatan dengan kadar yang lebih rendah lah berbanding dengan pasaran semasa. Dan juga selain pada itu juga kita ingin melihat dan juga ingin memperkenalkan bahawa pertanian pada hari ini bukan sekadar kita melihat kalau orang-orang tua dulu kita nampak bawa cok, bawa
2: sawah padi
3: susah. Tapi sebenarnya dengan pelbagai teknologi digital pada hari ini, dengan automasi, dengan analitik data dan juga AI pada hari ini, sebenarnya bahawa sektor pertanian dan agromakanan mempunyai potensi yang sebenarnya besarlah dan juga boleh memberi pendapatan lumayan. So Road to Maha ini adalah untuk membawa gambaran kepada semua masyarakat bahawa inilah sebenarnya industri yang perlu kita bina dan juga perlu kita sama-sama mendukung kejayaan pada pertanian pada hari ini.
2: Okey. Tu kalau kita percaya semua sambutan ini mesti ada tema. Ya, untuk Maha 2020
3: ni pula. Tema yang diperkenalkan pada tahun 2020 ini adalah penciptaan nilai demi keterjaminan makanan. Bagi saya sebenarnya tema ini adalah menggambarkan usaha kementerian dalam bagaimana untuk kita sebenarnya memperkukuhkan keselamatan makanan negara dengan pelbagai situasi pada hari ini, termasuk situasi yang luar jangka dan juga yang sebenarnya penting dari segi keselamatan dan juga keterjaminan makanan, yang kerajaan pada hari ini perlu gembelikan sama ada sesudut inovasi, teknologi dan juga pembangunan sektor agromakanan yang lebih mampan dan juga berkualiti.
2: Okey, dalam sambutan program yang akan berlangsung esok sehingga Sabtu ni, adakah KADA saja yang terlibat ataupun ada agensi lain?
3: Ya, sebenarnya kita ada 13 jabatan dan agensi di bawah kementerian, termasuk dengan Agrobank, dan juga kita juga melibatkan institusi pendidikan seperti UMK dan juga usahawan-usahawan yang terlibat secara langsung dalam industri makanan serta rakan strategi industri lah, termasuk dengan pihak-pihak swasta. So pengunjung boleh mendapatkan pelbagai maklumat di setiap lokasinya adalah, boleh bertanya khabar dan sebagainya.
2: Okey, insyaAllah. Okey, Cik Razif, manakan kita perlu ada di hujung-hujung dah. Kita mungkin nak dengar sikit lah kata message atau pesanan Cik Razif kepada pendengar kita.
3: Baik, saya ingin menjemput seluruh rakyat Kelantan, adik kakak, ayah-ayah, mak-mak dan juga negeri-negeri yang berdekatan lah, Terengganu, Pahang dan sebagainya, untuk sama-sama hadir beramai-ramai ke Road to Maha 2006 Zon Timur di Maiden Mall pada 6 hingga 8 Ogos yang bermula pada esok. Jadi bawalah keluarga, rakan-rakan, anak-anak kecil dan juga semualah yang terlibat untuk bersama-sama merasai pengalaman dunia pertanian yang moden pada hari ini. Banyak aktiviti menarik, insyaAllah. Ada pameran, ada jualan, ada hadiah dan ada juga ilmu yang mungkin kita tidak dapat di tempat lain, tapi insyaAllah akan dapat di Maha. Jadi jumpa kami di sana, insyaAllah.
2: InsyaAllah. Di hari, tiga hari berturut-turut ni, hari Sabtu hingga ke hari Khamis nanti, sama-sama orang kata kita pergi memeriahkan program Road to Maha 2026 Zon Timur. Dan untuk sebentar tadi kita bersama dengan tetamu saya, Encik Razif Abdullah, merupakan Timbalan Pengurus Besar Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kada. Dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu zuhur Zon 1 Negeri Kelantan ialah pada pukul 1.20 minit tengah hari, dan untuk Zon 2 pun sama 1.20, manakala untuk orang Mesut dan Setiu pada pukul 1.18 minit tengah hari. Tepat 1 tengah hari nanti sama-sama kita ikuti Utama 1 yang akan disiarkan dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

0: Percayalah kepada diri anda sendiri. Berfikir dengan positif dalam setiap perkara. Tidak ada yang mustahil. Binalah kepercayaan yang boleh mengukuhkan diri anda setiap masa. Hindarkan diri daripada kepercayaan yang melemahkan.
1: Pesanan ikhlas, Kelantan FM.

0: Kemerdekaan ibarat obor yang menyala. Marilah kita julang obor ini setinggi-tingginya dengan bangga supaya cahaya ini dapat menerangi sekitar alam. Selamat Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Ikhlas daripada saya, Hakim Rusli.
1: Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Beri saya satu minit boleh? Ya, jom kita kenali Bapa Kemerdekaan. Siapa? Siapa tidak kenal dengan Tunku Abdul Rahman? Beliau umpama permata yang sentiasa berkilau walaupun hayatnya sudah tiada. Jasa dan pengorbanan beliau tidak akan pernah luput dalam ingatan kita. Untuk makluman anda, Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj, seorang pejuang yang berjiwa kental serta mempunyai semangat jati diri yang tinggi untuk membebaskan tanah air dari cengkaman penjajah. Sepanjang hayat beliau, Tunku telah menunjukkan kehebatan sebagai pemimpin yang sangat berwibawa dan disegani. Tunku digelar sebagai A Man of Peace. Kehadiran beliau ke Rundingan Baling 1955 dengan wakil-wakil Parti Komunis Malaya memperlihatkan sifatnya yang cintakan kedamaian dan perpaduan. Meskipun gagal, Tunku dilihat sebagai tokoh pencinta kedamaian. Kita sebenarnya terhutang budi dan berterima kasih kepada bapa kemerdekaan kita iaitu Tunku Abdul Rahman. Terima kasih Tunku. Hashtag Demi Negara. Jumpa lagi.
2: Di mana saja anda berada.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحبه ربنا ويرضاه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد حاضرين حاضرات مسلمين مسلمات رحمكم الله Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada kali ini kita masih diberi peluang ruang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama dalam ruangan kita hari ini. Alhamdulillah untuk kita sama-sama mari melihat dalam kehidupan kita setiap hari dan setiap masa jangan lupa jadikanlah amalan kita sekiat nak geri kita biar geri yang kita habis tenaga yang kita habis itu ataupun umur yang kita habis itu masa yang kita habiskan itu biar menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat ya, kadang-kadang kita pilih orang ahli syurga juga kadang-kadang menyesal ya, kadang-kadang menyesal dalam syurga. Dia masuk dalam syurga dah kan pelik, dia sudah masuk dalam syurga dan penuh nikmat. Kita tahu orang ahli syurga ni memang hebat sebenarnya. Ya, segala apa dia susah buat atas dunia, masalah sulitnya di atas dunia yang dia buat begitu, begini, begitu susahnya dia dalam keadaan terpaksa kena bangun waktu pagi berdoa pada Allah, minta ampun pada Allah, susahnya terpaksa kena sabar dalam kesulitan-kesulitan hidup di dunia, paksa kena cari kerja untuk dapat manfaat. Bah, susah kan orang ada syurga ni, tapi masa itu masuk syurga sedikit pun tak terasa. Dia kata di dunia ni macam mana, dia kata ada apa-apa. Sebab apa? Walaupun sekadar dapat nikmat syurga itu sebesar jarum, sikit je dapat nikmat syurga, hilang segala-gala. Apa yang di dunia ni kita sudah lupa habis dah. Kenapa hebatnya syurga? Tapi ada ahli syurga yang mana ahli syurga ini dia ada juga dia menyesali. Dia sesal, dia teringat masa dia di dunia, kenapalah aku tak buat macam ni, kenapa aku tak ambil peluang macam ni. Ni peluang yang kita Allah SWT bagi bersama dengan Ustaz, insyaAllah. Apa peluangnya tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat? Ialah mengingati Allah. Kita menyebut zikrullah, sentiasa ingat kepada Allah. Sentiasa sebut nama Allah biar lidah kita antara lidah yang meras.

Siban, dedikrik sebaik-baik kita ni adalah lidah kita ni biar menjadi lidah yang sentiasa basah menyebut kalimah Allah. Ada saja. Jangan kali lidah kita ini disebut hanya banyak perkara-perkara lara. Ini yang paling menakutkan kita. Setiap lidah yang kita keluar, perkata-perkataan yang tak baik, maka di situ akan dicatat oleh malaikat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atin. Apa yang terlafaz, terkeluar daripada lidah dia, daripada mulut dia, maka akan di sana dicatat oleh malaikat. Raqib, yang sebelah kanannya, maka di sebelah kirinya. Yang sebelah kanan ni ketua kepada yang sebelah kirinya. Maka ingat tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat rahimahkumullah. Allah ajak kita. Kita ni kalau orang kaya ajak kita, orang yang mana orang itu ada duit, orang itu orang kaya, orang yang hebat, orang masyhur ajak kita, kan seronok nak selfie dengan dia. Sebab nampak masyhur dia ni. Orang itu orang terkenal contohnya. Kita datang, dia ajak kita makan bersama. Oh, rasa habis gambar selfie saja. Tu seronoknya dia. Tapi Allah ajak kita tiap-tiap hari, ajak kita. Wakil Allah Subhanahu Wa Taala yang ajak kita tiap-tiap hari siapa ya? Iaitu ialah muadzin, Tok Bilal paling mudah. Ini wakil Allah Subhanahu Wa Taala nak ajak kita supaya marilah. Mari apa? Mari solat untuk apa? Untuk supaya berjaya. Hayya 'alas salam, marilah sembahyang. Hayya 'al falah, marilah mu, kamu akan dapat kejayaan. Berapa orang yang sanggup sembahyang berjamaah di rumah Allah? Ramai kan? Kadang-kadang duduk kedai kopi ramai daripada masjid. Kadang-kadang di pasar raya lebih ramai. Bukan tak boleh, tuan-tuan. Tapi kita set masa kita, kita disiplinkan waktu kita. Ruangan yang Allah panggil kita ni, suatu hari kita nak menghadap Allah. Suatu hari kita nak berjumpa dengan Allah. Dan kita nak pahala yang Allah nak beri kepada kita. Segala-galanya mutlaknya adalah milik Allah. Kalau dia buat tak tahu, tak hirau kat kita pada masa itu, macam mana apa kita nak buat? Nyaya kita. Tidak ada orang yang boleh bantu pada hari itu. Pada hari yang mana, mal yang fa'u malun wala banun. Yang tidak bagi manfaat, tak boleh nak tolong kita. Malung harta kita kaya atas muka bumi, cari tegak harta. Kadang-kadang harta ini tak ada boleh tolong langsung kita. Sebab apa? Kerana sedekah pun tak ada. Sedekah pun tak boleh. Yang bolehnya cari nak makan dia dalam kepala dia. Ya, sepatutnya jangan jadi macam itu, ruginya kita. Kerjalah nak kerja, tapi jangan lupa kita ingat kepada Allah. Allah nak tengok kita ni ingat kat dia. Kalau masa senang ni kita boleh ingat kepada Allah, masa susah Allah tengok kita sebut nama dia, Allah rasa nak tolong kita. Yang jadi masalah sekarangnya, masa senang tak ingat pada Allah, masa susah barulah nak ingat pada Allah. Itu pun alhamdulillah mujur ingat. Kadang-kadang tak ingat langsung, tak sebut nama Allah pun ada. Minta jauhlah kalau ada di kalangan kita begitu. Allah ajak kita supaya berzikir. Allah SWT ajak kita supaya kita ni berdoa. Supaya kita menjadikan benda itu sebagai perisai dalam ataupun kekuatan yang paling besar di dalam hidup kita. Doa kan kita tahu kita perlu berdoa tiap-tiap hari. Kenapa kita perlu berdoa? Sebab kita ni lemah. Kita manusia ni jangan rasa hebat sangat. Kita tak bergantung kepada Allah. Kita rumah kita besar pun orang lain yang buatnya. Orang-orang yang kadang-kadang orang yang di bawah pada kita. Jangan anggap bahawa kalau tak ada orang bawah. Tapi betulah, kita jangan sombong. Antah muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala banyak-banyak menyebut Allah. Semuanya kita ni ada milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam Quran. Pernah alim ulama mengatakan bahawa apabila tengok kata Sabit Al-Banani, seorang alim ulama, maka pernah satu ketika dia melontarkan satu soalan kepada anak murid dia. Dia kata, aku tahu. Masa mana teringat kaku aku tahu. Orang tercengang-cengang lah. Anak-anak murid dia, orang yang mendengar. Macam mana ni? Tahu macam mana? Hebat setara mana orang ni? Rasa terkejut lah, pelik macam ni. Maka dia kata, kenapa tak tahunya? Kan ayat Quran cerita, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Andaikan maka hendaklah kamu sebut ingatkan aku, aku ingat. Maksudnya kalau masa kita itu kita ingat kepada Allah,
masa kita bunyi azan, kita ingat pada Allah, Allah ingat kepada kita hari itu. Orang yang kaya, orang yang berkemampuan, orang yang paling kaya, yang maha kuasa, yang maha alim, yang mengetahui sesuatu, maka dia ingat kepada kita, Allahu Akbar, untung besar kita. Untung, amat-amat untung kita jangan lepas peluang ini supaya Allah kita sentiasa diingati oleh Allah. Kalau Allah suka kepada orang itu, apa Allah buat? Tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslim, apa Allah buat? Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebut di kalangan malaikat. Dia panggil malaikat. Malaikat, aku suka orang ini. Aku senang tengok orang ini. Mungkin suka dah. Allah suruh malaikat suka kat kita. Maka malaikat yang diberitahu itu, maka dia sebarkan nama si fulan, glamournya dia di langit. Glamour sangat-sangat di langit. Sebab itu berlaku satu kisah pada seorang sahabat Nabi, Uwais Al-Qarni. Tidak dimasyhur di kalangan para sahabat. Orang sahabat tak kenal pun nama dia. Tak kenal, dia ni seorang tabi'in sebab dia tak jumpa-jumpa. Walaupun dia pergi nak jumpa Rasulullah, tak sempat jumpa, maka dia digelarkan tabi'in. Walaupun dia di masa itu dia sempat lagi jumpa Nabi, tapi tak bertemu dengan Rasulullah. Hebat orang ini, orang tak kenal dia, tetapi malaikat semua kenal dia di langit. Kenapa? Kehebatan amal ibadat, khususnya berkhidmat kepada dua orang tua mereka. Saya nak cerita sebab malaikat kenal kita. Sambut dia setelah dia meninggal dunia, bagaimana kubur dia digalikan oleh malaikat. Sampai begitu sekali orang kata dia gila pada masa itu, terkejut disediakan oleh malaikat, sudah tersedia adanya liang-liang lahat dan liang kubur untuk dia. Cuba bayangkan tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, apabila Allah SWT suka kepada kita, dan suka ini dalam kalimah yang lain kata redha, apabila redha, apa hebatnya? Orang yang Allah redha, kata ulama, dia suka, dia redha, maka Allah subhanahu wa ta'ala, tamu, macam kita tahu dah kisah Nabi Allah Ibrahim kan, apabila Tuhan suka, redha, Tuhan buka pintu langit supaya malaikat tengok semasa penyembelihan Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail, sampai kagum semua para malaikat. Bertakbirnya malaikat, bertasbihnya malaikat, bagaimana hebatnya. Sampai begitu sekali Allah subhanahu wa ta'ala kabul dia redha. Dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala redha kepada seseorang itu, itulah satu tanda menunjukkan Allah, dia orang yang paling beruntung. Kenapa? Maka dia akan hilang kesengsaraan. Tidak akan susah di hari akhirat orang-orang yang mendapat keridhaan Allah. Sebab itu dalam kita baca surah kan, dalam ayat Quran, ya ayyatuhan musma'innah irja'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Dia itu orang mati itu, hamba Allah yang nafsunya, jiwa yang tenang itu, dia redha. Dan juga Allah redha dengan dia. Itu orang paling beruntung. Maksud orang ini terlepas daripada kesulitan, terlepas daripada kesengsaraan, nak dapat redha. Maka orang yang banyak berzikir ini, Allah subhanahu wa ta'ala beri kelebihan kepada dia. Bukan biasa. Kita kalau berzikir, kala-kala berzikir pun tak apa dah. Dalam lepas subuh ni ambil lah masa 5 minit untuk berzikir. Sama ada nak baca Quran ke, biar ada hati kita nak terdetik, hati kita untuk mengingati Allah, supaya Allah ingat kat kita. Mudah sebagaimana kata ulama tadi, Sabiq Al-Banani menyatakan bahawa kalau mu nak suruh Allah ingat kat kamu, maka kamu kena sebutlah Allah. Kita sembahyang, kita menghadap ke arah kiblat. Maksud masa itu Allah tengok kita. Sebab itu dalam sembahyang itu, dalam hadis kudusi, aku bahagikan sembahyang ini dua keadaan. Masa kita baca Fatihah itu, maka Allah jawab. Sebab itu kita jangan duk gaduh sangat. Jangan kita nak cepat sangat apabila kita ni dalam keadaan nak baca suratul Fatihah. Supaya Allah subhanahu, kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala berkomunikasi pada, interaksi secara baik, mesra dengan Allah. Allah jawab setiap patah ayat yang kita baca. Itu yang kita nak sebenarnya dalam hidup kita. Orang yang Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha kuasa, akan dengar apa rintihan kita. Tiap-tiap kali kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah kata, mintalah apa kamu nak minta. Mintalah apa kamu nak minta. Sebab itu kata ulama', ada ulama' menyatakan, apabila kamu nak buat-buat satu air lah. Air ni kalau kita nak air, semua orang-orang Kelantan ni panggil air nawar.
penawar dan sebagainya, air, maka kita ulang baca dia. Yang baca dia bismillah, kalau boleh wasalah, wasalah, tak apa, tak ada masalah. Basmalah itu wasal, tak nak wasal pun tak apa. Baca bismillahirrahmanirrahim, baca sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diulangnya 7 kali. Niat di situ sebab Allah janji, memintalah masa sekarang ni. Sebab itu diminta. Lepas itu, sebab lepas ayat itu, ihdinas siratal mustaqim, kita minta supaya Allah Taala tunjukkan jalan yang lurus. Oleh sebab itu, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, di kesempatan Allah SWT berikan kepada kita, kalau nak berzikir, nak ingatkan Allah, jangan sikit sangatlah. Janganlah sebentar seminit saja. Ni kadang-kadang selepas solat terus turun. Terus tak nak berdoa, rugilah kita. Sedangkan dalam ayat Al-Quran yang lain, ya alladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira, wahai orang-orang yang beriman, sebutlah Allah itu, ingatlah kepada Allah itu banyak-banyak. Banyak ni banyak mana, sekurang-kurangnya boleh 100 kali lah sehari. Biar kita sebut subhanallah, subhanallah 100 kali. Berat sangatkah kita nak sebut ni? Allah bagi makan kita, Allah bagi minum, Allah bagi oksigen, dia percuma, percuma, percuma. Cuba bayangkan, cuma nak sebut nama Allah pun rasa berat. Kalau kita tahu oksigen kita, kalau tempat-tempat, contohlah klinik atau ataupun klinik atau hospital swasta, oksigen tu berapa harga satu-satu, bukannya murah tu, mahal harga dia. Tapi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita tak berkira sangat-sangat. Walhal Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, ambil kesempatan ini supaya jangan kita lepas peluang untuk kita sama-sama bahawa kita sebut nama Allah banyak-banyak. Ya? Yeah? Sebut nama Allah. Susah apa? Subhanallah. Tak apa. Mana-mana zikir yang kita mudah, biar ada di lidah kita ni zikir yang kita minat. Ada, tapi ulama mengatakan supaya kita ni, Allah SWT ni nama tahu atas kedaifan kita. Kita ni kadang-kadang cepat jemu, ya. Dalam melakukan amal-amal ibadat ni, kadang-kadang kita cepat sangat jemu dalam melakukan ibadat. Contoh zikir. Kalau zikir yang sama saja, kalau ibadat yang sama, lama-lama jadi jemu, jadi malal contohnya. Maka kata oleh ulama, itulah hikmah Allah pelbagaikan. Masuk sahaja bulan Zulhijjah, ada orang buat haji. Masuk bulan 9 Zulhijjah, ada orang puasa. Ada juga orang berzikir dan orang berdoa. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Inilah tanda supaya kita tak mari jemu dan sentiasa kita dekat dengan Allah. Supaya hati kita ni sentiasa hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk saja waktu subuh, maka jarak dia pula pukul 1 ni pula, ada juga kita punya azan zuhur pula. Allah letak dah suasana keadaan begitu supaya kita ni sentiasa mengingati Allah. Dan pada itu jugalah Allah ingat kepada kita. Maka jangan lepas peluang sekurang-kurangnya kita ini dalam hidup kita, biar sehari-sehari kita jawab jugalah azan tu. Jangan tak ada pun waktu sehari tidak pernah jawab azan, rugi. Orang yang untung kalau kamu tahu apa yang ada pada azan, dan di saf yang pertama merangkak kita nak dapatkan saf pertama. Apa? Sebab fadilat yang terlalu besar. Lepas azan kita selawat, jangan, kalau sehari-sehari jangan miss tuan-tuan dan puan-puan, saya nasihat diri saya. Dan kita semua jangan miss, walaupun satu hari itu kita nak jawab azan, jangan miss. Jawab azan fadilatnya besar. Fadilatnya besar, dan setengah kata alim ulama, untuk mendapat keredaan Allah supaya Allah cinta, Allah suka kepada kamu, masa kita baca, kata alim ulama, masa kita asyhadu anna, apabila tu Bilal itu azan, masa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia azan begitu, ada azan yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita berjawab ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita sebut sebagaimana di dalam doa maksurat, raditu billahi rabba, ya Allah aku redha Tuhan aku, itu Allah itu Tuhanku. Dan juga kita kata wa bi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala, wa bil islami dina, dan Islam itu agamaku. Kita buat suamu, insyaAllah kalau kita mati, kata alim ulama, mudah-mudahan kamu di antara orang-orang yang mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lepaskan kesempitan di hari akhirat. Ambil peluang-peluang yang Allah berikan kepada kita. Kita ni tak banyak masa duduk di dunia dah. Semakin lama semakin singkat waktu kita nak duduk di dunia ini. Tempat asal kita adalah syurga, tuan-tuan, puan-puan.
tepat asal kita bukan di sini, kita transit sahaja, kita singgah sementara. Jangan transit tempat kita singgah ini kita menjadi tetamu Allah yang degil, tuan-tuan. Tetamu Allah yang bangsat, tuan-tuan. Allah bagi roh kita, bagi oksigen, bagi, tapi kita kufur dengan nikmat Allah. Sampai kita bekerja, tak ada masa untuk kita ni ingat kepada Allah. Ruang-ruang masa yang Allah berikan kepada kita, kita langsung kita tidak ambil peduli. Bahkan kita tak ada. Masa kita sakit itulah, barulah kita nak ingat kepada Allah. Masa kita sihat, langsung kita tak ingat kepada Allah. Ini bahaya, tuan-tuan. Kita sama-sama mari melihat. Kita mari tengok. Apabila orang yang, wahai orang-orang yang berbahasa, sebutlah Allah sebutan yang banyak. Maksud wasabbihuhu bukrata wa asila. Maka ayat itu disambung lagi, maka hendaklah kamu bertasbih kepada Allah pagi dan petang. Ingat ya, ada biada sehari-sehari kepada diri kita. Kita buat jadual. Aku semayang subuh ni biar 5 minit aku kurang-kurang berzikir pada Allah. Atau sehari-sehari aku ni perlu sedekah khususnya kepada orang-orang yang memerlukan. Hatta walaupun satu ringgit. Kita tidak akan rugi. Kita tidak akan rugi walaupun satu ringgit. Saya teringat kisah seorang yang mana seorang bekerja. Dia ni sibuk sangat. Dia ada anak, anak OKU. Dia ni ada anak OKU. Cuba bayangkan ya. Jadi anak dia ni tak boleh bercakap ya. Susah, maklumlah Allah bagi ujian untuk dia. Jadi untuk apa dia dengar cerita ustaz? Dia kata insyaAllah mudah-mudahan kamu banyak sedekah. Allah SWT bagi kesembuhan. Mardakum bisadaqah. Ubatilah. Rawatilah penyakit kamu itu dengan sedekah. Dia cari macam mana nak buat. Maka kan sibuk kerja di bandar besar. Letak satu tabung. Maka letak tabung. Tiap-tiap pagi dia nak kerja, nak pergi ke masjid ke nak pergi cari orang, susah. Maka letak di tabung dengan niat, ya Allah sembuh penyakit anakku. Kata alim ulama, apabila kamu niat ya, apabila kita sedekah, apabila kita nak sedekah, jangan lupa ya. Pertama sekali, mu sedekah dengan niat, ya Allah. Satu je niat. Jangan banyak sangat niat. Begitulah, beginilah, begitulah, beginilah. Iaitu apa sedekahnya? Sedekahnya adalah yang paling senang dan paling mudah. Kalau kita tengok adalah niat satu. Contoh, sembuhkanlah penyakitku, ya Allah. Esok pula kita pergi pula. Ya Allah, kamu sembuhlah berkat sedekah ini. Kamu sembuhlah penyakit aku. Siapa yang penyembuhnya? Asyafi adalah al-mu'afi. Tidak ada lain. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya berikhtiar. Kita hanya berusaha. Wajib kan? Kita kena wajib berusaha berikhtiar. Yang menyembuhnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di kesempatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita sama-sama pada kali ini, maka jangan lupa ambil peluang. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Ada waktu pagi kita ingat kepada Allah untuk kita bertasbih. Tasbih kepada Allah di waktu pagi. Subhanallah. Masa kita duduk pandu kenderaan tu boleh juga tasbih. Kita handset kita boleh main, tuan-tuan. Tapi masa kita mandu tak boleh, kita nak berzikir. Kita sebenarnya orang yang rugi. Tapi nak cerita kepada kita supaya kita nampak bahawa kalau boleh wasat boleh tengok. Tapi berzikir tak boleh. Ini sebab kita kurang kita ingat kepada Allah SWT. Ambil kesempatan ini. Maka zikir pagi kena ada, zikir petang kena ada. Jangan lupa. Kita nak dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu pertama kali paling mudah pada kita bahawa kita dah hari akhirat sebagaimana ustaz cerita pada awal tadi. Kita nak dapat hari akhirat orang yang hidup mewah. Ada orang yang masuk syurga tapi tidak semewah kita. Macam kita ada kebun. Tapi pokoknya tak banyak. Pokok kita ni tak banyak. Kebun tu 3 ekar bunyinya. Tapi apa? Pokok-pokok yang mati belakang tak ada. Tak buah. Tapi ada orang yang mana pokok dia rendang. Tetapi bahkan buah dia banyak. Orang tengok terpegung. Dan orang yang paling mewah di hari akhirat maya masuk syurga dan kebun-kebunnya. Orang yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ni kita beli buah kadang-kadang harga beratus-ratus butir buah. Kalau Musa, buah dia kunyit dan sebagainya, musakin dan sebagainya. Hari akhirat lagi canggih, tuan-tuan. Orang kita terpegun dengan kebun-kebun kita. Dengan penuh kehebatan. Kenapa? Apa? Kerana kita ni orang yang suka memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan orang berzikir ini juga mendapat bayangan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. 7 golongan antaranya ialah orang yang berzikir dalam keadaan mengingati Allah. Berlindangan air matanya bersendirian.
bukan nak menunjuk pada orang seorang-seorang dia menangis, tak kiralah malam ke siang ke, duduk seorang-seorang kadang-kadang tubik air mata teringat kepada Allah, teringatkan dosa dia, ya Allah ampun dosa aku banyak, ya Allah aku ambil rezeki kamu banyak, ya Allah, tapi aku orang taat. Itu orang yang Allah suka, tuan-tuan, antara orang yang mendapat bayangan Allah. Jangan kita lupa, jangan kita ambil kesempatan yang Allah SWT berikan kepada kita. Ruang dan masa Allah sudah beri, maka kita tepuk dada tanya iman kita. Ha, kalau tanya hati kok macam-macam kita nak buat, ya, maka dah alhamdulillah iman kita, mudah-mudahan kita cari yang terbaik dalam hidup kita, sama-sama kita mempersiapkan diri kita, kita akan pergi pada satu alam lepas pada ni, satu alam barzakh. Bagaimana kita di sana, orang yang berzikir kepada Allah, orang yang tenang, tuan-tuan. Orang lain kelam kabut mungkin kita tanya, tapi dia ni orang yang berada dalam kubur dalam keadaan selesa, dalam keadaan tenang, berjumpa dalam keadaan selesa, tenang dan setenang-tenangnya. Bakit di hari akhirat orang lain terkejut, dia tidak terkejut. Kenapa? Dia banyak berzikir kepada Allah. Sapu saja debu di muka, sapu saja debu di kepala, tak ada gapo-gapo, senyum jah melegek. Oleh itu, jangan kita lupa, kita sama-samalah mari melihat, kita buat yang terbaik dalam hidup kita. Kita cari ruang dan masa biar boleh sebut nama Allah, zikrullah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, dengan kita dah ni pukul 2 seminit, Dato' Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Ya. Selamat petang adik kakak.
1: Mari semula Pak Do dengan Kak Ngor.
0: Ya.
1: Menemani adik kakak lah.
0: Ya.
1: Tak kira dia mahu buat kerja, kau duduk saja, kau duduk selebih, kau duduk melonjo, kau duduk menegak, kau duduk menetek.
0: Duduk menyengging kau.
1: Duduk menyengging kau.
0: Lepas-lepas Zuhur ni, biasa dah Pak Do ada.
1: Ya, ya. Sementara tunggu retina masuk-masuk dah. Terima kasih banyaklah dengan Radio Kelantan FM. Cuma pada nak oyak lah kalau ada ganggu eko, ada apa-apa, tak kena pada siaran eko.
0: Harap
1: maklum lah, kita sedang dalam proses. Oh, kata menaik tarak. Jadi so yang keduanya boleh juga dengar melalui RTM Klik. Tak kira duduk di mana lah.
0: Boleh juga dengar melalui TikTok adik eko. Di live Facebook pun boleh, di live TikTok kita pun boleh.
1: Banyak cabar, Kita boleh dengar Radio Kelantan FM. Terima kasih, mari kita buka panggung dulu.
0: Ya.
1: Dalam ruangan akak kita hari ini. Sebut

0: tu dia dek ke weh. Dak. Dalam kehidupan kita ni, kita kena jaga budi bahasa kita.
1: Hak paling penting.
0: Hak paling penting. Tambah-tambah lagi musim lo ni, Pak Da. Musim merdeka, bulan kebangsaan kita. Bulan yang kata, apa ni? Bulan yang penuh rahmat bagi kita. Ya. Jadi budi bahasa ni, orang kata, super cermin diri kita lah, Pak Da.
1: Orang yang cerdik, tidak semestinya budi bahasa dia, Syomel.
0: Kalau jenis selang-selang, orang boleh baca selalu kita tu pesi mana, Pak Da.
1: Hak maliknya cerdik pun kita, budi bahasa malik pun kita. Itu kita naknya.
0: Yalah.
1: Ada setengah tu pandai cerdik tapi bak budi bahasa bak tak lagi.
0: Out.
1: Kecek dengan orang out. Hormat kau orang out. Cerdik bak mengaji sekolah apa cerdik ada. Tapi bak hak lain tu out lah kau. Jadi gitu dek aku kita macam kat ngomong meroyak tadilah. Dalam bak budi bahasa ni kita kena pandai lah. Terutamanya kita dengan saing-saing.
0: Saing-saing dengan orang tu. Dulu kita diajar kat ngomong. Kita dulu diajar orang tua dek.
1: Ya.
0: Kalau orang tua kecek kita budak-budak ni tak boleh japuk. Tak boleh hada dek telenggok dengan orang tua kecek.
1: Kita kena lari.
0: Kita kena lari. Lepas tu kalau sekiranya kita ni nak lalu depan-depan orang tua,
1: kena
0: tunduk.
1: Ni dok udah pakai lakuh begitu ya lah ni.
0: Di?
1: Depan mata, depan hidung kita pun nyok.
0: Dulu mak ayah kita ajar, kalau orang mari tu bik sekurang-kurangnya tu bik saleh. Tu bik saleh. Lepas tu masuk semula.
1: Cara dia.
0: Kalau
1: hok duduk dalam bilik tu bik nak kena-kena.
0: Nak kena-kena warih.
1: Warih. Pokoknya hok mari tu warih kau berapa kau dah.
0: Ya.
1: Saleh-saleh kat masuk.
0: Masuk.
1: Jadi gitulah kita zaman gitu lah ni pun ada lagi. Bukan kata tak ada. Cumanya kita kena terak lagi lah. Kalau nampak anak kita tu jenis nampak orang lari. Nampak orang lagi pun tak saya juga.
0: Pesen lah ni kali mak pak tak perak, tak panggil. Kadang merak dalam bilik gitu lah.
1: Tak saya juga gitu. Kena panggil lah. Kena anak-anak ni dengan warga-warga. Ataupun pergi jalan ke rumah warga-warga. Cari warga-warga. Kalau orang tua tak buat begitu, tak putus lah hubungannya.
0: Yolah,
1: setakat kita yalah lepas tegak siapa generasi anak kata
0: tak kena.
1: Jadi kita nak lepas pada kita tak ada biar anak-anak pula sambung lah.
0: Pergi
1: berdekat jalan rumah warih-warih tu zaman-zaman gitu. Yo cari
0: Pak Doh.
1: Cari
0: Doh, tak ingat dulu kat ke naik bah. Ayuh bawa naik bah. Bah berhenti pula jauh. Maknanya bah ni jalan utama saja Pak Da ni. Lepas tu turun jalan kaki masuk ke susu kapur ni. Allah. Cari wargi.
1: Jadi tak heran lah kalau setengah-setengah tu anak-anak kita tak kena. Pok sepupu
0: dek kakak.
1: Tak kena. Kalau hok jauh-jauh tu benar lah. Dekat ni pun ada juga tak kena. Tak raja gi. Kadang-kadang anak ni bertukar. Tukar nama pok sedara. Mungkin pok sedara ni mungkin 2-3-4 orang.
0: Iya.
1: Bertukar nama. Hok mana soh.
0: Pok Cik Mei ke Pok Cik Ku?
1: Kalau Pok Cik Mei ni Hok duduk di
0: Kemubu ke?
1: Kemubu ke? Hok duduk Kemubu tu Pok Cik Ku.
0: Sudah.
1: Nak ayak bertukar. Nak ayak tak rapat lah tu. Tak rapat. Jadi kita jangan tunggu pok sedara dia mari cari anak sedara. Biar anak sedara ke cari tu.
0: Kita sebagai anak kita kena cari.
1: Jadi kita sebagai ibu bapa bawa anak-anak.
0: Bawa.
1: Setiap kali dia mau ada beg bawa kau bawa. Hari raya bawa wagi. Supaya dia boleh kenal anak kita. Ni gak gi pasal malas selisih waktu hidung pun.
0: Tak kena.
1: Tak kena.
0: Tak bertegur.
1: Selisih baru ajak gocoh. Rupanya pot darah dengan anak darah. Mereka tak kena. Alah. Mari kita dengar lagu dulu lah.

Merdeka bukan sekadar kibaran jalur gemilang atau laungan pada 31 Ogos. Tapi merdeka sebenarnya membebaskan diri kita dari dijajah. Jangan biarkan diri kita dijajah oleh anasir yang merosakkan jiwa dan raga kita selaku anak merdeka. Pesanan ini daripada saya, Anak Merdeka, Naim Daniel dan Kelantan FM.

0: Itu dia.
1: Itu dia lagu yang istimewa.
0: Ah, segar. Segar-segar. Sikit dia pun mahu bawa kereta, bawa bas, bawa lori, bawa van ni.
1: Ya.
0: Dia mengatuk. Biasa dah lah kalau lepas-lepas main Zuhul, lepas-lepas makan nasi ni, sekali dia naik mata.
1: Dia naik mata. Tapi jadi, jangan diamah tidur lepas makan ni tak boleh. Tak bagus untuk kesihatan.
0: Ya.
1: Ha, dak lepas tu so yang keduanya time untuk kita tidur tu tak ada dah habis dah.
0: Habis dah dia antara pukul
1: 10 tadi.
0: Allah.
1: Ha, pukul 10 siapa kau pukul siapa kau Zuhur tu kena bangun dah. Ha, tak boleh tidur dah lah.
0: Ya.
1: Ha, kalau berdomi orang tua-tua kat dia kata tidur terlepas pada Zuhur lepas masa waktu tengah hari ni. Dia bangun-bangun dok dekat nak asar. Sekalanya orang tidur lah lagu tu lah.
0: Jadi mama molek lah.
1: Mama molek. Kalau orang tua-tua kata kan bankrak. Orang tua punya berdomen.
0: Mudah bankrak padamu.
1: Ha lah kalau orang menego tak jangan buka kedai. Kalau dah tidur kak.
0: Iyalah.
1: Pergi kabar-kabar lepas asal baru bangun kak. Kau lima macam nak tutup kedai dah. Main kerak lah orang tua.
0: Dia mahu menego. Kau hak kerja. Kau serupa lah.
1: Lepas tu dari segi kesihatan pun tak comel juga. Nak ulah pasal kesihatan tak reti lah. Cumanya baca kata mari. Tak boleh tidur waktu time ni. Dia tidur tadi lah pukul lepas pada semayah subuh tu kak. Tak. Kita kerja dulu kita mana kadang duduk di rumah lah kerja kena kerja.
0: Kerja tu tak kerja lah.
1: Duduk di rumah lah kita ayat ni. Dia molek je kak. Pukul 9, pukul 10 kat tidur lah sementara. Pukul 12 kat bangun.
0: Sebab dia mau bangun awal Pak Dodok.
1: Dia boleh menambahkan energi dan juga boleh menajamkan fikiran. Kalau tidur tak itu, kalau bangun, dia boleh mencergaskan fikiran. Tapi kita hak kerja, dia tak nak tidur, tak nak ambil lah pakar buah Pak Dodok tu. Okey? Tidur, buah tanya, mana tidur? Pak Dodok arti yang suruh tidur pukul 9. Apa gak lah Pak Dodoknya? Aloh.
0: Kita yang bekerja ni terikat dengan waktu kerja ni dia kena kerja. Kena ambil tangan lain lah. Tangan rehat lah. Sementar.
1: Ada pun kalau tidur lepas pada waktu Zuhur kak. Tak comel lah untuk kesihatan pun tak comel. Lah pergi bahagian negon-negon pun tak comel.
0: Tak comel.
1: Jadi ikut tangan dia lah. Hak tak kerja lah. Hak pecing kau. Hak duduk saja rumah. Kau boleh lah. Pakai berdomen Pak Dodok tu. Pukul 9, pukul 10 tidur. Sementar boleh lah. Pukul 12 bangun.
0: Bangun deh. Jadi lagu tu lah untuk kita cari rezeki lah sebenarnya. Aku duduk main tidur supaya Pak Dodok moyak.
1: Nyanyo lah kau Pak Dodok kat ngohnya. Kau duduk main bakit nama Pak Dodok kat ngoh suruh tidur. Dan mau duduk kerja. Nyanyo. Jangan.
2: Best.

0: Tu dia antara Bezos saing dengan sahabat dia kot. Deh, jadi lagu tu lah. Dalam hidup kita ni, kadang-kadang kita jumpa saing, kadang-kadang kita jumpa sahabat. Pada dia. Jadi, lain.
1: Saing lagu mana? Kak?
0: Saing ni, hop saing ketika ada sahaja di depan mata.
1: Sahabatnya?
0: Sahabatnya, taing susah, taing senang, taing sedih, taing suka, dia ada sokmo.
1: Itu dia. Payuh tu nak cari tu deh.
0: Deh? Okey, jadi sahabat kita ada ni, Cik Pada.
1: Ya.
0: Cik Mei kita. Dari Nescu Parti Sarang Burung Walid untuk sarungan kita sementara nak ayat yang berkaitan dengan Parti Sarang Burung Walid untuk kita pendengar-pendengar setia di Kelantan FM ni. Assalamualaikum Cik Mei.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mandor kita dan juga abang pada kita.
0: Ya, ada. Alhamdulillah hari ni Cik Mei nya duduk dah lah kau lupa benar.
2: Benar. Kita ada di Kuala Lumpur lah ni.
0: Ya. Okey, tak apalah sebelum kita ke udara di radio sana, kita ke udara dulu di radio sini lah. Cik Mei deh. Kita kongsi-kongsi dengan adik kakak kita di Kelantan ni. Iaitu kelebihan-kelebihan ataupun kebaikan-kebaikan. Apa ni? Nescu Parti Sarang Burung Walid. Deh.
2: Ya, yeah, betul tu, okay. Mak Dok kita.
0: Baik. Selekeh.
2: Okay, cerita baik, terima kasih. Terima kasih kepada Mak Dok kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saya ucapkan buat abang-abang, kakak-kakak dan juga kepada seluruh pendengar-pendengar setia Radio Kelantan FM untuk hari ini dan hari-hari seterusnya. InsyaAllah saya doakan agar untuk urusan kita, madu kita, untuk urusan kesihatan, urusan rezeki, insyaAllah segalanya dipermudahkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, hari ini ada cerita menarik, ada cerita yang sensasi buat pendengar-pendengar Kelantan FM hari ini. Kita nak cerita tentang khasiat dan juga manfaat jika kita amalkan minum minuman tambahan Parti Sarang Burung Walid dua dalam satu, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran daripada Nescu. Jadi kalau saya tersalah cakap, Mado, biasalah orang Perak nak bercakap bahasa Kelantan Klaten. Ni dia ada Kelantan ni dia ada sengit-sengit sikit, jadi jangan marahlah kat kita kan. Jadi kita tapi, ni mencuba kan
0: demo pehe hok Cik Mei ya.
2: Jadi ceritakan tadi yang Mado ada royak sikit tadi tentang sahabat, tentang rakan. Jadi apa kata hari ini tuan-tuan jadikan Nescu sebagai sahabat kita. Hari-hari ada

0: sentiasa dengan kita. Kenapa pula nak jadikan sahabat buat kita ni? Jadi kepada tuan-tuan ataupun abang-abang kakak semua ni, antara manfaat yang ada di dalam minuman Pati Sarang Burung Walet NSQ ni, ia membantu madu kita, membantu organ dalaman kita supaya nampak lebih rasa muda, lebih rasa sehat. Jadi kita tak nak abis kakak kita bila bangun pagi-pagi ni rasa kaki ni Allahuakbar, dia rasa nak berdiri tak boleh lah, dia sakit urat lah, sakit belakang lah, jadi nak cucuk-cucuk kaki ni macam ada pijak jarum kan. Jadi kita tak nak gitu, kita nak abis kakak kita bila bangun pagi-pagi rasa kesegaran tubuh badan kita. Kita nak rasa badannya ringan untuk buat apa kerja sekalipun, kita rasa macam oh best hari ini kita nak buat kerja, nak buat lagu tu pun seronok, nak pergi niaga pun beres, semuanya beres insyaAllah. Jadi antara kebaikan yang lain yang ada di dalam minuman Pati Sarang Burung Walet NSQ ini juga, ia akan membantu untuk melancarkan perjalanan darah dalam tubuh badan kita. Ini kebanyakan pelanggan-pelanggan kita, Madam, pelanggan-pelanggan kita yang berusia 40 tahun dan ke atas seringkali mengalami tidurnya tak dapat tidur yang berkualiti, tak dapat tidur yang lena ni. Kerap-kerap kali dia mari dengan kebas, kebas tangan lah, kebas kaki lah. Lepas tu pula ada pula yang bangun pukul 2-3 pagi ni sakit nak memeruk pula. Oh, kesian. Jadi kita dalam usia sekarang ini, abang kakak, kita betul-betul memang nak kena cari tidur yang berkualiti. Jadi macam mana nak dapatkan tidur yang berkualiti, abang kakak kita? Boleh cuba minum minuman Pati Sarang Burung Walet ini. Ia akan membantu dan menyokong untuk sistem imun dalam tubuh badan kita kekal bertenaga, macam nampak muda-muda dulu. Lepas tu pula ia akan bagi melancarkan perjalanan darah. Lepas tu dia nak bagi kita ni sentiasa badan ringan, rasa seronok sangat. Perbezaannya adalah bila kita amalkan minum setiap hari, produk yang selamat diminum, selamat dimakan, yang produk mendapat kelulusan daripada Halal Negeri Sembilan, mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi tak perlu abang kakak nak risau, tak perlu nak was-was. Jadi semuanya dah beres lah. Yang paling penting ni, tubuh badan kita bila nak beres lagi beres. Asyik-asyik sakit situ, sakit sini ni, saing panggil, eh marilah ni nak pergi surau ni, nak pergi sembahyang apa semua, kita jemaah sama-sama. Oh tak boleh lah, kita ni kaki ni lama dah sakit ni, tak boleh nak keluar.
1: Sukut lutut ni pun lama dah ada sakit dah.
0: Jadi kita ni nak solat diri pun lemah. Kadang-kadang kita duduk solat pakai kerusi, jadi kita tak boleh tak pergi. Jadi insyaAllah tuan-tuan, mari kita ikhtiar sehat. Kita gembirakan tubuh badan kita dengan mengamalkan minum minuman Pati Sarang Burung Walet keluaran daripada NSQ. Jadi untuk promosi Makdo kita hari ini, nak beri berapa Cik Mel promosi? Harga mahal tak? Sarang Burung Walet harga memang mahal. Tak dinafikan harga Sarang Burung Walet memang mahal, tapi di NSQ kami ada kilang sendiri Makdo. Kita buat sendiri, kita masak sendiri, kita gunakan bahan-bahan yang berkualiti untuk santapan orang di luar sana yang mempunyai masalah-masalah kesihatan daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Tak ada masalah, boleh guna, boleh makan. Daripada kanak-kanak yang berusia 2 tahun sampailah ke penghujung usia kita pun boleh, tak ada pantang larang. Orang Kelantan goyak gana pantai lare, betul ke? Betul. Ni kada madu kita betul kan? Tak salah.
1: Pantai lare betul dah.
0: Kita takutlah kita ni nak royak boleh jadi ke tak boleh jadi, nanti tak jadi orang marah kita kan. Okey, jadi untuk promosi hari ini apa yang kita nak tawarkan kepada abang kakak kita, untuk satu botol minuman Pati Sarang Burung Walet ni, harga asal untuk sarang burung ni dia mahal sikit. Dia harga dia RM180. Tetapi biasa di NSQ bila masuk saja Radio Kelantan, kita tak adalah nak bagi harga mahal-mahal. Kita memang nak beri harga yang mampu milik untuk orang semua rasa dan nikmati perbezaan bila kita amalkan. Dah seminggu rasa badan gini, bila 2 minggu rasa badan sedap lagi. Jadi untuk hari ini tuan-tuan, harga RM150. Bukan dapat satu botol, tapi NSQ nak bagi 4 botol, Kak Doh. Empat botol ni kalau ikut harga asal dah 500 lebih. Tapi untuk orang Kelantan kita, set-set kita hanya dengan harga RM150 saja. Jadi macam mana nak dapatkan, macam mana nak buat tempahan, tuan-tuan, abang kakak boleh telefon kita sekarang untuk buat tempahan. Kerana tawaran promosi ini kita buka sehingga jam 5 petang ini saja, ataupun 6 petang bolehlah. Jadi yang paling penting ni, telefon kita di talian 010-568-5548, 010-568-5548. Jadi kalau tak dapat panggilan masuk, mungkin panggilan tengah sibuk, tapi boleh juga WhatsApp di talian yang sama. Tuan-tuan WhatsApp di talian 010-568-5548. Jadi apa kata kadu kita, kita berehat sebentar, cari lagu yang molek kita nak dengar.
1: Kita berhibur dululah Cik Man,
0: Ya, beres.

0: Itu dia dekat Harudang Harudang Vita Alvia, penyanyi dari Indonesia. Siapa pehe? Apa maksud Harudang? Kalau ada kebetulan sahabat-sahabat kita dari Indonesia yang dengar siaran ni, bolehlah share-share dah. Apa maksud sebenarnya Harudang? Ke Cik Mei Pehe, apa itu Harudang sebenarnya?
1: Saya sebenarnya pun tak faham sangatlah apa maksud Harudang tu. Tapi nanti kalau kita sebut takut tersalah pula.
0: Janganlah. Salah mana?
1: Nanti. Tapi untuk makluman abang kakak, yang mana nak dapatkan promosi Nescu, promosi minuman pati sarang burung walet, bukan sahaja hari ini kita buka, harga untuk 4 botol RM150 saja. Jadi kalau nak kongsi ke Mado ke, kalau nak kongsi dengan abang ke, dengan mak saudara ke, seorang RM75, boleh sangat kerana kesan awal dari 4 hari 5 hari kita makan dengan konsisten. Janganlah abis kakak hari ni boleh 2 sudu, lepas tu nanti 2-3 hari pula dia boleh 2 sudu, dia kata weh, sarang burung walik ni ya maha. Jadi kita makan pun sikit-sikit je. Jangan gitu. Tak apa, kita pun dah bagi harga yang sangat mampu milik untuk abis kakak dapatkan. Jadi untuk hari ini, yang mana terlepas dengar untuk promosi kita, tuan-tuan boleh terus hubungi kita di talian 010-568-5548. Kalau bahasa Kelantan ya, 010-568-5548. Jadi kalau nak datang secara walk-in pun boleh, tak ada masalah. Kita makdo, kita pejabat urusan kita juga ada di Jalan Bacuk, Kota Baru, Kelantan. Jadi telefon dahulu untuk tanya di mana, apa ni pejabat ni, depan mana, apa depan bangunan mana kan. Jadi senang mudah, macam-macam ada produk NSQ. Jadi untuk anda yang nak cantik, yang nak sehat, yang nak sedekah dekat pak saudara ke, yang nak sedekah dekat mak saudara, mari kita pergi rumah mak saudara kita, siang kita tengok mak saudara terbaring dekat tilam, jadi tak boleh nak bangun, itu sakit, urat sakit tu, belakang sakit, lutut sakit. Jadi kita hadiahkan kepada mereka-mereka ini, dan insya Allah dengan usaha, doa dan ikhtiar kita, mungkin jadi asbab produk Nescu ini yang dengan izin Allah SWT ia membantu untuk memberikan sedikit positif untuk tubuh badan kita. Janganlah kita baring tak buat apa, jadi baring tak buat apa kan. Jadi kita kena ada usaha makdo untuk keserasian tubuh badan kita. Hari ini kita manjakan tubuh badan kita, kita bagi tubuh badan kita rasa segar. Untuk kelainan tubuh badan kita seperti yang kita nak bangun pergi kerja, lepas tu malam kita ada alami tak sedap badan, nak membuang, masalah usus kita, masalah sakit kepala, macam-macam masalah. Bila dah semakin berusia ni makdo, macam-macam masalah yang ada dengan kita. Jadi kita nak fikiran kita rasa tenang, tidur kita rasa lena dan berkualiti. Jadi insyaAllah tuan-tuan boleh amalkan minuman pati sarang burung walet keluaran daripada Nescu ini, serba sedikit akan membantu dan menyokong untuk tubuh badan kita. Bukan untuk tubuh badan orang lain, tapi untuk tubuh badan kita. Jadi bagi saya, tak salah untuk kita keluar RM150 untuk 4 botol. Bayangkan harga untuk 1 botol sahaja pasaran luar adalah RM180. Tapi baiknya hati bos kita, bos Nescu nak bagi untuk warga Kelantan ini 4 botol RM150. Jadi yang mana nak membuat beli secara dalam talian ataupun nak tunggu barang sampai baru bayar, ada sedikit cas perhantaran untuk tuan-tuan. Tapi bagi saya Mado, sangat berbaloi dengan harga RM150 ini kita dapat 4 botol. Satu botol kalau orang dewasa minum, dan juga cadangan kita adalah pengambilannya 2 sudu pagi sebelum sarapan dan juga 2 sudu malam sebelum kita tidur. Dah sampai nanti, buka botol tu, simpan dalam peti ais ataupun simpan di suhu bilik supaya dia tak terdedah dengan cuaca panas ya. Jadi tuan-tuan nak ada perubahan dalam tubuh badan kita, mari dapatkan promosi daripada Nescu 4 botol RM150. Jadi untuk anda yang nak buat tempahan, telefon kita sekarang di talian 010-568-5548. 010-568-5548. Jadi Mak Do, untuk hari ini di sini, sampai di sini saja masa yang saya ada untuk berkongsi dengan abang-abang, kakak-kakak, set-set kita. Jangan pecah. Jadi untuk nak cantik, nak sehat, dapatkan NestQ sekarang untuk satu NestQ, satu rumah. Jadi ini saja masa yang saya ada. Terima kasih kepada Mak Do kita, Pak Do kata. InsyaAllah lain waktu, lain masa, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, tu dia bersama dengan Cik Mai kita sementara ada akak weh. Jadi boleh cuba-cuba teralah ni. Tawaran yang diberikan oleh NestQ Parti Sarang Burung Walik.

0: Saya anak Malaysia.
1: Saya pun anak Malaysia juga.
0: Alhamdulillah. Kita semua anak Malaysia, rakyat Malaysia dah akak.
1: Ya. Cuma dalam kegairahan kita nak sambut hari Merdeka
0: ni.
1: Sudah pastinya kita tidak lupa daerah kita lah. Tu nak tepek, orang ni nak gatung lah macam-macam. Yeah, tapi
0: betul.
1: Dia ada tata cara dia lah Kak Ngoh. Tata cara lagu mana kita nak gatung, lagu mana kita nak hiah. Yeah. Daerah apa ni dia panggil ke apa?
0: Jalur gemilang
1: kita ni. Dia ada patah lari yang perlu kita patuhi juga. Yang mana jalur gemilang ni adalah lambang negara. Tak? Jadi kita kena letak dia pada kedudukan yang baik.
0: Betul?
1: Yang tepat, yang betul.
0: Yeah.
1: Jadi lagu mana tu? Kalau ada dera-dera macam lenggok-lenggok, kalau ada dera-dera hok lusuh,
0: hok buruk, hok carik, hok luntur, kalah.
1: Jadi jangan lagi dikibarkan. Jadi kena waktu orang dia tukar dengan hok baru.
0: Kadang lagu tu lah Pak Do, Kak Ngoh pun biasa tengok dia semangat wak naik itu. Apa ni, tahun berapa lagi?
1: Pakai tak waktu
0: turun.
1: Sampai
0: 2020 ni saya rabuk dah terik. Teh apa dah? Kau ujian panas. Jadi tahun ni kita tukar.
1: Kena tukar. Itu antara patah lagi dia lah. Jangan kibarkan bendera yang usang. Ataupun koyok. Ataupun lusuh dan sebagainya. Yang kedua pula. Mungkin kita dapat jemput tema Hari Merdeka. Maka kita pun nak buatlah baju berasas ke bersumber ke bendera. Tidak boleh. Tidak boleh bendera ni dijahit, digunting,
0: buat baju
1: tak boleh. Jadi lagu mana Kak Ngoh nak tema Merdeka ni? Dah jahit dera tak boleh, gunting dera tak boleh. Memang tak boleh lah Kak Ngoh. Jadi lagu mana nak buat tu?
0: Lagu mana?
1: Lagunya kita pakalah baju yang ikut tema bendera tu.
0: Ambil kala je.
1: Ambil kala ada biru, merah, kuning, putih. Main kala je. Jangan membentuk untuk dia seolah-olah macam bendera
0: dah.
1: Tak boleh. Lepas tu demo setengah tu sempena nak Hari Merdeka ni, nak iyalah kedai-kedai makan. Jadinya buat bendera Malaysia ni sebagai tempat alas makan ni.
0: Alas meja. Tak boleh.
1: Tak boleh. Jadinya banyak lagi lah. Lepas tu bendera ni pula dia tak boleh dikibarkan di tempat-tempat yang tidak sesuai. Contohnya mana yang tidak sesuai ni kan? Di sebelah-sebelah tun siapa. Di tempat-tempat yang tidak sepatutnya lah. Ataupun di tepi-tepi tandah kau dah. Semangat tu semangat dah. Tapi letak tu salah.
0: Letak tu tak kena.
1: Jadi pas lagu mana kalau bendera ni kita nak bawa nak pergi gantung, kita tak boleh nak heret. Tak boleh nak erik keru. Tak boleh. Dia kena pergi molek, lipat molek. Tak? Orang kata dakak lah. Mudah agak letak tangan lah. Jangan duduk tarik perih. Nak pergi sampai kau tiada dera, duduk tarik dera atas tanah tu. Tak boleh.
0: Itu tata cara dia lah.
1: Tata cara kita menghormati.
0: Kita menghormati jalur gemilang.
1: Jalur gemilang kita. Lepas tu, bendera-bendera yang buruk, yang usang ni, lagu mana cara kita nak melupus
0: ke?
1: Dia ada cara dia juga. Maknanya kalau boleh di tempat yang tersembunyi daripada pandangan orang lah. Sebab sensitif, bakar-bakar dera ni sensitif. Takutnya kita tengah bakar dera buruk, dia kata Allah, kurang hajar bakar dera. Sebenarnya bukan kita bakar dera
0: Tak boleh.
1: Jadi kena ada tempat dia lah yang tersembunyi sikit. Untuk kita lupuskan bendera kita tu. Hok lusuh, hok buruk. Jangan duk bakar hok molek. Jadi tu dia tak boleh lah. Korang ajar dia panggil dia.
0: Betul.
1: Tak boleh. Bendera-bendera ni tak boleh dibakar. Jadi kalau hok buruk benar, soyok rabuk dah berapa tu, dia ada cara kaedah dia. Tukar hok baru. Jadi hok buruk tu jangan duk lepar dalam tu sapuh gitu.
0: Kadang-kadang kat demo ke. Buat nutup kereta lah. Tak boleh tu.
1: Wak selimut motosikal lah. Tak boleh. Dera ni hanya boleh dikibarkan. Kalau tidak mesti nak kibar dera, lipat-lipat molek, letak di tempat yang molek. Jangan letak tempat kongsi-kongsi. Sebab tu image kita, image negara kita.
0: Baik. Ramah pula yang respon ni Pak Dah. Dia kata, apa ni, bendera buat selender tu, hak letak atas pal, bahu tu boleh kau Kak?
1: Tidak diboleh. Bendera ni dia tidak boleh dijadikan pakaian. Dia nak jadikan berasaskan pakaian, tak boleh. Tak boleh.
0: Jadi, set-set kita belakang deh. Kalau ada lah dia-dia atau apa nak tak berapa nak molek, ada cari-cari tu tukarlah tahun ni deh.
1: Tukar, hak tukar tu jangan letak kat sale. Hak lama tu.
0: Jangan duk tunggu hak perilah.
1: Alah, berapa riak sangat
0: beli. Nak tunggu hak peri kat lambat lagi lah.
1: Jangan tunggu hak peri, kita tunjukkan semangat kita. Semangat orang kata semangat patriotisme, semangat patriotik.
0: Terima kasih Arjuna Rawa, Nur Hayati, Rosidah, Pak Cik Mi. Pak Cik Mi ni pun dah kata ada nak beri benda Pak dah.
1: Alhamdulillah. Jangan duk buat pelik-pelik lah.
0: Janganlah ni. Lepas tu nya Kak Ayah habis awal dah tak kat ngoh lama tak dengar. Sebabnya Kak Ayah ni masuk buat. Padahal tak ada komen 2-3 hari ni pun.
1: Semoga cepat sihat lah.
0: Habis awal duduk di ICU lagi Kak Ngoh. Semoga cepat sihat. Semoga cepat sihat. Walafiat. Sarifah Mustafa pun ada hari ni di live Facebook ni Kak Ngoh baca. Zakaria Zainun. Duya-duya gano he.
1: Habis musim dah ada lagi tapi
0: sikit-sikit mahal. Sikit-sikit dah lah. Anida pun ada betul ni. Ramli Rashid pun ada. Suryani Kamaruzam pun ada. Tu hak demo-demo yang menonton di live Facebook kita.
1: Terima kasih.
0: Dan juga yang bersama dengan kita di live TikTok kita untuk hari ni. Kita bersama dengan sikit sawak yuk sementara aku.
2: Ni Rana, aku mau mari meta. Mari meta ni Rana. Mu nak royak gapo dioga ce uji. Mu tahu kodo baru ni ke aku naik apa terbang. Aku dengar pramugari tu kata, aku dengar. Selamat datang ke lapangan terbang antarabangsa Sute Ismail Petra. Makna

0: Ayoyo sama aku pergi Kuala Lumpur, orang tua kata di KL kan, tapi ke aku nak ayak mu rasa ni sebab mu tak naik lagi kapal terbang. Rapanya terbang kita hok baru ni luah lah aku nak ayak. Kalau mu nak beri tiket pun mudah, ada 20 kaunter penerbangnya, nak parking kereta pun ada bertika-tika. Memang hebat lah learning. Cuji mu tahu kodok cuji. Kalau dulu cuji lapangnya terbaik kita ni cuji keluar lah. Maksudnya lapangnya terbaik kita ni naik tarah lah kena ya. Kalau gitu kan aku nak naik kapal terbaik juga lah. Tunggu dulu sama. Mana gimana baru dia jadi kedani rana tak payah kapal terbang. Duk aku lagi rada gere Kuala Krek baru dia jadi tak payah kamu naik kapal terbang lah. Bahabana
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Baik, Pak Do dan juga Cik Weh. Deh, yalah dah dekat ngah tu. Cuci terakhir, Cik.
1: Ya, betul. Ha,
0: jalan. Jalan. Jadi hari ini alhamdulillah, terima kasih banyak untuk semua adik-kakak kita yang masih lagi setia bersama dengan Kak Ngoh, Pak Ada juga hari ini Cik Wei siapa ada untuk rancangan tajuk
2: Humairah.
0: Pusat rawatan Humairah Gold, pusat rawatan Humairah. Hari ini kita nak fokus untuk jus Humairah Gold, Cik Wei.
1: Ya, betul.
0: Ha, okey, baik, baik.
2: Siapa pula dah jus Humairah Gold
0: dekat kau? Ya, betul. Kuat mutu teh.
2: Kuat mutu orang mahu duk mitok gak.
0: Ya, ni.

0: Alice Botto, yeah. Munggo promosi tiga botto.
1: Tiga
0: pas
1: botto.
0: Pas kali sore mari nak tiga botto, sore mari nak tiga botto kan.
1: Itu butuh
0: air. Hok mana nak lambat-lambat, order lambat-lambat kan, terlepas.
1: Terlepas.
0: Terlepas order pula.
1: Ya.
0: Yeah. Itulah. Jadi dek aku, mari kita dengar Cik Weh nak ayak berapa ni.
1: Ya, silakan Cik Weh.
2: Assalamualaikum Pak Do.
1: Assalamualaikum.
2: Anu, selatu DJ kita untuk kita ni.
1: Yeah.
2: Jadi tak lupa juga kepada pendengar-pendengar Radio Kelantan FM dan hok paling utama sekali tetulah pelanggan kita Pak Do.
1: Betul.
2: Jadi hari ni Cik Weh sore lagi kat ngah.
1: Ya,
2: Cik Weh sore lagi Cik Bak kita, Big Boss kita Cik Bak dia kira salah lah.
1: Waalaikumsalam.
2: Dia ada urusan, jadi semoga dipermudahkan segala urusan dia lah.
1: Ya, ya, ya.
2: Jadi pos kala lah Cik Weh mari ni kat ngah. Pos kala dua kala je kat ngah. Kalau tak pasal rawatan Sarah, pasal jus.
1: Pasal jus.
2: Jus sumerah.
1: Jus sumerah.
2: Ya. Cuma, orang kata benda sama ya tiap-tiap minggu.
1: Betul.
2: Kita kata, kita perangat balik kat ngah. Kita perangat balik, jadi orang kata biar orang tahu kita ni ada sama kat ngah.
1: Ya.
2: Jadi kata orang dengar tu mungkin tergerak hatilah dia nak terah mana tahu kan kau.
1: Betul.
2: Jadi untuk petang ni Cik Weh nak fokus untuk jus sumerah go lah. Jadi jus sumerah go ni untuk orang yang ada masalah kecil manis kat ngah.
1: Ya.
2: Ada masalah kecil manis, ada masalah saraf.
1: Saraf.
2: Ada masalah tekanan darah yang tinggi.
1: Iyo.
2: Dan juga untuk orang ada masalah buah pinggir lah. Jadi boleh hamar orang-orang ada masalah ni, boleh hamar jus sumerah ni.
1: Jus sumerah boleh.
2: Jadi sebab apa kat ngah? Sebabnya orang kat ngah kalau ada kecil manis ni, pos kala lah tubuh dia ni memang letih sama kat ngah. Tak cekak sama.
1: Yeah.
2: Kata, sebab dia makan banyak mana pun dia tak akan jadi apa. Sebab makan ni dia makan tu, dia tak tukar kot tenaga kan. Kerana masalah kecil manis dia tak
1: ada.
2: Jadi saya kata dengar kalau dia amal jus merah ni, insyaAllah lah kat ngah badan dia ni, saya kata tak ada tenaga letih tu
1: akan ada tenaga. Ya,
2: badan kita ni asal aku ada tenaga sekara ya kat ngah.
1: Betul.
2: Ada tenaga sekara beres lalu kat ngah. Sebab apa, dia kadang-kadang kalau orang macam contohnya orang demam.
1: Yeah.
2: Dia berasa letih, berasa tak cekak kan.
1: Pergi
2: masuk air, beres segam oleh
1: mereka.
2: Ya,
1: betul.
2: Sebab air itu nama je, masuk air.
1: Cuma, dalam air.
2: Itu tenaga. Tenaga kita. Dia ada benda campuran untuk tenaga kita balik.
1: Ya, betul.
2: Jadi lagu itu lah juga oleh kata jus merah ni. Walaupun dia jus, tapi dia ni penuh dengan bahaya-bahaya orang kata untuk tenaga kita.
1: Betul.
2: Jadi gitulah kalau kita nak dibandingkan dengan jus ni dengan air tadi lah. Jadi orang kata lagu tu jugalah kalau orang ada masalah saraf kat ngah. Sebabnya orang kebanyakan orang ada masalah kecil manis ni, dia akan pergi ke saraf kat ngah.
1: Pergi ke saraf ni.
2: Dia ke saraf.
1: Yeah.
2: Dan orang kata orang ada masalah saraf ni, dia akan kata serbai-serbai. Dia akan rasa kebah-kebah. Dia akan rasa
1: nyocok
2: tu orang masalah saraf. Sebabnya orang ada masalah saraf ni kat ngah dok, dia pelik sikit.
1: Apa pelik?
2: Dia sebab orang masalah saraf ni tak nampak dengan mata kasar.
1: Betul.
2: Bukan kata luka ke. Kalau luka ke hok jenis. Hok jenis kata luka ke, kudih ke, bekok ke, kita nampak kan.
1: Betul.
2: Kalau orang saraf ni kita tak nampak, tapi dia sakit kan.
1: Dia sakit.
2: Dia sakit.
1: Hanya ia mengalami.
2: Dia rasa dia.
1: Dia rasa tu lah ke mana dah.
2: Sebab benda tu dia tak nampak dengan mata kasar kita, tapi hok rasa tu kita sendiri. Orang hok sakit.
1: Orang hok sakit.
2: Orang hok sakit dia akan rasa.
1: Kadang-kadang dia pun tak boleh nak oyak kita dia.
2: Kadang-kadang dia pun tak tahu nak oyak rasa kan. Rasa sakit kan, tak tahulah, tapi rasa sakit.
1: Betul.
2: Alah orang yang ada masalah saraf ni. Sebab orang masalah saraf ni, dia macam dia kaca dalam mek kita kan. Dia kaca dalam mek kita lah. Tu dia, orang kata orang ada masalah kecil manis, dia akan pergi ke saraf. Begitu jugalah orang yang ada masalah darah tinggi. Orang ada masalah buah pinggir. Orang golongan ni dia kadang-kadang orang masalah pinggir ni, kadang-kadang dia kaki dia orang kata sembak lah. Dia itu adalah tanda-tanda dia lah. Jadi dia kata insyaAllah kat ngah, kalau orang yang amal jus merah go ni, dia akan dia akan cukup ke hak mana hak kita tak cukup, dia akan kawal hak mana kita lebih kat ngah. Mana orang kata hak lebih tu dia akan kurang ke, hak tak cukup ke dia akan
1: dia tambah kat ngah.
2: Dia akan tambah. Jadi orang kata hak mana mak ayah dia kakak ni, kita cewek sama dengan ngah, jus kita ni Supplement kat kau.
1: Yeah.
2: Supplement. Dia mana dia bukan ubat lah.
1: Bukan ubat. Dia pemakan dia tambah hair.
2: Ya, pemakan dia tambah hair kat kau.
1: Nama lagi pemakan dia tambah hair. Jadi dia kena makan sokmo lah.
2: Ya.
1: Supaya kita makan nasi lah dah.
2: Kena makan nasi kat kau.
1: Kena amal lah.
2: Kena amal. Kena makan sokmo kat kau. Sebab dia bukan kata ubat untuk teh sakit kau.
1: Ya, ya, ya.
2: Dia bukan kat kau. Dia adalah pemakan dia tambah hair untuk dalam badan kita. Dia kata untuk ui kita ni. Dia kata zat ataupun vitamin tambah hair lah. Untuk dalam badan kita ni. Sebab kerana kat ngah puya-puya lo ni macam-macam nyakit kan.
1: Betul.
2: Macam-macam nyakit tak kira tua ko, tak kira muda ko.
1: Dia tak nanti ke tua.
2: Tak nanti ke tua.
1: Muda pun ada nyakit
2: dia kan. Sebab sekarang ya kat ngah bukan gapo pun pemakanan kita kan.
1: Pemakanan.
2: Amalan
1: makan pemakanan kita tiap-tiap
2: hari. Tiap-tiap hari. Lepas tu kata kalau hak jenis muda-muda lo ni makan tengah malam makan lagi. Lepas tu tidur kadang-kadang tidur tengah malam baru tak tidur lagi kan kau. Jadi dia kata benda tu tak teratur kat kau. Tak teratur sebab itulah lon ni timbul macam-macam lah nyakit. Hak muda pun hak sepatutnya dulu tak ada orang muda tak ada nyakit ni lon ni ada dah. Nyakit sikit-sikit kan kau. Jadi dia kata atas kita berlaku kat kau. Kalau kita rasa kita nak kata merawat ataupun nak ikhtiar, kita ikhtiar kan. Kalau kata kita nak biar gitu, kita lah nanggung.
1: Kita nanggung.
2: Orang lain tak nanggung kan.
1: Betul.
2: Orang lain tak nanggung. Orang lain hanya boleh tengok saja.
1: Boleh tengok, boleh royak.
2: Boleh royak. Jadi nanggungnya kita sendiri. Itulah jadi orang kata mana nak cari penyelesaian untuk masalah kesihatan dalam contoh untuk masalah kecil mani, masalah saraf, untuk masalah buah pinggir dan juga tekanan darah tinggi tadi. Boleh amal jus merah go ni kan. Kalau nak tanya ataupun nak tahu apa-apa pasal jus merah go ni, boleh call ataupun WhatsApp kita di nombor 013-999-5900.
1: 013-999-5900.
2: Dia harga sebotol dia kat ngah RM129. Jadi untuk promosi hari ni, hak mana beli 3 botol, kita beri dengan harga RM300 kat ngah. Untuk hari ni 3 botol, RM300 saja. Dan kita akan bagi percuma sebotol minyak ngurut kat ngah. Minyak ngurut ni kalau beli di pasar atas kita pun RM70 dah. Ni kita beri percuma je. Jadi hak mana nak dapatkan jus merah ni, boleh call ataupun WhatsApp kita di nombor 013-999-5900.
1: Baik, kita rehat dulu sementara.

0: Baik deh, kau kangen masih lagi bersama dengan Cik Weh kita daripada Pusat Rawatan Humairah. Hari ni kita buat promosi untuk jus Humairah Gold. Jadi supaya kata Cik Weh tak adilah deh. Kalau demo nak cuba, harga satu botolnya RM129 ya Cik Weh deh. Harga percuba berada. Harga sebotolnya RM129. Tapi kalau dekat kau beli harga promosi, 3 botol dengan harga RM300 dan juga percuma minyak. Minyak urut sarah adik akak. Baik, sambung sikit lagi Cik Weh.
1: Angah, jadi orang kata tiap-tiap minggu Angah kita ada feedback daripada customer.
0: Pengguna-pengguna
1: kita ni siap kata royak dari radio dia kata. Feedback dia apa, testimoni dia. Sebab dia kata dia duk dengar sekala. Ia tak terah lagi
0: dia kata.
1: Dia rasa dah perubahan dia. Dia boleh tahu. Dia boleh cerita dah. Boleh kata perubahan kesan dia lah. Jadi dia kata royak dah ke radio tu. Dia kata. Dia nak mari pun tak boleh nak mari. Jadi dia kata royak lah. Kata mana tak terah lagi tu. Tak rajin cuba lagi tu.
0: Boleh terah.
1: Boleh lah. Dengar lah. Dia kata macam ada pelanggan kita ni daripada Pasir Mah ni kat kau. Dia boleh kata-kata dia tak boleh. Dia duk ambil jus Humairah kita ni lah.
0: Pengguna setia lah tu.
1: Pengguna setia. Jadi, orang kata ada sekali tu jus kita ni mutu. Jadi 2-3 hari dia kata dia tak makan kat Angah. 2-3 hari tak minum jus tu. Dia kata mari mulalah. Dia kata berasa letih. Berasa tak cekak. Jadi dia kata mari mula dah berasa skok. Dia kata berasa deban nalin. Dia kata. Jadi dia kata. Nuak kerja pun payah kan. Dia kata tak cekak, letih lesu dia kata. Jadi dia pun dia kata memang tak boleh nak tinggal. Dia kata jus Humairah ni dia kata
0: dia kena minum
1: semua. Dia kata kalau 2-3 hari tinggal pun dia akan rasa dah kesel dia. Bagi orang yang tak minum lagi tak apalah, sebabnya dia memang lagu tu dah. Dia kata dia memang dah rasa rasa tak cekak seperti memang rutin harian dia dah. Tapi apabila orang dah minum dah, apabila dia dah segar lepas tu dia tinggal balik, dia akan rasa balik perubahan dia. Jadi dia kata lah ni memang dia tak kaya mutu lah. Tinggal sikit separuh tu dia beli
0: dah
1: lalu lah. Jadi dia kata lepas tu ada juga customer kita ni daripada Tanah Merah. Dia kata jus ni dia sesuai dengan dia, sebabnya dia kata dia memang ada banyak penyakit lah. Lepas tu dia kata dia terak. Sebelum ni pun dia kata dia terak ada benda-benda lain pun. Kata cuma jus Humairah ni sekung dengan dia. Dia kata kena dengan diri dia lah. Jadi kena dengan diri dia. Dia kata ada perubahan. Dia kata untuk diri dia. Jadi dia kata dia nak cerita pun banyak sangat perubahan tu lah. Daripada kita tengok pun daripada mata kasar pun, kalau daripada awal dulu kadik dia dengan hot terbaru kadik dia tu memang nampak perubahan. Nampak perubahan dia lah. Jadi dia kata kebanyakan lah orang cuba duk nampak orang mana duk amal jus Humairah ni. Dia akan repeat order balik kan. Dia akan repeat order balik. Jadi orang kata dia supaya cuba duk sama kan. Kita atas diri kita. Sebab kita ni kan darah berbeza. Antibody kita pun tak sama. Orang kata kesel dia tu dia akan berbeza kan. Kesel berbeza kan. Lepas tu lho, nyakit pun orang tak sama kan. Ada nyakit tahap ni, ada nyakit lagu ni, ada hok rengi, ada hok berat. Jadi tu kata perubahan ataupun penerima air tu dia orang kata tak akan sama setiap orang.
0: Masing-masing.
1: Ada orang makan tu, dia ada orang minum tu sebotol dah ada rasa kesel dah. Ada orang minum 2-3 botol barulah ada rasa kesel dia. Jadi tak samalah. Jangan kata apa dia ni kata sebotol merah dia. Dia sebotol tak okey lagi. Dia berbeza-beza kan. Sebab kita sendiri pun darah kita pun berbeza. Ada jenis-jenis dia lah. Jadi orang kata untuk orang nak dapatkan jus Humairah ni kan. Jadi untuk nak beli, orang yang berdekatan kan. Orang berdekatan dengan kedai kita di Tunjung, boleh mari beli di kedai kita kan. Jadi orang jauh, contohnya di Gua Musai ke, di Kuala Kerai ke, orang ni kita post kan. Cuma untuk post ni orang kata kena buat bayar dulu. Mana bayar baru kita post lah. Jadi untuk post ni percuma saja, tak kena bayar gapo kan. Jadi orang kata Ada juga kadang-kadang dia kalau kata mak ayah ni dia nak mari pun tak boleh di pusat rawatan kita kan. Yeah. Macam jenis hodok sore kau tak ada anak, tak ada transport kau. Tak boleh tu. Orang kata ada juga hodok tak boleh nak masuk PT, tak reti. Kata kalau hodok gini ni kan. Kita boleh pergi atas lah. Cuma kita tengok tepat lah. Kita tengok tepat
0: tu. Jauh-jauh sangat tak pada lagi kita juga
1: dah. Kalau kau gomus kita tak pergi lah. gitu. Kata kalau jeli pun kita tak pergi lah. Untuk COD pun percuma juga kan. Yeah. Jadi untuk ejen kita ada dua kan.
0: Oh. Ejen
1: kita dua. Yeah. Kita ada di Melawi. Kedai Kak Ayah di F-Beauty. Dan juga di Jetih kita ada di Galeri Hidayah kan. Dua ni je ejen kita yang sah. Dan juga pembelian untuk online kan. Dalam TikTok ko, dalam Shopee ko, kita tak ada kan.
0: Tak ada.
1: Jadi kalau tertengok nama yang sama, contohnya Humairah tu, buka kita dalam online kan. Dalam online tu buka kita. Kita hanya ada dua ejen yang sah je. Hak lain-lain tu kita tak ada kan. Jadi kata sekali lagi Cik Wewi nombor telefon. Hak mana nak tanya berkenaan dengan jus kat ngah. Ataupun nak dapatkan promosi hari ni kat ngah. Boleh telefon ataupun WhatsApp kita di nombor
0: 013-999-5900. Ni 013-999-5900 ni akak. Boleh WhatsApp tanya, boleh hello tanya. Dan insyaAllah Cik Wewi akan tolong bantulah.
1: InsyaAllah.
0: Kalau ada nak tanya pasal Jus Humairah Gold.
1: Jus Humairah Gold.
0: Ataupun pusat rawatan Humairah.
1: Ya, boleh. Boleh.
0: Okay, baik. Terima kasih banyak, cewek. Untuk hari ini, kita semula pula lah.
1: InsyaAllah.
0: Baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Lan, Lan, Lan. Sinilah kejap. Mak kepada jiran sepupu nenek belah kakak ipar adik angkat aku cakap kan. Dia nampak si Zara tu memegang tangan dengan sepeja tu gini-gini kau. Ha?
1: Wow!
2: Ha? Ya kejap. Nak kena share ni. Jap. Aku buka telefon. Nak ketahit dalam Facebook.
3: Eh, Zara. Betul ke engkau bercinta dengan peja tu? Tengok kat sini, jap. Tengok dalam Facebook ni.
4: Eh, siapa yang pandai-pandai sebarkan gosip ni? Aku ciri-cirikan juga mulut orang tu.
5: Jangan suka sebarkan kabar angin kerana santan pulut binasa, kerana laman sosial anda binasa. Pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Kelantan FM.

0: Jadi ada akak lagu Bahagia Segangi dekat akak wei dan nama setengah-setengah tu gak. Bila dengar lagu ada gong kena seruna begini gak lain lah sikit.
1: Ha itulah deh. Ha.
0: Orang-orang lama lah.
1: Oh tadi tu lah Kak Ngoh dia tengok demo-demo sendu dah tu bahagia komen-komen dan di live kita kita sendu dah tapi bila bui lagu angin demo muda tu naik angin semula pula.
0: Itu dia. Tadi Pak Da ada dengar Kak Ngoh duk menyanyi gak dia cak kelepuk kelepuk kelepa
1: wan. Cak kelepuk kelepi kelepa. Wah longe lo ko kulik. Ha. Ha akak cerano tak ada terbakar, mari sami kita kelik.
0: Gak dia maksud
1: lepas
0: dia.
1: Lepas tunya ada sains sahabat kita tanya apa makna di sebalik kata-kata mari sami kita kelik tu.
0: Ha.
1: Kak Ngoh pun.
0: Kadang-kadang kita menyanyi saja kita tak peheh
1: deh. Tak peheh deh.
0: Ha dia gini.
1: Lik-lik gung pok salik kena si gung.
0: Ha tu tu tak apalah hak belakang tu.
1: Hak belakang ni.
0: Hak belakang tu dia jenaka. Dia cak kelepuk kelepuk kelepa. Wah buah belangai.
1: Wah belangai lah kau kulik.
0: Akak serana.
1: Akak serana tak ada terbakar. Mari sami kita kelik.
0: Maksud dia tu kak kau.
1: Ha ngaju.
0: Bukan. Dia bukan ngaju.
1: Bukan ngaju.
0: Dia sindir.
1: Oh.
0: Dia sendiri bahawa orang Melayu kita ni orang lama kita ni dia kaya dengan adat, dia kaya dengan budi bahasa, cara keedah orang pergi bertandang di rumah ni zaman itu dia honor dulu cerana semakan
1: cerana sirih pinis
0: cerana ni jadinya orang zaman itu mari dulu dia mumpun naik duduk atas semua orang kak
1: hak
0: pertama sekali kak dia akan honor kau tu lah
1: cerana tu lah
0: dalam okay, cerana ni lah sebelum air sapa kak dia mau duduk ambil sirih, duduk ambil
1: sirih pinis terbakar
0: duduk mengunyah situ lah bila-bila buah jadi adat cerana ni maknanya orang zaman itu ni prihati benar.
1: Begitu.
0: Dia hala cerana dulu. Jadi kalau gigi di rumah demo hala cerana tak ada terbakar, tak ada begitu, tak ada begitu ni kelik lah. Maknanya orang tidak hormat lah kepada tetamu tu.
1: Oh.
0: Tu maksud dia.
1: Oh begitu. Kak Angoh pun tak ada terfikir lah.
0: Pada budi bahasa.
1: Pada zaman-zaman dulu tu Kak Angoh pun ada cerana.
0: Yolah. Cuba berhati zaman-zaman gitu kalau orang pergi di rumah kak.
1: Tak pok cetak cerana selalu.
0: Dalam cerana tu dia kena cukup dah. Maknanya tak ada benda tak cukup. Ada
1: belakang. Ada kapur.
0: Kapur.
1: Sirih. Pinir. Lepas tu ngacik pinir.
0: Gambar. Alat-alat dia.
1: Alat-alat dia tu.
0: Jadi mari sampai kita klik. Tak? Mana klik lah sampai. Orang tidak cerana lah kita ni. Nak cerana pun tak nyakak kita.
1: Oh, dia besar maknanya tu.
0: Ataupun akak cerana tak cukup syarat dia. Tak cukup dengan... Maknanya orang tidak bersedia menerima kedatangan kita lah tu. Jadi zaman itu kalau dalam cerana ni dia kena cukup macam.
1: Cukup ni?
0: Takut cedah-cedah lah orang mari nak buat. Atas semua orang. Biasanya atas semua orang.
1: Yolah lah. Tak.
0: Atas benar kau berapa dia panggil.
1: Budi bahasa.
0: Itulah maksud dia.
1: Budi bahasa.
0: Budi bahasa adab menerima orang.
1: Adab. Menerima tetamu.
0: Jangan usapa tetamu kecil hati.
1: Gitu.
0: Begitu juga. Yalah mengajulah tu.
1: Ngaju juga lah tu.
0: Ngajulah tu. Maknanya kehadiran dia tidak dihargai.
1: Tidak dirai.
0: Tidak. Begitu. Begitu juga orang zaman gitu. Dan orang zaman gitu kalau pergi rumah orang, Allah air ni kena ada piring.
1: Allah air
0: kena ada piring.
1: Betul.
0: Walaupun air kosong sekalipun
1: lapik dengan piring. Gelas
0: lapik
1: tu
0: dengan piring.
1: Lapik dengan piring.
0: Tidak kata Allah gelas terlanjur bogel begitu.
1: Ya. Betul.
0: Apa tu? Adak lah tu.
1: Adak.
0: Mana zaman itu tak boleh waktu ambil air tak ada piring. Kena ada piring juga. Zaman itu.
1: Ya.
0: Lepas tu dia tak boleh bibit tangan. Ambil dapur bibit tangan. Kena tok juga dalam. Apa dia panggil dulai kalau kita. Neka kau berapa. Dulai lah. Neka dia besar.
1: Neka tu besar. Dia mau akak laut. Tapi dulai ni biasalah. Sedang-sedang tu.
0: Jadinya kalau akak gelas. Tanya bogel tak ada piring begitu. Dia panggil kurang ajar lah.
1: Ya.
0: Zaman itu. Tu kena mengaji bagi adat-adat ni.
1: Itulah.
0: Budak-budak lo ni gak orang tua minta air pakai holong dengan gelas begitu.
1: Ambil lah cik.
0: Zaman gitu tak boleh. Duk makan anak-beranak pun kadang-kadang ada piring. Dia mau letak dah.
1: Walaupun untuk nenek sendiri, walaupun kita besar sendiri
0: mari di rumah.
1: Adat dia tu kena ada piring.
0: Kena ada piring walaupun dia minta air kosong segelas pun.
1: Betul.
0: Holong dengan gelas dengan piring selalu.
1: Betul.
0: Mari kita dengar lagu dulu lah sikit-sikit.

0: Tu dia ramai ada mesej kau Pak Do juga. Ha. Oh begitu maksud dia nya.
1: Jadi kadang-kadang lagu tu lah Pak Do. Kak Angoh pun kadang-kadang terlepas ingatan kau. Bukan terlepas mana dah terlepas ingatan.
0: Terlepas ingatan.
1: Sebab kadang-kadang kita tak terfikir benda-benda gitu.
0: Kita menyanyi saja dah. Tak fikir maksud dia.
1: Maksud di sebaliknya tu. Padahal dulu kita tengok je benda tu depan mata. Dan juga menjadi amal untuk nenek kita. Tapi molek jugalah perkongsian Pak Do.
0: Dia nak wih pengetahuan pada orang muda-muda.
1: Apa
0: lagu tu dah. Cumanya nak oyaknya orang-orang zaman gitu dia benda-benda ni jadi simbol.
1: Simbol
0: tu besar, maksudnya simbol kepada adat-adat besar. Macam orang nak menikah kat Angah dak. Dia ada sirih junjung, nak oyaknya sirih tu duk berada dalam keadaan yang cukup istimewa.
1: Betul.
0: Orang nak menikah puluk kuning. Sirih junjung dak. Oyaknya sirih junjung ni berada pada kedudukan istimewa.
1: Istimewa dak.
0: Maknanya ada sejarah cerita dia di sebalik sirih junjung ni.
1: Apa
0: itu junjung? Munggu lainnya dak junjung sirih. Boleh ya junjung ke lain pun. Munggu zaman dulu ni kebanyakan ke, tak junjung dah sirihnya. Sirih pula digubah comel dah.
1: Jadi gubah eh.
0: Tu nak oyaknya adat orang Melayu.
1: Adat orang Melayu
0: deh. Adat orang Melayu adalah apa benda-benda yang boleh diakak, yang diakak sebagai adat dia. Gitu.
1: Iya sangatlah
0: Bunga telur deh.
1: Bunga telur, bunga
0: puluk semangat.
1: Puluk semangat.
0: Pas kalau makan puluk lain tak semangat ke?
1: Semangat cuma. Dia puluk semangat ni lain sikit. Kata dia punya aura dia tu lain.
0: Dia ada cerita dia.
1: Ada cerita
0: dia? Dia ada keistimewaan dia. Ada kira nak makan serupa ya rasa. Serupa puluk lain-lain juga. Tapi dia ada cerita dia di sebalik sirih junjung. Di sebalik puluk semangat. Dia ada cerita dia tu.
1: Ya.

0: Ha, tu dia lagu pilihan petani setara mana dekat Yakob menyakut ke?
1: Agak-agaknya nyakut lah Mak Dah. Kalau tak nyakut lagi nak guana he. Habis ring dah kita ni.
0: Habis ring, habis modal lah Pak Dong yang Kak Ngoh ni.
1: Aduh,
0: basuh kat dekat Yakob ni.
1: Tapi tak apa dah. Sebabnya ramai lagi yang terus menyokong kita. Yang kata, yang memberi maklumat-maklumat dan juga komen-komen di live TikTok kita, live Facebook kita hari ni.
0: Ada atas mesej kau Pak Dong ni. Dia kata, weh, lo galik dengan Pak Dodo bagi beroyak pasal adat budaya zaman itu.
1: Ha.
0: Kalau kita sendiri pun tak tahu. Tadi kita duk kecek pasal sirih tadi deh. Pasal sirih tadi. Jadi pada nak sambung sikit lagi dekat aku deh. Kalau pasal sirih ni Kak Ngoh. Gapo dia masuk bila kita tengok orang-orang zaman itu bila nak belarak dia akan junjung sirih. Gapo dia maksud dia?
1: Apa sebenarnya maksud
0: apa
1: dia?
0: Apa sebenarnya maksud
1: tahu
0: dia?
1: Tak tahu juga.
0: Sebab tu bila rombongan pengantin ni dia bawa sirih, dia kena junjung tinggi-tinggi. Dia tak boleh nak kilik atau apa kilik bergendoh. Kilik pegai rendah itu tak boleh. Bila sirih ni dia kena letak atas kepala. Maknanya menjunjung budi adat setinggi-tinggi yang boleh. Menjunjung adat dan budi. Itu maksud dia Kak Ngoh.
1: Ya.
0: Menjunjung sirih, menjunjung marwah maksud dia.
1: Marwah dia?
0: Menjunjung sirih ni orang kata menjunjung marwah. Dan juga menjunjung adat dan budi.
1: Maknanya sirih ni tinggilah dia punya. Dia punya apa? Dia punya jihad dia.
0: Dan juga dia melambangkan kehadiran kita ni adalah kehadiran yang membawa berita baik. Membawa kegembiraan. Bukan nak mari perai.
1: Iya.
0: Abang tu perai tak bawa sirih junjung.
1: Boleh bayar tu. Nak perai bawa sirih
0: junjung. Sebab sirih junjung gigi tempat molek-molek.
1: Tempat molek. Pak ni kau kahwin. Tempat lagi meminang. Tempat seronok-seronok sahaja.
0: Dia junjung tempat yang tinggi. Maknanya atas palo. Nak ayaknya mulianya adat ni deh. Jaga adatnya. Umpama gitulah. Bila junjung sirih ni maksudnya kita pergi dengan niat ikhlas, dengan adat dia. Dengan sopan santun, dengan baik budi, bukan mari nak perang. Bila orang tengok orang junjung sirih ni dia bukan mari nak balah. Orang nak mari balah dia bawa kerih. Orang mari bawa sirih tak atas pala ni dia mari dengan niat molek.
1: Niat molek deh.
0: Tu dia.
1: Niat bersatu
0: sebab
1: padu dia.
0: Sebab tu ada peribahasa dia kata bagai kaduk naik junjung. Sebabnya bagai kaduk naik junjung. Sebabnya daun kaduk ni dia serupa dengan sirih.
1: Dia serupa dengan sirih ni. Betul.
0: Dia serupa dengan sirih. Maksud dianya kaduk ni, daun kaduk ni dia tidak setara dengan sirih dan dia tidak layak duduk atas kepala ataupun duduk atas junjung. Sebab
1: maknanya
0: dia
1: maknanya dua darjat pula dua tu.
0: Dua darjat.
1: Kaduk lain. Walaupun dia sama lebih kurang dengan sirih. Tapi kaduk lain.
0: Lain. Kaduk ni bukan tempat dia duduk atas kepala ataupun duduk di tempat tinggi. Hanya daun sirih yang berada di tempat tinggi.
1: Jangan tinggi ilmu Pak Dom hari ni dah kat weh.
0: Bagai kaduk naik junjung ni maknanya dia ni tidak sepatut duduk tempat tu. Apa yang nak duduk situ? Tempat sirih. Maknanya orang yang tidak sesuai duduk di tempat tu, apa yang nak duduk situ? Boleh diragui kewibawaan dia. Dia memang tidak sesuai. Maknanya kalau kita kak nak duduk jadi bohmu ni sebenarnya tak layak lagi jadi boh. Royak pada ni. Umpama gitu lah. Maknanya boh ni adalah orang yang umpama sirih tadi. Orang yang betul-betul layak jadi boh, dia akan jadi boh. Jadi orang yang tak layak jadi boh ni, dia tidak sepatut duduk bilik boh. Walaupun duduk atas kursi boh pun.
1: Itu
0: bezanya. Sirih dengan kaduk walaupun serupa.
1: Walaupun serupa dari segi bentuk. Daun
0: serupa ya kita tengok.
1: Bentuk serupa dah.
0: Tapi sirih tu mempunyai tepat dia. Kaduk ni tidak sesuai untuk duduk di tempat sirih. Noyaknya bisanya sirih ni diangkat sampai di atas kepala. Adat budaya kita orang Melayu ni tu kena jaga.
1: Kemah dia kata ni akak eh. Ni agak-agaknya kemah dah tu.
0: Dok kosi dia akak. Orang yang sepatutnya duduk situ maka dialah layak. Dan orang yang tidak sepatut duduk situ jangan tepi-tepi duduk situ. Awak tak layak duduk situ.
1: Ya ni.

0: Sudah-dahlah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baik kita upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gila layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Musim hujan dan panas bersilih ganti. Inilah masa nyamuk Aedes membiak. Kawasan kita kini dikenal pasti sebagai hotspot denggi.
3: Jangan tunggu sampai ada yang terlantar di hospital. Luangkan hanya 10 minit setiap minggu untuk periksa dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk seperti bekas air, pasu bunga, tayar lama dan longkang tersumbat.
2: Denggi boleh dicegah jika kita semua bertindak. Lindungi keluarga, lindungi komuniti. Bersama kita putuskan rantaian denggi.
4: Baik, itu dia pesan ni untuk kita belakang dekat kau. Musim-musim ni, kes denggi di tempat kita ni semakin memuncak-muncak naiknya Pak Dor. Jadi kau kata kena pakat-pakat beringat, pakat-pakat jaga kawasan apa sekitar kita belakang lah. Cik J, dia kata hamba kat belaga doa lah dengan Pak Dor.
5: Alhamdulillah, terima kasih Cik J.
4: Kurai dengan jelas pasal gapa-gapa, tak kira lah. Contohnya pasal

0: sirih kau pasal daun kadok ke. Pasal cak kelepik lepuk lepak kau. Tak? Tapi tak apa. Perkongsi sebenarnya.
1: Kongsi.
0: Kadang-kadang benda ni, benda biasa bagi kita. Tapi di sebaliknya tu kita tidak ingat. Tahu. Dan juga sebagainya lah. Jadi kata molek juga kita kongsi-kongsi benda gini dia kok deh.
1: Kongsi adat kita deh. Kongsi adat orang Melayu zaman itu. Ni pada nak menyapa jugalah ada berita duka cita sikit ni. Berita duka cita yang mana pelakon terkenal Kelantan kita Cik Kamaru.
0: Cik Kamaru, Cik Mang.
1: Cik Mang. Dia dulu soho dalam filem Gila-gila Remaja jadi Faruk. Nama dia soho lepas pada berlakon tu juga panggil Faruk.
0: Faruk.
1: Dia jadi jahat.
0: Iya.
1: Kemudian dia ni lepas pada dia berlakon filem Ro'u tu tubik nama Cik Mel pula. Dan sampai keluar ni lekat nama Cik Mel lah.
0: Lekat nama Cik Mel lah.
1: Yang mana berita daripada sahabat dia ni, dia kata Cik Mel mengalami serangan jantung pagi tadi. Dan telah ditidurkan. Sekarang hanya bergantung kepada bantuan mesin pernafasan. Jadi selepas ni dia berada di zon merah di Hospital Tanah Merah. Ditidurkan.
0: Ditidurkan
1: kerana serangan jantung pagi tadi. Jadi
0: pakai-pakai doa lah.
1: Seluruh rakyat Kelantan yang mengenali ataupun tidak mengenali pelakon hebat kita, anak seni daripada Kelantan kita ni, kita sama-samalah kata doa supaya Cik Mang kita kata pulih sihat seperti sedia kala dan juga dipermudahkan segala urusan rawatan dia lah.
0: Betul.
1: Kita agak-agak gitulah, semua pakai doa lah kepada Cik Mang kita ataupun nama sebenarnya Cik Kamaru.
0: Cik Kamaru ni.
1: Sama-sama kita berdoa semoga dipermudahkan segala urusan rawatan dan sebagainya.
0: Baik.
2: Merdeka bukan sekadar kibaran jarum gemilang atau laungan pada 31 Ogos. Tapi merdeka sebenarnya membebaskan diri kita dari dijajah. Jangan biarkan diri kita dijajah oleh anasir yang merosakkan jiwa dan raga kita selaku anak merdeka. Pesanan ini daripada saya, Anak Merdeka, Naim Daniel.

0: Mereka weh kita tak panggil masa orang ni pada kita lah ni Pak Sengah. Untuk maklumi bersama lah sahabat-sahabat pendengar setia kita. Hari ni masuknya waktu semai fardu asar untuk zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan pukul 4.39 minit betul?
1: Tak lama dah.
0: Dan juga untuk di kawasan Besut dan juga Setiu Terengganu 4.37 minit betul?
1: Tak lama dah. Ni pukul 4.31.
0: Ya.
1: Jadi itulah kita sama-sama lah bersiap sedia dekat untuk sama-sama tunaikan solat fardu asar.
0: InsyaAllah.

Dekat Kau Kangoh Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sementara itu pukul 4.39 minit betul. Kangoh Kaisi Azam untuk inilah. Bagaimana nak masuknya waktu Semayang Fardasa untuk Zon 1 dan juga Zon 2 Negeri Kelantan. Allahu

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Kita ada Kak Azan nak ngosiapkan itu bagi menandakan masuknya waktu semaya fardu asar untuk hari ni lah bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan pukul 4.39 menit petang. Manakala sahabat-sahabat Kak Ngoh yang berada di kawasan Besut dan juga Setiu Terengganu juga telah pun masuknya waktu semaya fardu asar untuk hari ni pukul 4.37 menit petang. Dan juga tak lupa untuk sahabat-sahabat kita pendengar-pendengar setia Kelantan FM yang juga ikuti siaran untuk hari ni, Kak Ngoh ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar lah. Untuk adik-akak semua yang berada di luar negeri Kelantan mengikut kepada tempat adik-akak masing-masing lah. Eh, baik, seketika adik-akak kita bersama untuk ruangan Nida Ul Islam untuk petani bersama dengan yang berbahagia Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Nida Ul Islam, dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar pendengar? Sehat? Masih lagi dengan Ustaz Rahmat. Moga-moga kita yang berkumpul pada hari ini, Allah kumpulkan balik kita ke dalam syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, hari ini episod tipu sunat. Ada ke tipu sunat? Saya first time dengar perkataan tipu sunat ni. Seronok tak saya tengok cerita almarhum P. Ramli. Subhanallah, P. Ramli ni, saya ambil kata-kata Ustaz Badli Shah Alauddin. P. Ramli ni orang dia, subhanallah, wali dalam seni. Wali dalam seni. Sebab apa? Apa yang dia cerita, subhanallah, berlaku zaman sekarang. Maka P. Ramli ada sebut, ini tipu sunat dah. Dia kata, apa maksud tipu sunat? Sebenarnya memang ada dalam hadis Nabi SAW, dibenarkan tipu dengan tiga sebab. Tapi dengar dulu sebab ni, hati-hati tau, jangan suka-suka guna. Yang pertama, orang yang menipu dalam perang. Maksudnya orang tengah berperang, contoh United States of America, wah, tengah berperang dengan kita Mujahidin contoh. Tiba-tiba kita pun pasang walkie-talkie, kita tipu ni, kata baik-baik-baik, kita akan bergerak ke selatan, ke selatan. Wah, tu musuh Islam ni pun pergi selatan, sebenarnya punya kita pergi utara. Jadi helah ataupun tipu ni dibenarkan. Tu pertama. Yang kedua, perhubungan untuk menjaga perhubungan ataupun suami isteri dibenarkan menipu. Tapi ya, ni tak nak ni. Nanti orang guna, Ustaz Rahmat kata boleh menipu. Bawa tenang, kata. Yang dibenarkan menipu tu apa? Yang dibenarkan menipu kalau tidak menjejaskan hak. Maksud tak jejaskan hak tu apa? Contoh na'uzubillah min zalik, suami menipu, sebenarnya ada skandal. Ustaz, saya menipu, tak apalah Ustaz, nanti bercerai. Tak boleh menipu, simpan skandal tu benda haram. Yang dibenarkan menipu, kata ulama, adalah menipu untuk menyelamatkan hubungan dan benda itu tidak merosakkan hak isteri, hak suami dan tidak bertentangan dengan syarak. Contohnya, suami janji dah nak apa? Nak berhenti merokok. Rupa-rupanya merokok kat luar. Tipu haram. Tipu yang macam mana? Halal Ustaz? Tipu halal, tipu sunat. Contoh, isteri pakai kain, pakai cantik, tanya, abang cantik tak? Walaupun kita tahu dah kurang cantik dia, tapi tipu je lah cakap, oh cantik. Jadi faham ya? Jadi jangan tipu benda yang haram, tipu yang halal dan tipu sunat, insyaAllah. Moga-moga membawa keberkatan dalam diri kita, insyaAllah.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

Mereka bersama dengan Rosie Kemang Berduri Leno di panggung Buana dia kat weh. Tak panjang masa dah tak dekat deh. Kita akan ke Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk ikuti berita nasional dari sana pukul 5 lepas ni. Ada juga untuk peminat-peminat di Dikir Barat, jangan lupa pukul 5.30 hari ni kita ada rancangan Dikir Barat.

0: free audio post-production by Alphonic.com.
1: Assalamualaikum, halo. Kembali bersama Shira di Biz On Air. Hari ni Shira mari gak tak sajalah. Kita masih lagi membawa kita punya owner Akok Khadijah. Aduh, sedap pulak bunyi Akok ni, Cik Mira. Lepas ni Shira kena rasa juga ni. Tapi Shira pernah rasa dah Akok Khadijah ni memang sedap lah. Dia punya tekstur lembut.
2: Tak siapa beli, ya?
1: Raja beli, betul-betul. Dan Shira sendiri pun pernah beli juga dekat Ayang Cafe deh sebelum ni deh. Okey, jadi untuk hari ni banyak lagi soalan untuk Cik Mira ni. Kena jawab sedia dah ke tu?
2: Sedia.
1: Sedia. Tua gak adik kakak, hei, senyum sama. Gitu. Jadi, kita nak tanyalah. Kita tahu deh, nama Akok Khadijah ni pun semakin besar dah. Tapi kita nak tahu juga, apakah cabaran yang kata yang paling besar yang pernah dihadapi dan bagaimana Cik Amira dan isteri mengatasinya?
2: Ya, macam cabaran, okay? Macam cabaran ni tidak terlalu besar sangat sebenarnya cabaran. Cabaran dia, kita nak menghadapi customer. Okay. Customer pun macam hak jenis pelik-pelik, marah-marah, kong-kong. Itu biasa lah.
1: Kita backing.
2: Tunjuk backing. Jadi kita walaupun kita ada sifat nak marah balik pun,

0: Kena sabarlah.
1: Itulah antara tips nak jadi peniaga yang berjaya.
0: Kena sabarlah. Sebab tu dia punya cabar yang macam kadang-kadang ada yang fasa slow, fasa naik. Okay. Mm-hmm. Jadi nego tu lagu tu lah. Macam kita bila siapa, sebab tu kita dalam bisnes kita, macam kita Kak Khadijah ni, kita tidak menunjukkan kehidupan yang macam mewah lah. Macam kita ada duit sekalipun, kita tak kira beli barang-barang pelik-pelik lah, mamah menunjuk-nunjuk dok lah. Macam kita, sebab kita macam kita fikir satu masa kita akan jatuh. Perniagaan kita ni satu masa kita akan jatuh, tapi kita tak silah jatuh. Cuma kita sentiasa berhati-hati, berwaspada dengan benda tu.
1: Ya, betul.
0: Jadi sebab itulah kita macam boleh slow pun kita boleh sustain lagi. Maksudnya kita boleh sewa kedai. Sewa kedai pun banyak, kayak 30 kedai kita sewa. Jadi duit ada tu, masa cash reserve kita ada tu, walaupun kita slow tak laku, kita mampu untuk bayar sewa. Tak apa dah. Gaji pekerja kita boleh bayar.
1: Betul. Jadi macam Cik Miro yang tadi dah ada 3 kedai. Mungkin boleh kongsikan dengan kita dan juga pendengar lah. Mungkin honok cari deh. Akok Khadijah ni duk mana? Boleh tahu dok tiga cawangan tu?
0: 3 kedai tu tempat utama kita di HQ kita dekat kampus Beria Pasir Mas Salo lah, berhadapan dengan Petron Salo. Masih itulah pusat ataupun HQ kita lah.
1: Permula A pos itulah.
0: Permula A ya, sebenarnya permula A kalau orang tahu di Kakung. Cawangan yang kedua. Itulah ni kita buat cawangan yang kedua lah situ. Kakung. Tapi situ dia macam kios kecil je lah. Dia tidak boleh buat proses. Selepas ada peningkatan nak ke arah kemajuan tu, barulah kita pindah ke Salo. Untuk buat HQ lah. Tempat proses, tempat sipis stok. Semua situ lah. So tempat kedua dekat Kakung tu, jalan Pasir Mas Tanah Merah. Di yang ketiga dekat Ayang Cafe lah. Kita situ baru buka lah. Baru 3-4 bulan baru dekat Ayang Cafe Langgar, dekat Masjid Langgar tu.
1: Jadi ada 3 lah cabangnya untuk buat masa long ni deh. Dan macam kita tahu, Cik Miro banyak menggunakan media sosial deh untuk mempromosikan ni. Jadi sebenarnya strategi yang digunakan ni, maksudnya strategi yang digunakan ni, idea-idea untuk buat konten apa semua tu daripada siapa sebenarnya?
0: Secara keseluruhannya, idea tu daripada saya sendiri lah. Bila saya waktu buat satu idea, saya akan tanya isteri saya lah. Nak buat gini-gini lah. Kalau dia okey lah, macam dia support kan. Dia support kita punya konten, kita nak buat gini-gini. Dia semua daripada kita punya pemikiran lah.
1: Idea berdua lah.
0: Kita hanya buat tu big idea. Jadi kita dia setuju, boleh lah. Kadang-kadang saya buat sendiri je. Buat siap boleh tanya dia.
1: Yalah, asal kita buat dulu deh. Tapi Cik Rata tanya-tanya juga, maksudnya dari segi editing, dari segi kamera tu, siapa nak pegang, siapa dia buat tu?
0: Editor tu saya sendiri. Video rekod tu saya sendiri. Pakai stand, pakai tripod. Kadang-kadang ada isteri juga buat rekod. Untuk rekod lah. Macam edit, semua saya lah edit. Dia kadang-kadang rekod tu, kadang-kadang tak kena yang apa kita nak, kita rekod sendiri. Macam ada benda kita tak nak buat sendiri, kita suruh dia. Sama-sama, sebab kita tak nak hire orang. Macam kita, macam saya punya cara. Untuk marketing ni, kita tak perlu waktu ambil modal beribu-ribu pun sebenarnya. Sebab kita punya cara, kita buat gapoh ada di keliling kita. Gapoh ada di keliling kita, gapoh dia. Maksudnya, gapoh dia yang ada di sekitar kita. Contoh, saya bagi contoh. Saya nak bayar orang, tak ada duit. Duit ada pun, saya nak bayar orang 3,000, 4,000 buat gapoh. Boleh tentu lagi, bom. Okay, baik saya buat sendiri.
1: Belajar sendiri.
0: Saya cuba untuk menunjukkan diri saya 2026 ni. Baru saya timbul 2026 lah.
1: Untuk nak mempromosikan akok ni.
0: Sebelum ni kita punya cara, kita buat gambar, promosi gambar.
1: Tak berkesan lah mana lah.
0: Tidak berkesan dia. Dia tidak memberi impak yang besar kepada netizen-netizen Malaysia.
1: Betul. Dan konten-konten pun kita nampak idea-idea tu macam lucu.
0: Ya, sebenarnya macam konten kita tu, kita buat menjawab soalan lah sebenarnya kan.
1: Betul, POV.
0: Daripada POV, daripada kita buat tunjuk kedai, tunjuk ramah. Tapi orang tidak menarik mana. Okay. Mm-hmm. Bila kita buat video POV, dia secara tak langsung kita buat contoh video dah pandai. Dia menyentuh hati orang sebenarnya. Mm-hmm. Bila menyentuh hati orang secara tak langsung dia jadi berminat walaupun

0: walaupun dalam video tu tak ada pun produk kita, tak ada pun akak. Kita tak tunjuk
1: pun. Tak tunjuk pun. Cuma menjawab soalan dan tunjuk situasi. Soalan
0: kita tunjuk situasi keadaan tu pula macam kita kata di keliling kita kan, sekitar kita ke dia. Ada ujian. Ada hotel. Belakang rumah belakang tu.
1: Oh, berdekatan. Macam belakang.
0: Baju.
1: Tak payah bajet yang tinggi.
0: Macam baju. Baju saya tak ada baju kebun. Saya pinjam baju abah saya.
1: Okay.
0: Kasut buk gapo semua saya pinjam hak dia. Abah lah. Abah saya. Abah saya kebun.
1: Yalah.
0: Belakang rumah saya ada pokok nyur. View memang comel lah. Belakang rumah saya ada basah kambing. Okay. Jadi... apa kita nak bersusah payah buat terbit modal nak pergi cari view ataupun cari content creator lain untuk
1: bantu
0: untuk buat review kan.
1: Sebab jadi benda ni maksudnya atas kita punya kreativiti sendiri dan usaha pun pula ada lah dek. Dan bercakap lagi berkenaan dengan akok ni dek. Cira Hege juga lagu mana yang boleh jadi customer ni ramai dek. Jadi kita nak tahu Cik Miro, jika nak dibandingkan dengan akok lain, kalau kira kat di Kelantan banyak kuih akok ni, sebenarnya apa uniknya akok Khadijah ni hak buat pelanggan ni sanggup mari daripada jauh dan buat tepih kata repeat order ni buat apa?
0: Ya, macam kita ajak tadi, faktor utama makan ni sedap. Orang repeat sebab sedap. Bukan sebab cara kita marketing, bukan sebab saya. Bukan sebab siapa-siapa. Sebab sedap lah. Sebab akok tu sedap. Dia selari dengan marketing kita lah. Dengan marketing, dengan tarik care kita untuk mari kedai tu, dia selari. Orang mari pun marketing power. Contoh, orang kata suka tengok marketing dia lucu, nakal, gitu, gini-gini kan. Bila orang terang akok kita, sedap pula. Ia bertambah yakin sebenarnya. Macam kita pun, sebenarnya kita, saya sendiri pun saya yakin dengan produk saya.
1: Jadi aku, kena stabil lah antara promosi pemasaran dan juga kualiti makanan. Okey, jadi saya rasa tips yang diberikan oleh Cik Miro ni mungkin boleh digunakan untuk peniaga-peniaga baru. Tak kira lah nak nego kuih gapo, akok kau tepuk pelito kau donak kau deh. Jadi sangat bagus lah perkongsian hari ni. Dan nampaknya hari ni untuk hari ni ni setakat ni sahaja. Tapi tak apa, kita ada banyak lagi episod bersama dengan Cik Amirul dan juga akok Khadijah ni. Jangan ke mana-mana, esok tepek di radio, dengar lagi Biz On Air. Cira masih lagi bersama dengan Cik Amirul untuk kita ketahui lebih banyak berkenaan dengan perniagaan akok Khadijah. Sekian dulu untuk hari ni. Assalamualaikum.

0: 528. Ha, yeah. Tepat 528 minit petang waktu ni ada akak eh. Ha, ada berita akak. Kita dengar dah. Bis on air pun kita dengar dah. Kata lepas ni bahagian dikit barat lah pula pada.
1: Jadi gitu lah adik akak, tak boleh nak berlama-lama eh lah.
0: Yeah.
1: Ya. Kena berundur diri.
0: Berasa dulu untuk hari ni. Minggu depan kita mari pula. Dan seperti biasalah Kak Ngah pada. Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: teringat balik perjuangan-perjuangan dan pengorbanan yang dilalui oleh pejuang-pejuang dulu untuk memerdekakan negara, seharusnya kita jadikan sejarah untuk kita kenang-kenangkan kepada generasi baru. Sehubungan dengan itu, saya Juli Razak mengajak Sains Sobat untuk sama-sama kibarkan jalur gemilang bagi menandakan rasa kecintaan kepada negara Malaysia tercinta.
1: Merdeka!
2: Semarakkan sambutan Hari Kebangsaan. Kibarkan jalur gemilang.
3: Sedang aku duduk sendiri mendengar siaran radio.

ngopi, buat uang. I nak naik tepi bukit. Oh, ji, mai pergi tali kat sementar. Kawai hayung, demo tarik. Maaf, piwe, kawai ni tak pandai. Nama ke jatuh habis cari. Ay, tak apa, ji, kawai boleh hajar. Demo dengar, baik-baik. Oh, dalam mana ni ada satu ilmu besar. Hak kita boleh ambil. Adik G ni walaupun dia tak pandai, dia usah.

Kile sunas bate pakaku kikijo. Ah ni anak kesoh anak po ite duduk sebelah rumah saya. Rano satu kemahire jadi satu kerjaya. Ngajar UITM Sya'ale pensyarah seni budaya. Oh gaji 10 ribu sebulan. Ajar orang bercanda.

0: Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, sudah pun hampir 14 minit petang waktu ini.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
0: Saudara, rugi kalau kita tidak memanfaatkan setiap majlis ilmu yang dianjurkan dalam kawasan-kawasan kita yang terdekat, di masjid-masjid ataupun di surau-surau yang berhampiran, dan juga melalui siaran di Radio Kelantan FM yang di sediakan dengan kerjasama ataupun kolaboratif bersama dengan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan. Kerana dengan majlis ilmu ini, insyaAllah dia akan menambahkan lagi ilmu di dalam diri kita, dan insyaAllah dia akan menambahkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi pada pertemuan hari ini, Rabu 5 Ogos 2026 bersamaan dengan 21 Safar 1448 Hijriah. Mudah-mudahan semuanya berada dalam kandungan sejahtera, sehat walafiat sentiasa. Alhamdulillah, sekali lagi hari ini kita berpeluang untuk bersama dalam majlis ilmu, dan insyaAllah hari ini Ustaz Abdul Bari, Haji Abdul Bari Abdullah tak dapat bersama dengan kita. Walau bagaimanapun gantinya ada, tetap ada Ustaz Haji Osman Mat Zain. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, jadi alhamdulillah kita berkesempatan. Sebenarnya dah berapa banyak bulan ya kita tak bersama Ustaz, oleh kerana penggiliran shift ni. Jadi saya balik kepada hari Senin, tidak hari Selasa sebagaimana dululah. Walau bagaimanapun hari ini adalah hari rezeki saya untuk bersama dengan Ustaz. Jadi sebagai membuka bicara pertemuan pada petang ini, saya serahkan pendengaran adik kakak belako bersama dengan Al-Fadil Ustaz Osman. Dipersilakan.
2: Terima kasih, Badim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله

0: Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahullahu bashiran wa nadhira. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Sallallahu alaihi wasallam.
0: Keluarga baginda, para sahabat baginda, seterusnya tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, sidang pendengar yang sentiasa dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada petang ini kita akan bincang satu tajuk dalam kitab Aqidatul Islam, iaitu di bawah tajuk Beriman kepada Malaikat. Kita nak tengok petang ini perbezaan di antara sesama malaikat dan juga tugas-tugas malaikat.
1: Ya.
0: Jadi malaikat ni merupakan, sebagaimana kita sedia maklum, merupakan salah satu daripada makhluk Allah SWT, yang mana dia termasuk di dalam rukun iman. Rukun iman kita sedia maklum ada 6 perkara yang tidak ada sesiapa pun yang boleh mengingkari rukun iman ini. Dan jika mereka tidak percaya, tidak yakin kepada rukun iman, maka dikira orang itu terkeluar daripada agama Islam. Dan rukun iman ini ada 6 ini. Petang ini kita berada di bahagian yang kedua, iaitu perbezaan di antara mereka, iaitu di antara malaikat dan juga tugas-tugasnya. Kejadian mereka berbeza-beza, yakni kejadian malaikat ni berbeza-beza, begitu juga dengan kemampuan mereka juga adalah merupakan berbeza-beza. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahui keadaan mereka, keadaan malaikat secara sebenar, secara realitinya. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang maha mengetahui. Bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Segala puji tertentu bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Yang menjadikan malaikat utusan-utusan yang mempunyai sayap 2, 3 dan 4. Yazidu fil khalqi ma yasha, innallaha ala kulli syai'in qadir. Dia menambah pada bentuk kejadian makhluk yang diciptakannya apa jua yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Surah Al-Fatir di ayat yang pertama. Surah Fatir ayat pertama, di mana ayat ini menceritakan kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam ini yang mencipta langit dan bumi. Nah, kita biasa dengarkan ayat bila Allah Taala sebut segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ini juga adalah merupakan menjadikan malaikat. Allah Taala yang menciptakan malaikat sebagai utusan-utusan yang mempunyai sayap. Malaikat ni dia ada sayap, Abedin.
1: Hmm.
0: Ada sayap berapa Allah Taala kata? Mana mathna 2, wa thulatha ada sayap 3, ya. Wa ruba' ada sayap 4. Jadi sayap yang Allah Ta'ala ciptakan untuk malaikat dia ini adalah berbeza-beza.
1: Yeah.
0: Mengikut kehendak Allah, mengikut keinginan Allah, mengikut keadaan malaikat itu sendiri.
1: Yeah.
0: Ha, jadi maknanya sini disebut ada 2, 3 dan juga 4. Semua ni kata dia, Yazidu fil khalqi ma yasha', dialah yang menambah pada makhluk kejadian. Ha, pada bentuk kejadian makhluk yang diciptakannya. Mana Allah Ta'ala nak tambah berapa lagi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak kurang lagu mana. Semua ni adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala kata apa? Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Jadi ayat ini memberi penjelasan kepada kita bahawa

0: Allah Subhanahu Wa Taala ni telah menjadikan malaikat mempunyai sayap. Mempunyai sayap, dan perkara ini ada merupakan perkara gaib lah yang kita tidak nampak. Malaikat tu sendiri pun dia berada di alam gaib dah.
1: Yeah.
0: Dia tidak berada di alam nyata seperti kita. Dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui. Ada yang mempunyai 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap dan lebih lagi daripada itu. Berapa banyak lagi-lagi tu Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui. Inilah kata dia tanda perbezaan kemampuan dan kebolehan bergerak mereka yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana dalam hal ini Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril lahu 600 janahin. Ya, Nabi mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril alaihi salam ni mempunyai 600 sayap. Ha, 600 sayap abad dia ni banyak. Maka tentu kelajuan dia, kehebatan dia, kegagahan dia tu boleh lebih daripada malaikat-malaikat lain.
1: Yeah.
0: Ha, tadi dia cerita ada 2, 3, 4. Honi ni, malaikat Jibril ni, 900. Siapa wayak ke kita 900 ni? Nabi SAW. Menunjukkan apa? Menunjukkan kelajuan dan banyaknya sayap. Menunjukkan semakin bergerak dia tu dalam keadaan laju melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menyampaikan risalahnya. Kita tahu kan malaikat Jibril ni tugas dia adalah menyampaikan wahyu, membawa wahyu kepada para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka Nabi pernah bertanya malaikat Jibril tentang hal dia yang sebenar lagu mana. Lalu malaikat Jibril ni besar kecil tinggi rendah dia ketika Nabi berada di Arafah. Nah, malaikat Jibril tengok, Nabi tengok malaikat Jibril ni kaki dia di bumi ni, kepala dia dekat langit.
1: Insya-Allah.
0: Tu tinggi dia bagaimana tak mampu untuk kita nak jangkaukan. Ini makhluk Allah yang bernama malaikat. Banyaknya sayap menunjukkan kelajuan mereka bergerak untuk melaksanakan perintah Allah dan menyampaikan risalahnya. Mana banyak sayap tu, maka semakin laju pergerakan pantas melaksanakan apa? Risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kata apa? Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Malaikat pula menegaskan pendirian mereka dengan berkata, dan tiada sesiapa pun di kalangan kami melainkan ada baginya darjat kedudukan yang tertentu dalam menyempurnakan tugasnya. Nah, malaikat sendiri itu kata dia adalah merupakan tak ada siapa pun tahu. Nah, di kalangan kami ni melainkan ada baginya darjat kedudukan yang tertentu. Nah, maknanya malaikat ni darjat dia begini, malaikat ni darjat dia begini. Nah, di kalangan kita sebagai manusia, sebagai khususnya, kita tak tahu darjat malaikat tu adalah merupakan sejauh mana. Hanya Allah Taala sahaja yang mengetahui. Di mana malaikat ni, wa inna lanahnu saffun, dan sesungguhnya kamilah yang sentiasa berbaris, yakni menjunjung perintah dan beribadat. Hak jelas, hak pastinya malaikat ni dalam keadaan sentiasa bersaf-saf, berbaris, sentiasa orang kata beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa menjunjung segala titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu malaikat yang tak pernah ingkar, yang tak pernah bantah, yang tak pernah tak berpuas hati dengan Allah, yang tak pernah pun melakukan apa-apa kesalahan. Itu malaikat.
1: Yeah.
0: Dan wa inna lanahnul musabbihun, dan sesungguhnya kamilah yang sentiasa bertasbih, yakni mensucikan Allah dari sebarang sifat kekurangan. Maknanya malaikat ni dia diciptakan oleh Allah Taala memang laksanakan apa yang Allah Ta'ala perintah. Dan dia sentiasa bertasbih, memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tak pernah berhenti. Jauh sangat bezanya dengan manusia. Kita makhluk yang bernama manusia ni tidak sehebat malaikat. Nah, kita ni usahkan nak banyak kata tasbih memuji Allah Ta'ala, hak Allah Ta'ala suruh pun manusia tu ingkar. Ha, ketika Allah Ta'ala suruh semaya, ramai mana tak semaya. Ha, ketika Allah Ta'ala suruh puasa, ramai mana tak puasa. Jadi, malaikat dia tak ada hal-hal yang sedemikian. Itulah waraknya, hebatnya para malaikat yang sentiasa memuji, mengabdikan diri kepada Allah, yang sentiasa orang panggil dalam keadaan saf-saf untuk sentiasa mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu satu hadis daripada Ibnu Mas'ud. Ini pula kata dia Ibnu Katsir berkata, setiap malaikat mempunyai tempat tertentu di langit dan tempat ibadat yang tidak akan dilangkaui dan dilanggarinya. Nah, jadi malaikat ni tempat dia adalah, ibadah dia adalah di langit. Jadi di langit yang kata tertentu dan tidak, dan tempat ibadat yang tidak akan dilangkaui dan dilanggarinya. Abadi.
1: Ya.
0: Apa nama ni, kalau kita di bumi dia panggil apa? Kaabah, Baitullahil Haram.
1: Ya.
0: Nah, para malaikat di langit sana tempat rumah ibadahnya adalah Baitul Ma'mur. Nah, Baitul Ma'mur ini dia bersamaan atau bersetentangan dengan Baitullahil Haram yang ada di bumi.
1: Ya.
0: Kalau kita pergi Mekah, dia katakanlah ini Kaabah. Jadi di antara Rukun Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah tu, dia ada satu nama. Nama dia Multazam. Di Multazam inilah yang dikatakan bersetentangan dengan Baitul Ma'mur. Rumah ibadat para malaikat. Dan setiap waktu malaikat ni masuk ibadat ke rumah dia, 70 ribu orang malaikat bila masuk pada tempat ibadat ni tak keluar-keluar dah. Ini mana hebatnya mereka dari segi ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibnu Asakir pula berkata daripada Ibnu Al-A'la bin Sa'ad daripada ayahnya, antara sahabat yang berbaiah pada hari pembukaan Makkah, ia disebut sebagai Baitul Ridwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, langit bergegar dan sememangnya ia patut bergegar kerana setiap inci langit dipenuhi dengan malaikat yang rukuk dan sujud. Hebat tak hebat ibadat para malaikat di langit sana ni. Maknanya setiap inci langit itu dipenuhi dengan para malaikat. Sebab tu awal-awal itu dicerita pada kita, tak ada siapa pun yang tahu berapa jumlah bilangan malaikat. Yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, berapa banyak, berapa jumlah, hanya Allah Ta'ala sahaja ya mengetahui. Jadi sini, mengikut riwayat ini mengatakan bahawa ramai atau ramainya setiap inci langit itu dipenuhi oleh malaikat. Duduk buat gapa malaikat ini? Mereka dipenuhi malaikat ini yang rukuk, malaikat yang sujud. Kemudian baginda membaca firman Allah Ta'ala, وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ. Malaikat pula menegaskan pendirian mereka dengan berkata, dan tiada sesiapa pun di kalangan kami melainkan ada baginya darjat kedudukan yang tertentu, yakni dalam menyempurnakan tugasnya.
1: Yeah.
0: Ha, itu satu ayat. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, wa inna lanahnu saffun, dan sesungguhnya kamilah yang sentiasa berbaris, yakni tujuan apa? Untuk menjunjung titah perintah. Titah perintah yang untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan wa inna lanahnul musabbihun, dan sesungguhnya kamilah yang sentiasa bertasbih, yakni mensucikan Allah dari sebarang sifat kekurangan. Jadi kita boleh faham daripada ayat ini melalui surah As-Saffat ni di ayat 164 hingga ayat 166, betapa ini antara sifat malaikat. Yang mana dia ni penuh syarat di langit sana untuk beribadat kepada Allah, di mana mereka ni sentiasa berada dalam keadaan saf-saf ibadat. Nah, dalam saf-saf ibadat tu, dan kerja merekanya ialah sentiasa musabbihu ni makna mensucikan Allah. Sentiasa bertasbih, membesarkan, mengagungkan, memuliakan, meninggikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kerja dia. Jadi sebab tu ketika Nabi kita Mi'raj ke langit, ketika Mi'raj Isra' Mi'raj ni, dia Isra' Isra' ni berjalan waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian satu lagi nama dia Mi'raj. Mi'raj maknanya naik ke langit, jalan di waktu malam untuk naik ke langit. Maka Nabi kata ketika dia berada di langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tu, semua dia tengok malaikat tu beribadat kepada Allah. Ada yang sedang qiyam, ada yang rokok, ada yang itidal, ada yang sujud, ada antara dua sujud, ada sujud akhir. Jadi Nabi suka kepada ibadat ni. Siapa yang beribadat ni? Malaikat. Dan itulah mereka beribadat kepada Allah Ta'ala. Tak pernah bantah, tak pernah jemu, tak pernah rasa berputus asa, tak pernah rasa malas. Tak ada. Sampai bila-bila mereka itu beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu mereka kata wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, tu kami sentiasa nusabbihu gapo bertasbih wa nusaddiqu lak, mana sentiasa mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu malaikat. Jadi nak banding dengan kita manusia ni, apalah sangat kita kadang-kadang dalam sehari-hari ni payah kita nak berzikir kepada Allah. Atas sebab apa? Alasan kita sibuk. Sebenarnya zikir-zikir ni membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala ni, orang kata apa, pahala mudah, ganjarannya banyak. Amalan tu senang, simple sahaja. Hebat tak hebat zikir ni abel, itu abel dek. Nabi kata kalimah subhanallah, satu kalimah ni, kalimah subhanallah, banyak mana pahala dianya. Jika diletak di atas neraca, kata Nabi, nescaya memberatkan neraca timbangan itu. Kalau nak kira dari segi jumlahnya, luah, sepik, apa ni, banyak sikit, tinggi rendah dianya, antara langit dan bumi. Tugas apa dia? Ganjaran memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita sibuk, kita tak ada. Itu antara kerugian kita. Kadang-kadang kita lupa. Jadi ambillah peluang ketika kita hidup ni untuk nak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia zikir ni, ia tak perlu kepada seperti semayan. Semayan ni kena ada semayan, nak kena pakaian yang bersih, suci daripada sebarang kekotoran. Daripada tu menghadap kepada Kaabah, dia ada rukun perbuatan-perbuatan dia. Zikir tak apa. Zikir ni fazkurullah haqiyaman wa qu'uda wa ala junubihim, kata Allah. Allah Ta'ala kata fazkurullah, sebut nama Allah Ta'ala ni sama ada dalam keadaan qiyaman, berdiri, jalan, berlari, boleh. Wa qu'uda, dalam keadaan duduk, boleh. Ataupun wa ala junubihim, dalam keadaan mengiring. Mengiring lamu kita ni, maknanya dekat dia orang kata nerak kau, netek kau, nyenggeng kau, ia boleh. Ataupun kita dalam keadaan urusan, kalau orang puan di rumah kau, dapur kau, kalau orang lelaki kau, tak kira lah, mana luar rumah kau, kebun kau, ataupun waktu kita dalam kenderaan kan, apa sahaja apa perjalanan hidup kita yang kita lakukan sehari-hari, jangan lupa lidah kita ni sentiasa zikrullah. La tansa zikrullah, jangan kamu lupa mengingati Allah. Jadi sebanyak mana kita nak sehari-hari, sebanyak yang boleh. Jangan kita terikat, tak apa zikir dah lepas semaya. Itu hak sedikit ringkas ya sebenarnya. Nah, istighfar 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah 3 kali. Allahumma ajirna minan nar 3 kali. Nah, baca fatihah Allahumma anta salah ayat kursi ya. Subhanallah, subhanallah, doa ringkas. Tak boleh, tak bersalah ke tu, tu tak salah. Itu rutin dah. Jadi janganlah kita hak tu saja je. Jadi waktu-waktu lain yang luas lah gitu. Sebab apa? Sebab kita nak suasana begini, sentiasa kita menghubungkan diri kita dengan Allah Ta'ala, walau di mana jua kita berada. Ada, sebab Allah Ta'ala kata, kamu nak tenang, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Allah Ta'ala kata, hendaklah orang yang sentiasa berzikir kepada Allah Ta'ala, hati dia pasti tenang. Kita nak tenang, banyak zikir kepada Allah. Istighfar biar beribu sekali sehari. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ataupun selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pernah satu ketika isteri Nabi, salah seorang isteri Nabi yang rajin beribadat.
1: Yeah.
0: Isteri Nabi ni dia ada kelebihan-kelebihan tersendiri.
1: Mm-hmm.
0: Salah seorang yang rajin beribadat ni nama dia adalah Saudah. Maknanya Nabi kahwin dengan dia selepas daripada kewafatan isteri Nabi pertama, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha.
1: Mm-hmm.
0: Khadijah kita tahu kan kelebihan dia dengan pemurahnya, habis segala harta bendanya,
1: yeah,
0: orang pertama dalam Islam. Itu kelebihan dia dah. Tak ada siapa dapat nafikan sehingga dia menerima salam daripada Allah. Apa nama ni? Saudah ni Nabi ambil dia sebagai isteri, Nabi kahwin dia atas dasar apa?
1: Yeah.
0: Nah, Saudah pun janda juga. Nah, jadi Nabi kahwin ni antara salah satu sebab Nabi suka kepada Saudah kerana dia ni suka beribadat.
1: Yeah.
0: Nah, dia rajin beribadat. Setara mana rajin beribadatnya? Antaranya Saudah ni bila dia tengok Rasulullah tu qiyam, dia qiyam juga. Maknanya qiyam Nabi ni bukan biasa-biasa.
1: Yeah.
0: Lama tak lama qiyam Nabi tu sehingga ke bengkak kaki. Saudah menceritakan, aku qiyam bersama dengan Nabi, aku rokok bersama dengan Nabi, aku sujud antara bersama dengan Nabi. Dan lama tak lama Nabi ni rokok, Nabi ni sujud, aku rasa bagaikan nak keluar darah daripada hidung.
1: Ya. Yeah.
0: Dan lama tak lama Nabi tu qiyam, maknanya berjam-jam sehingga ke bengkak kaki. Dan Rasulullah bila dia rokok, rokok dia sama lama dengan qiyam. Bayangkan ibadat Nabi waktu malam ni, ibadat nawafil, ibadat sunat.
1: Yeah.
0: Diikuti oleh isteri tadi Saudah. Hebatnya Saudah tu, dia mampu bersama dengan Nabi tu bila dah habis selesai dah subuh apa semua sekali, Nabi pun keluar dah rumah, pergi urusan dakwah. Saudah masih di atas tikar sejadah.
1: Yeah.
0: Tak beranjak lagi, masih atas tikar sejadah. Lalu sehingga hari tu, maknanya cerah tu lama dah berdina api nak tengah hari dah. Nabi balik, Nabi kata, Saudah, adakah kamu masih tempat yang sama ini? Saudah kata, ya. Apa yang kamu baca? Zikrullah. Nah, berzikir kepada Allah. Nabi kata, wahai Saudah, kena bagi satu lagi zikir kepada kamu, iaitu Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Nah, Nabi kata, selama Saudah duduk tadi tempat tu, zikir sekian lama sekian banyak, dengan hak Nabi baca hak 2-3 patah saat itu, adalah banyak hak Nabi ni lagi. Maka amallah wahai Saudah. Tu Nabi memberi galakan supaya kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Allah Taala yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih, membuka ruang. Jadi zikir ini salah satu peluang.
1: Yeah.
0: Nah, salah satu peluang yang kita boleh ambil dengan sebanyak-banyaknya zikir. Sebab apa, Bedeng? Bila kita dah tak ada lagi di dunia.
1: Yeah.
0: Bila kita dah kata tinggal dah alam ini, berpindah kepada alam lain.
1: Yeah.
0: Sebab kita ni hidup berpindah-pindah. Selagi kita tak sampai ke syurga.
1: Yeah.
0: Ha, itu kediaman yang abadi kita. Jadi kita berpindah-pindah. Sebelum kita berada di sini, kita berada di alam rahim. Pindah dah. Daripada alam roh pada alam rahim, alam dunia. Jadi kita tak lama lagi nak pindah. Jadi di dunia inilah Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala sediakan pangkalan dunia ataupun dunia ni sendiri untuk kita menyediakan bekal yang banyak untuk nak bawa balik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bekal ni bukan harta, bukan takhta, bukan pangkat jawatan, bukan gelaran kedudukan, bukan duit mah, bukan hak Tuhan ni dak, bukan hak ni, bukan harta akhirat. Hak ni harta setakat dunia. Nah, bolehlah nak rebut, tak ada masalah, cuma bimbang. Takut kita galik, kita banyak ngam-ngam nak cari, tak ada waktu kita nak beribadah. Itu kesilapan yang kadang-kadang kita kena baiki. Silalah, tak ada masalah pun. Jadi nak bagi tahu, Nabi kata kita hidup biar banyakkan sedia bekalan untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hak mudah yang kita dapat pahala banyak tadi, zikir kepada Allah Taala. Maka malaikat ni tugas dia sentiasa berzikir kepada Allah, sentiasa mentakdiskan, mensucikan Allah, sentiasa bertakbir membesarkan Allah. sentiasa bertahmid memuji Allah. Ya. Itu mereka. Jadi kita nak bina biar lidah bersama dengan hati kita ni sentiasa basah berzikir kepada Allah. Benda senang kan?
1: Ya.
0: Naik motor boleh, naik kereta boleh nak. Dalam-dalam kita nak buat urusan gotong-royong ni boleh. Ini free nampak sangat. Allah Ta'ala nak tolong kita, nak bagi pahala. Di sini ada nilai, ada harga, ada bagaimana dipanggil, ada perkiraan di sisi Allah. Tetapi setelah kita mati, tak ada apa dah lah. Ingat, rindu nak zikir pun Allah Ta'ala tak nilai dah. Dinilai ketika kita masih hidup pada hari ini. Jadi itu bagaimana dia menceritakan kepada kita kedudukan malaikat tu. Ia sentiasa mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala tak ada kira waktu. Jadi kita memanglah tak mampulah nanti seperti malaikat. Tak mampu sebab malaikat ni dia makhluk tidak seperti kita, yang tidak ada nafsu, yang tidak berkahwin, yang tidak lelaki, tidak perempuan, yang tidak makan, yang tidak tidur. Itu malaikat. Tapi biarlah kita tak mampu nak ikut tahu malaikat, tiru Nabi tu. Nabi tu makhluk seperti kita. Adalah insan. Dia adalah manusia yang punya sifat makan minum, tidur bangun, berkahwin, berumah tangga, mencari harta, bekerja, membatin tulang, bergaul, berniaga, bercucu tanah. Sama dengan kita. Tetapi Nabi sentiasa memanfaatkan masa dan waktu dia untuk mendapat pahala. Sebab pahala ni untuk nak balik beli di akhirat ni. Sebab hal lain tak laku nak beli. Pahala dia laku. Jadi kita bina kehidupan kita, apa jua keadaan, tiru Nabi. Bagaimana Nabi kita, Nabi kata apa? Nabi kata dia tak pernah. Nabi kata dia tak pernah melupai Allah Subhanahu Wa Taala walaupun sekelip mata. Tak pernah Nabi melupa mengingati Allah Ta'ala 24 jam. Kita hari ini bila kita ingat kepada Allah? Kalau tak sakit. Kalau tidak ada masalah. Kalau tidak ada musibah. Kalau tidak ada kita rasa kita di mananya dihina, dibenci oleh makhluk. Baru tika tu kita nak mencari Allah. Baru tika tu kita nak kenal diri kita. Baru masa tu baru kita rasa, ya Allah, tak ada tempat yang paling bergantung, yang paling tenang, hanya kepada Allah. Tika tu ya kita. Tika biasa-biasa ni kita tengok, ini silap kita. Jadi sebab itulah mananya Nabi mengajar kepada kita, walau apa keadaan sekalipun, sentiasa jangan lupa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh setakat tu.
1: Boleh.
0: Okay. Setakat tu dulu. Kemudian kita masuk pada tugas malaikat lepas pada ni.
1: Ya, baik.
0: Wallahu'alam.
1: Jadi begitulah. Carilah rezeki. Carilah apapun di dunia ini. Asalkan ia tidak melalaikan kita kepada bekalan akhirat nanti. Sebab dunia ini adalah merupakan jambatan untuk kita menghuni syurga nanti, insyaAllah ya. Jadi alhamdulillah, terima kasih Ustaz tazkirah yang amat berkesan, apa ni, menyuntik ke dada kita untuk kita sama-sama perbaiki diri kita. Jadi kita buka talian untuk bersama dengan pemanggil-pemanggil kita. Kita cuba pemanggil yang pertama.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya.
1: Ya, Puan Hamidah eh.
2: Ya, saya.
1: Ya, sihat.
2: Assalamualaikum Ustaz Elde, selamat petang.
1: Ya, selamat petang.
2: Ujian
1: ke di sana?
2: Ini
1: Ujian ke di Tanah Merah?
2: Hari ni tak ujian, hari ni kemarau panas
1: wala. Selekeh.
2: Gini Ustaz, soalnya Ustaz kata tak best lagi ke itu dah apa ni? Allah ini gini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin 'adama wasi'ahu ilmullah. Kalau gitu, astaghfirullahal mu'minin wal mu'minat il ahya minhum wal amwat. Itu tu. Nak tahu Ustaz lah wajaknya, saya tak wajak lah. Baca gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Puan Hamidah.
1: Puan Hamidah.
0: Sebenarnya Puan Hamidah ni membaca satu zikir.
1: Ya.
0: Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Sebenarnya zikir ni adalah zikir yang terbaik di antara banyak-banyak zikir. Jadi ucap tahniahlah kepada Puan Hamidah dan juga kepada kita-kita semua. Selalulah membaca zikir ini. Baca zikir-zikir ni adalah merupakan apa dia punya ganjaran kelebihannya adalah terlalu banyak dan terlalu tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat gini Abidin, setiap kebaikan yang kita buat bukan satu Allah Taala tu balas. Setiap kebaikan. Nah, dari segi nak raya Allah Taala yang Maha Baik ni, dalam kita ada keinginan dipanggil nak buat melakukan kebaikan, nak laksana kebaikan, Allah Ta'ala telah tulis dah pahala. Tak buat lagi,
1: niat baru tu,
0: niat baru tu dah dapat pahala dah. Sebaliknya, kalau kita nak buat benda dosa, benda maksiat, tak buat, cuma ada keinginan nak buat dah. Dia ni jumpa dengan kata apa, keinginan tak ada benda gitu, tak buat apa pun, tak ditulis dosa. Tak ditulis dosa. Ada pun hak kebaikan tadi, itu tulis pahala dah. Bila kita buat satu yang kita buat, maka Allah Ta'ala balas 10, ada di balas 70, ada di balas 700, ada di balas 1000, ada di balas lebih daripada itu. Itu tingkatan-tingkatan balasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bergantung kepada kebaikan yang kita buat. Ada pun dosa tadi, bila kita kata nak buat, kita tak buat, tak ditulis. Bila kita buat, ditulis satu. Ditulis satu ni, malaikat sebelah kiri nak tulis, malaikat sebelah kanan kata tunggu dulu. Jangan tulis lagi. Nah, stop dulu. Tunggu sampai bila? Sehingga 6 jam. Dalam 6 jam ni, kalau dia tidak istighfar, dia tidak minta ampun kepada Allah, maka tulislah satu kejahatan. Maknanya betapa bukan mudah malaikat nak tulis kejahatan. Maknanya Allah Ta'ala yang suruh buat lagu tu. Ni tugas Allah Ta'ala, tugas kepada malaikat. Jadi perkara ini boleh rujuk dalam kitab Mistiq Hadis, jilid yang pertama, cari bab beriman kepada malaikat. Kita akan jumpa malaikat ajin begini. Jadi maknanya dalam tempoh, dalam masa beberapa jam itu, kalaulah kita takkanlah tak ada kebaikan, tak ada istighfar minta ampun, adanya maka dipadam. Jika diistighfar dipadam, kalaulah tak ada istighfar, tak ada mahu keampunan, maka tulis satu. Maknanya berapa kali ganda tu keadilan Allah Ta'ala tu, dari segi nak beri kebaikan dan kejahatan. Jadi apa yang Puan Hamidah baca tadi tu adalah merupakan ganjaran-ganjaran yang bukan murah harga dia. Berapa banyak nak baca? Sebanyak-banyaknya. Mampu sekali-sekali, 3 kali ke, 5 kali ke, 7 kali ke, berapa banyak silakanlah, tidak ada haknya. Jadi harap kita, itu antara salah satu contoh yang ditunjukkan kepada kita Puan Hamidah tadi. Jadi zikir-zikir lain pun, mungkin orang lain ada zikir yang hak lagu lain pula, boleh juga. Itu tak ada masalah. Baiknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Pemurahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita niat nak buat baik itu pun dah dicatatkan pahala. Dan kita niat nak buat apa ni, benda yang tak baik, masih lagi dalam tidak tercatat dosanya. Jadi alhamdulillah, sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Jadi nak kena kita sayangkan diri kita jugalah. Kadang-kadang kita agak Allah sayang kepada kita, tapi kita tidak sayang pada kita sendiri.
0: Itu silap kita.
1: Silap kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Siapa ni?
3: Boleh saya cakap dengan Ustaz?
1: Boleh, tapi namanya?
3: Nama saya Mubi daripada Kota Baru.
1: Mudi?
3: Mubi, M-U-B-I.
1: Oh, Mubi eh?
3: Daripada Kota Baru.
1: Ya, baik-baik Mubi. Silakan.
3: Tentang isteri Nabi yang Nabi berikan zikir itu, confirm ke nama Saudah? Sebab saya rasa Juwairiyah. Juwairiyah binti Haris. Itu saja.
1: Baik.
0: Baik, terima kasih kepada saudara Mubi.
1: Mubi,
0: Mubi. Comel nama dia. Daripada Kota Baru. Okey, ada yang mengatakan hak ni Nabi beri kepada saudara tu ketika boleh baca satu kitab berkenaan dengan isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buku ni ada dalam cetakan daripada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam. Tapi kalau lama silap, bukan Saudah Juwairiyah pun isteri Nabi juga. Isteri Nabi juga, pastinya benda tu datang daripada Nabi yang mengajar. Sebenarnya Nabi mengajar kepada isteri dia, mengajar kepada kita semua. Jadi kita ambil lah, sebab ini bukan biasa-biasa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita. Jadi Ustaz mengucapkan berbanyak terima kasihlah kepada Mubi dan yang telah memberi penjelasan kepada kita berkenaan dengan satu zikir yang telah diberikan oleh Rasulullah kepada isteri baginda.
1: Salah seorang isteri baginda.
0: Isteri Nabi.
1: Terima kasih. Baik, terima kasih Mubi. Baik, kita terima panggilan seterusnya. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Hello.
4: Hello.
1: Ya, ya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
4: Tak. Itu DJ DJ mana ni?
1: Ah, DJ Deng, ah.
4: Deng,
1: ya,
4: Deng.
1: Ah.
4: Selamat petang.
1: Selamat petang.
4: Ha.
1: Ustaz Osman. Ya, ya. Selekat. Siapa ni? Siapa ni?
4: Ni, ni Zainu.
1: Ah, Zainu eh. Dari mana?
4: Siti Zainu Idris. Ah.
1: Saitu Zainu Idris. Dari mana ni?
4: Batuk, batuk. Dari
1: ha?
4: Sungai Dua, Sungai Dua.
1: Sungai Dua. Ha. Selekat, selekat tanya.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
4: Ambo nak tanya ni. Dia berasa hati deh. Hmm. Ada ambo ada adik WhatsApp ni ambo duduk guna dalam ni lepas-lepas maya. Hmm. Dia royak dalam ni dia kata astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Subhanallah tiga kali lepas tu. Tak ni
1: ingat balik. Ya, ya mari lupa pula dah.
4: Subhanallah.
1: Hmm.
4: Subhanallah, Allah Akbar. Dah dok. Subhanallah azim, Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi.
1: Ya.
4: Astaghfirullah azim. Allahu Akbar, ya Allah.
1: Dia mai tutup pula dah, tak ingat.
4: Tutup pula dah. Nak tanya ni.
1: Mungkin ustaz boleh lanjut kot kepada apa ni soalan daripada Kak Zainul ni, Siti Zainul ni.
4: Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tu Allah duduk baca tiap-tiap kali semaya padahal tu. Pendek je.
1: Tak apa nanti terang dengan ustaz penjelasan ustaz lah deh.
4: Dikir kan doa. Lalu dia kata, Subhanallah.
1: Masa tak ada dah ni. Okey, terima kasih. Mungkin.
4: Assalamualaikum.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dia tiba-tiba pula dah mari tutup.
0: Dia ada benda dia nak tanya. Tapi dia tengok mula-mula tu. Okey, betul lah. Kalau Kak Siti Zainun tu dia kata, lepas maya dia baca astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi.
1: Ya.
0: Maknanya biasanya kita baca lepas pada kita bagi salam tu kan. Kita pun baca istighfar ni. Maknanya ini adalah merupakan kita pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala ampunkan dosa kita. Walhal kita tu lepas maya kalau kira.
1: Yeah.
0: Biasanya orang mohon ampunan kepada Allah Taala ni orang buat salah, orang buat dosa. Ni dak kita lepas maya apa? Minta juga keampunan kepada Allah. Bapanya sebabnya bimbang dalam semaya kita tak ada dalam ibadat kita tu ada yang tak sempurna. Iyalah kita ni kan banyak kurang. Banyak yang dalam keadaan kadang-kadang larut, kadang-kadang perbuatan kita kadang-kadang dari segi orang kata khusyuk kita tu berkurang. Jadi mohon. Jadi kalau setahu tu dalam kita melakukan ibadat juga mohon di atas kekurangan kita kepada Allah yang jelas dan pastinya ketika kita melakukan dosa. Jadi nak bagi tahu kepada Puan Siti Zainun ini selalulah ataupun sentiasalah baca zikir ini ataupun istighfar ini. Tidak semestinya tiga kali. Atau kita lah kalau kita semaya sore kita biasa nak baca banyak silakan. Kalau kita biasa maya berimeng turut tu imeng pun tak ada masalah. Boleh juga. Itu dah antaranya. Jadi zikir ini. Ya ada salah lagi dia rasa dia nak baca subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Boleh juga nak. Jadi maknanya ataupun dia nak baca lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Boleh juga ataupun subhanallah walhamdulillah, wallahu akbar. Boleh juga. Tiga perkalimah itu dirangkai satu bacaan itu pun boleh. Jadi terpulanglah kepada kita. Jadi yang pastinya kita kena sentiasa gaji, banyak berzikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam.
1: Itu dia. Mungkin adalah pada jawapan daripada ustaz sekejap tadi yang dimasukkan oleh Siti Zainon untuk pertanyaan yang gagal dihabiskan sekejap tadi jadi ialah kadang-kadang kita biasa duduk baca-baca batu jalan-jalan nak ikat telefon tu nyesepak apa ni neka-neka aku duduk tepi jalan tu jadi tak ingat sementara. Walau bagaimanapun ustaz, kita dah pun berada di penghujung pertemuan. Jadi sebagai penutup lah kepada sesi pertemuan kita pada petang ini, jadi dalam 2 minit untuk penutupnya, silakan ustaz.
0: Okay, baik, terima kasih Abedin. Sebagai kesimpulan perbincangan kita pada petang ini, kita ambillah satu apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi kepada kita dalam hidup ni. Jangan kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jangan kita maknanya jauh sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ingat Allah Subhanahu Wa Taala ni, kalau dalam hadis mengatakan ubudillaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, beribadatlah kamu kepada Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Dan jika kamu tidak nampak Allah, Allah Taala tu nampak kamu. Jadi bila kita pegang kita punya prinsip, kita pegang hak ni, maknanya kita akan sentiasa beringat. Nah, dikala kita berada ke seorang yang ke, ataupun kita berada di khalayak ramai ke, kita berada di tempat terbuka ke, berada di tempat sunyi ke, mana kita kena letak Allah Ta'ala berhati kepada kita. CCTV Allah Ta'ala ni 24 jam sentiasa berhati pada kita. Jadi mudah-mudahan kita akan sentiasa beringat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa beringat tentang diri kita. Jangan buat perkara-perkara salah, perkara-perkara dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebagai orang kata penutup pada kita pada petang ini. Jadi minta Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa jaga kita, lindung kita daripada perkara-perkara yang tidak diingini, dan kita minta Allah Taala terima semua segala amal ibadat kita, ampun dosa-dosa kita, dan terima taubat kita, dan Allah Taala redha kepada kita. InsyaAllah kita akan dapat kejayaan di dunia dan juga akhirat, di hari akhirat. Wallahu Taala alam. Siru ala barakatillah. Aqulu qawli hadha. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitulah sesi kita untuk bersama dengan Al-Fadhil Ustaz pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan banyak input-input yang terpilih dapat kita amalkan dalam kehidupan kita untuk menjadi muslimin yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ialah biasa apabila kita nak buat sesuatu, kita tidak memikirkan Allah sentiasa melihat kita, jadi di situlah kita akan buat perkara-perkara yang bertentangan dengan agama. Jadi insyaAllah kalau kita sentiasa beringat sebagaimana pesan Ustaz sekejap tadi, dia akan menjadi pembenteng kepada diri kita, pendinding kepada kita untuk mengelakkan diri kita daripada berbuat perkara-perkara yang tidak baik, yang boleh merosakkan kita dan agama kita, insyaAllah. Jadi berita dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur, kita bersama lagi seketika nanti. Kelantan.

Dari Kelantan FM ada sokmo di sisi pendengar-pendengar yang setia untuk mendampingi Kelantan FM, dan kita sememangnya juga amat berbangga untuk mendampingi anda. Jadi 7 hampir 4 minit malam ketika ini, saudara, seperti biasa pilihan lagu-lagu irama nasyid akan kita utarakan sehingga ke waktu maghrib nanti pukul 7.29 minit malam seketika nanti, insyaAllah.

Saudara, setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Dan kita akan pergi dalam keadaan yang mungkin berbeza. Mungkin akan pergi dalam keadaan yang sama. Jadi apapun perbezaannya, insyaAllah mudah-mudahan kita sentiasa berdoa untuk kita pergi menghadap sang pencipta kita ataupun menghadap ilahi dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang penuh dengan kehormatan, ya. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita sentiasa berdoa untuk itu. 7.14 minit malam, saudara, ya. Dan insyaAllah 7.29 minit malam nanti kita akan beri laluan kepada seruan azan yang bakal bergema nanti sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ini.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebagai panduan bersama masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 pada malam ini adalah pukul 7.29 minit malam. Zon 2 pun demikian juga 7.29 minit malam. Manakala rakan-rakan kita di Besut dan juga Setiu Terengganu pukul 7.27 minit malam. Jadi kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan yang sudah pun bersiap sedia untuk ke masjid berdekatan ataupun ke surau berhampiran, selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ini.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ini. Baik, saudara yang dihormati, 7.34 minit malam, seketika kita bersama dalam ruangan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nul Karim. Dipersilakan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Dara yang dihormati, Rabu 5 Ogos 2026 Masihi bersamaan dengan 21 Safar 1448 Hijriah. Kita dah pun melewati 8 hampir 4 minit malam ketika ini. Dalam keadaan suasana hujan yang lebat, amat lebat ya ketika ini, terutamanya di Wakaf Syiah ini agak memang amat lebat lah. Jadi hati-hatilah kepada kita yang berada di luar sana, terutamanya di jalan raya. Mudah-mudahan kita terus dalam keadaan berwaspada, terutamanya kita ketika memandu di jalan raya, bagi mengelakkan berlaku sesuatu yang tidak diingini yang boleh menyusahkan kita. Sementara kita yang berada di rumah masing-masing, insyaAllah mudah-mudahan kita santai bersama dengan keluarga yang bahagia, insyaAllah.

Saudara, selain daripada target target untuk diri kita sendiri, target untuk keluarga kita yang nak kita capai dalam bulan 8 ini, kita sudah pasti mesti ada target juga untuk negara kita, ya. Sebab bulan ini semua orang tahu bulan kemerdekaan negara kita bagi kali yang ke-67 lah, ya. Jadi selain daripada banyak perancangan untuk kita menambahkan lagi kejayaan dalam kerjaya kita, menambahkan lagi kejayaan untuk keluarga kita, tetapi kita juga bercadang untuk menambahkan lagi keharmonian dalam negara kita dengan kita terus menjalinkan toleransi di antara kaum yang ada di negara kita, mengamalkan toleransi, mengamalkan kesederhanaan untuk sama-sama kita nikmati keindahan dan keunikan negara kita yang tercinta Malaysia ini, kerana kita hidup dalam kepelbagaian bangsa, ya. Jadi itu adalah yang paling unik lah, yang rasanya sukar untuk kita lihat pada negara-negara yang lain. Jadi kita sudah pastilah ingin terus kekalkan keharmonian yang ada di dalam negara kita ini. Jadi perkara itu kadang-kadang kita lihat tidak mudah untuk kita capai, ya. Tidak mudah kita capai, tetapi mungkin untuk secara besarnya kita lihat agak sukar, tetapi apa kata kalau kita mulakan dengan secara individu lah, secara diri kita, kelompok keluarga kita, kelompok masyarakat terdekat kita, ya. Jadi kita tunjuk contoh yang baik. Kita tunjuk contoh yang baik, terutamanya dalam kita menyemai keharmonian ini untuk kita sama-sama menghormati antara satu sama lain. Jadi saya rasa kalau dalam bentuk skala yang lebih besar agak sukar, mungkin kita boleh biarkan kepada NGO-NGO, kepada kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan, ya. Tetapi dalam skala yang lebih kecil, mungkin kita boleh mulakan dengan diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, ya. Kita saling menunjukkan rasa hormat di antara satu sama lain. InsyaAllah dia akan menjadi semakin hari semakin bertambah besar keharmonian yang insyaAllah kita capai bersama dan nikmati bersama. Jadi untuk tahun ini kita harapkan benda ini boleh kita gerakkan, ya. Kalaupun tidak 90%, 80%, mungkin peringkat yang lebih awal ini kita harapkan dia dapat dilakukan mungkin 50 ataupun 60%, ya. Jadi tidak ada usaha yang terus mencapai kejayaan, tidak ada, tanpa kita mulakan dengan langkah yang peringkat permulaan, ya. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita semua dapat memainkan peranan masing-masing, terutamanya dalam kita menambahkan lagi kemakmuran di negara kita yang tercinta ini.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. Dari 8.19 minit malam ketika ini, negara kita tidak akan kukuh dari segi ekonomi. Negara kita tidak akan kukuh jati diri. Negara kita tidak akan kukuh dari segi menghadapi perkara-perkara yang datang dari luar. Ini semua sudah pasti adalah kerana kelemahan yang ada dalam negara kita, akibat daripada kita tidak bersatu hati, semua kaum dan juga semua rakyat yang ada berbilang bangsa di negara kita. Jadi kalau kita bersatu hati, kalau kita bersepadu, kita sama-sama menyumbang, insyaAllah negara kita akan mampu untuk menghadapi pelbagai lah, ya, pelbagai, contohnya dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi hubungan kita dengan negara-negara luar. Jadi ini akan memberi jaminan kepada kestabilan politik dan juga keharmonian di negara kita. Jadi ini adalah merupakan, sebab ini adalah merupakan antara faktor-faktor penentu kekuatan dan juga kestabilan negara kita. Jadi kalau kita kuat, insyaAllah negara kita pun akan kuat, terutamanya dalam menghadapi pelbagai ancaman daripada luar. Tetapi kalau kita lemah, sudah pastilah kita tidak akan berdaya untuk menghadapi segala bentuk percubaan untuk melemahkan jati diri negara kita. Jadi insyaAllah kita semua faham, kita semua tahu akan peranan kita sebagai rakyat Malaysia di dalam keadaan yang merdeka ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita terus maju jaya ke hadapan.

0: ogni buio Ok, occhio, Nina è persino la giovane. Ah, guarda, la posizi, smanga per deccato. Ah, Nina è buon modo con cellulare. Ma se la tego, un cochetto che non mi andiamo a ricobanse. E già, bulle la peni, chitto, che ne rosso per su manga. No, chi perché già lo mi lei? Oh, ma no, dobbili, la chitta, ghibli. Oh, ma no, dodo, tu? Lakote kita kibar ke jalur gemile biar apa si ki semangat patriotik dalam diri itu belaka kita ni sebagai warga negara Malaysia kena ada semangat patriotik tak nanti ke tunggu 31 Ogos baru kita nak datang masuk je bulan lapet itu gantung lalu barulah bersemangat berkobar-kobar nak menyambut hari kebangsaan. Ingat tu pakat datang lah belaka. Bunga tak marah, Mek bunga nak ngoyak je.
1: Lecu merah, orang ada panggil Mek bunga.
2: Baik, saudara, mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan, terutamanya mengimarahkan bulan kemerdekaan negara dengan menggantungkan bendera di premis-premis, di rumah, di jalan raya, pada kereta masing-masing, ya, dia akan menyemarakkan lagi lah sambutan kemerdekaan negara kita untuk tahun ini. Dan biar rakyat-rakyat asing yang datang ke negara kita, mereka teruja dan mereka kagum dengan semangat daripada kita semua yang menghargai kemerdekaan negara kita. Yalah, kalau kita tidak menghargai kemerdekaan negara kita, siapa lagi yang nak menghargainya? Jadi insyaAllah mudah-mudahan bersemarak sambutan kemerdekaan negara kita pada tahun ini.

Baik, saudara yang dihormati, 8.35 minit malam ketika ini. Pilihan berikutnya persahabatan diminta oleh Raja Abdullah ataupun Cik yang nak ditujukan kepada rakannya Pok Loh dan juga Faiz on the way ke Kuala Krai katanya. Semoga terhibur dengan lagu ini. InsyaAllah ada masa, ada ketika hati-hatilah di jalanan ketika memandu. Semoga terhibur dengan lagu ini.

Dari kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 8:38 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya untuk malam ini.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Dara, hanya sampai di sini pertemuan untuk malam ni. InsyaAllah ada masa, ada ketika kita akan jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. 9 malam, berita dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur kita bawakan untuk anda. Dan 9 malam hingga 12 malam bersama Cik Su dalam Cekok Malay ni sehingga ke pukul 12 malam nanti. Jumpa lagi, bye-bye.

0: Assalamualaikum, selamat malam semua. Kembali semula untuk gabungan 3 stesen RTM di Pantai Timur, Terengganu FM, Kelantan FM dan juga Pahang FM dalam rancangan yang diberi nama Cerita Pantai Timur setiap hari Rabu dan untuk edisi 5 Ogos 2026 malam 22 Safar 1448 Hijrah. Hari ini di Terengganu FM anda bersama-sama dengan saya, nama saya Hal. Jadi siapalah agaknya dua lagi rakan penyampai yang ada di Kelantan FM dan juga di Pahang FM malam ini. Jadi kita nak tegur dulu kawan-kawan kita. Ini kita nak bersama-sama dengan kawan kita yang ada dekat Pahang FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Hal? Rif kat sini macam biasa.
0: Khabar baik, alhamdulillah Rif. Okey Rif eh?
1: Ya okey, okey, baik, baik.
0: Tenang saja.
1: Tenang.
0: Sejuk biasa. Sejuk tak?
1: Sejuk.
0: 16.
1: Tak adalah sampai 16.
0: Tak ada 16.
1: Tak boleh, 22 je.
0: 22. Kat sini, adalah.
1: Tak lebih tahu.
0: Dia tak boleh sejuk-sejuk sangat, jadi pedih kulit.
1: Iya, betul.
0: Okey, cuaca kat Pahang hari ini okey? Semua okey?
1: Cuaca alhamdulillah untuk hari ini baik saja. Panas. Jemur baju pun cepat kering.
0: Cepat kering. Bagus-bagus-bagus okey lah tu.
1: Iya.
0: Di Terengganu hari ini pun okey juga. Panas juga. Tak ada hujan. Baju pun boleh juga. Cepat kering juga. Tapi tak basuh lah hari ini.
1: Aduh.
0: Marah yang basuh.
1: Marah yang basuh. Kering juga tak
0: kan? Eh, kering dah. Pakar dah malam ni.
1: Oh, pakar tu.
0: Okey, Rif. Kita nak bersama dengan kawan kita yang ada dekat Kelantan FM. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Kak Su macam biasa juga di Kota Baru ni.
0: Basuh baju tak hari ni?
2: Hari ni Kak Su tak basuh baju. Sebab petai tak ada hujan. Ni baru
0: hujan.
2: Sikit.
1: Hujan?
2: Tapi dia petai sajalah.
0: Kita siang sini panas hari ni.
2: Siang hari panas. Panas lik. Lepas tu petai dia hujan lebat.
0: Okey.
1: Lebat.
2: Okey, hujan lebat. Tapi alhamdulillah sempat reda.
1: Tak ada masalah lah nak pergi konti ya.
2: Tak ada masalah. Tak buat payung jugalah.
0: Okey. Kita bersama untuk sampai pukul 10 malam macam biasa.
2: Ya.
0: Macam biasa. Hari ini pun macam minggu lepas juga. Jadi minggu ni macam minggu lepas lah. Minta orang lain ni kena juga hari ni.
2: Sebab tak lagi, ya? Bukan Ray. Dia minta hanya di mulut, di hati nak.
1: Itu yang lekat tu.
0: Okey. Jadi saya akan jadi apa? Ketua kontijen malam ni.
2: Ketua
0: kontijen. Pukul 10 malam. Jadi macam biasa kita nak ke ketua kontijen ni jarang-jarang. Biasalah. Dia jadi kekok sikit.
2: Tak apa.
0: ID dulu.
2: Ya,
1: ID.
0: Kita nak ke ID Terengganu FM lah dulu, ketua kontinjen dulu dah.
2: Boleh.
1: Boleh. Sila.
0: Jangan marah saya ketua kontinjen malam ni.
1: Boleh.

0: Radio Malaysia. Pahang FM. Satu
1: pilihan. Pahang FM, satu pilihan untuk orang-orang yang nak masuk ke sini. 0951401124, 0951401125 ataupun WhatsApp pun boleh 0103207448. Itu nomornya.
2: Okey, beres. Kita gandungan Kelantan dengan Pahang dengan Doh. Dengan di Pahang pula. Pahang pula. Kelantan.
1: Oh, okey.
3: Nak kena bom.
2: Lupa sikit kat sini.
1: Tak apa, tukar tinjang kita ni.
3: Okey, baik. Kita dengan Adi Stesen dari Kelantan FM. Kelantan.

0: Alright, Kelantan FM ada semua, dan kalau rasa ada yang nak buang kami malam ni. Okay, boleh telefon ni konti kita 743-3858-748-8630 ataupun merisi WhatsApp kita di 014-974-0154.
1: Alright. Okay. Boleh pilih lah nak telefon yang mana eh.
2: Ya, yeah. Boleh belakang.
1: Kita nak kena bagi tahu dulu apa tiara kata kita untuk minggu ni kan.
2: Betul, ya, betul.
1: Okay. Ini dipetik daripada Glosari Dialek Kelantan. Macam minggu lepas juga. Tapi minggu lepas berambi. Minggu ni
0: berecek.
1: Berecek.
2: Berecek.
1: Maksud dia membuat sesuatu secara beransur-ansur. Ini berkenaan dengan tabiat yang tidak disukai lah. Berdikit-dikit ataupun lambat-lambat.
0: Okay. Kalau kasus dia pun masih lagi guna. Berecek guna. Berecek.
1: Kan yang contoh hayat
0: dia
1: tu.
0: Contoh hayat dia macam, kalau kita macam buat kerja tu tak sudah. Berecek, ada lagi kerja belakang. Maksudnya gitu. Walau kerja berecek, gini ni tak sudah-sudah ni. Contoh.
1: Okey.
2: Oh, itu yang dikatakan berkenaan tabiat yang tak disukai tu ya. Buat kerja tak habis.
0: Tak sudah.
1: Tak sudah. Berecek. Okey. Jadi,
2: paham.
1: Kita nak dengar juga ni pendengar-pendengar kita macam mana.
0: Betul.
1: Berecek ni. Boleh telefon kami lepas ni dah.

0: dia lagu Pakat Mari Kelantan. Lagu daripada Adam ZBP.
1: Okey.
0: Kalau dengar lagu tadi boleh pilih lah nak pergi mana. Nak pergi makan mana, nak pergi mana, nak pergi beli mana. Jadi orang tak payah tanya Cik Su. Cik Su pun pasal lagu ni je.
1: Senang lho.
0: Okey. Baik. Masanya untuk kita bercerita pasal berecek.
1: Becek. Becek ni glosari dialek Kelantan, Kelantan. Jadi rasa Cik Su pun selalu guna lagi. Jadi rasanya orang Kelantan banyak lagi guna kot.
0: Mungkin sebab tu telefon pun bergelik-gelik dah ni.
1: Ha, kita terima panggilan daripada Kelantan.
0: Okey, baik. Assalamualaikum.
2: Yo, waalaikumsalam.
0: Ya, apa cerita dia tu?
2: Yo, bagai. Amor.

0: Okey, Abang Jo. Malam ni kita bercerita mengenai perkataannya ialah berecek.
1: Oh, berecek.
0: Ha, Abang Jo guna ke tidak, Abang Jo?
1: Eh, raja guna juga berecek.
0: Tanya gajing tu masa mana guna?
1: Selamat tugas lah, 3 penjuru lah. Rantan, Serengganu dan Pahang lah.
0: Baik.
1: Berecek nak rayak lah, nak jawab lah. Lebih kurang kena, tak tahu lah. Oh, dia berecek ni, dia tidak apa orang panggil. Dia buat sesuatu benda tu tidak siap. Lama siap. Ataupun dia buat, dia, contoh dia nan ni. Nan ni ubi kayu. Dia tak juru ni sepahu. Kok juru ni sepahu. Dia tidak tak kata dressing molek dok. Orang anak tanya ubi nampak berecek tu. Tapi kalau air tupuh pun berecek juga. Kadang-kadang orang panggil tepat-tepat tu. Air bibit molek ke air. Jangan duduk tupuh. Habis air tu. Cara nak berecek. Habis air.
2: Berecek.
1: Dia rata pun kadang-kadang dia tak sama juga.
2: Okey.
0: Baik. Dia lain-lain dah egoh lah kalinya dok.
1: Ya, Cik Su. Tak tahu lah kalau kau kedai piyah kok Cik Su tak tahu panggil gua anu gua video kok lain tu juga kok.
0: Cik Su sing gerih kedai piyah.
2: Jangan
0: lah. Okey, terima kasih Bejo.
1: Bejo kena wei patu ni
0: untuk. Selek.
1: Hak bawa kereta tengah jalan berhati-hati jalan raya mungkin ni hujan Kelantan ni makan roti bersama kaya untuk Allah hidup yang lapar. Berhati-hati di jalan raya. Kita pakai doa selamat sampai.
0: Amin.
1: Nampak tis, capu agak. Anak puna, anak piu. Sama-sama tugas. Pakat dengar tu dia. Okey, assalamualaikum.
2: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Bunja berjuang di luar rangkak ni. Kalau saya tinggal, saya sepuh tu lah.
2: Baca tanya, mana Benja tadi?
0: Benja ke mana dia?
3: Okey, di Pahang pun ada ni. Sama dengan kita ni. Jomlah kita ya. Hello.
4: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Macam biasalah ya.
3: Biasa. Assalamualaikum tu lain macam orang tadi. Depa kita.
2: Tak biasa.
0: Macam tak biasa dah.
4: Bertukar orang.
3: Mana bertukar orang?
4: Bertukar orang.
0: Bunyi suara muda. Turis tak kenal tu.
3: Muda suaranya.
4: Suara jadi muda ke jadi tua ke jadi goni?
3: Jadi muda.
0: Jadi muda.
4: Jadi muda.
3: Kita kena ambil hati.
0: Okey.
3: Moju. Okey, Moju. Dah dengar dah kan kita malam ni kalau ikut perkataannya daripada dialek Kelantan, berecek. Berecek ni maksudnya macam buat kerja tak habis lah. Jadinya kalau Moju, kalau gitu panggilnya benda.
4: Kalau Mokju di sini, kalau macam kerja, buat kerja apa ni tak siap atau becek-becek, namanya apa, tergeleheng.
3: Tergeleheng. Macam mana contoh buat?
4: Awak ni kalau buat kerja tak mau siap sekali, tergeleheng. Sangat apa tu, menyambung-nyambung.
3: Tergeleheng. Saya tak pernah dengar orang
4: kata. Ini cakap orang zaman dulu.
3: Okay.
4: Zaman sekarang, budak-budak sekarang memang tak tahu.
0: Budak-budak memang tak tahu.
4: Memang tak ada. Sekarang ni dalam kamus pun susah nak cari.
2: Patutlah dah tahu. Dalam kamus tak ada.
4: Tergeleheng. Kalau suruh orang tu, buatlah kerja tu betul-betul. Janganlah main-main. Janganlah sambung-sambung. Ni kan susah sangat menyambung. Bila orang segur kan, dia mula-mula buat tergeleheng.
3: Luar perasaan.
0: Luar perasaan.
3: Ada tak kenal tu. Baik, terima kasih lah Moju ya.
4: Tapi Eri.
3: Tapi ya, ya.
4: Eri hokey buat kerja, dia tak tergeleheng.
0: Sudah baik. Ribu jugu ke Kelantan kata.
4: Jadi apa tu di Terengganu tadi siapa tadi?
2: Dengar ha malam ni Mokju.
4: Hal suara macam lain pula. Tak kena
0: Mokju. Hal bunyi muda juga ke malam ni?
4: Mokju kena. Moju kena NRI. Lepas tu su. Betul. Hal lain pula ingat ke tadi Zidi.
3: Tak ke Zidi ke tengah tu.
0: Tak ke
4: Zidi. Zidi di sini Kelantan kan.
3: Betul.
0: Kecik hati Zidi.
3: Bukan benda sebab malam ni hal dia ketua kerja.
0: Rindu.
2: Rindu.
3: Apa nanti adalah tu. Ya.
4: Okey.
0: Okey baik.
4: Apa tu perkataan?
3: Ya.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih Moju.
3: Okey.
2: Rindu pololah TikTok Moju.
3: Okey.
2: Rindu pololah TikTok.
3: Follow TikTok.
4: Insya-Allah.
3: Okey.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tergeleheng. Dapat hang tergeleheng.
0: Tergeleheng.
2: Tergano kita nak dengar ni gapo malam ini. Assalamualaikum. Hello. Putus. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
2: Salam ha Kak Sulis. Waalaikumsalam.
5: Apa khabar semua?
2: Khabar baik. Mas 10.
5: Bukanlah.
0: Ni mah 12.
3: Salah tembak.
2: Berapa belah ni? Mah 14. Ha, mah 14.
5: Ha, ha gitu aje.
0: Ya. Asyik baik kat situ dah up 2 baru.
2: Okey. Mas okey Mas eh?
5: Okey.
2: Mas orang Ganu guna tak berecek ni?
5: Setakat saya dengar dia panggil berecek. Dia.
2: Apa berecek?
5: Berecek. Ha, maknanya kalau budak-budak you makan kan you duduk setepak. Kan you gecek situ, kan you gecek sini. Mana you duduk setepak.
2: Oh lagi masuk lah dengan berecek ni.
5: Berecek. Mana you gecek tepak tu lah. Macam ke buat kerja tu gitu ke. Duduk ni duduk sudah hang.
2: Berecek juga?
5: Ada juga. Maknanya tengok-tengok buat kerja berhenti. Jadi lambat siap lah kerja tu yang ni.
2: Ada kalau buat kerja berhenti tu panggil benda?
5: Ada kot orang panggil berceh.
2: Baik.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Kalau di Kelantan, eceh ni juga kalau buah manggis tu. Jadi ada getah-getah dia panggil eceh.
2: Oh, buah manggis ada getah eceh?
0: Kita belah tu kan dia ada kuning-kuning-kuning getah-getah manggis tu. Ada panggil manggis ni eceh ni dia tak gitu.
3: Getah manggis tu.
2: Eceh. Lain tempat banyak bulok.
0: Banyak bulok maksudnya dah.
2: Maksud dia.
0: Okey, baik. Okey.
2: Selesai dah pusingan pertama ha.
0: Kak Su nak baca WhatsApp kiriman daripada Kak Ayah Jabi ni.
2: Okay.
0: Contoh ayat berecek ni. Angguh ni berhilang awak kerja berecek. Wak tak ada sudah sosok kaga tanya dia. Maksud tak siap satu-satu. Lepas tu Cik Dah kata pula. Assalamualaikum Cik Su selamat malam. Berecek ni budak ni makan berecek. Makan biar kenyal selalu kak. Jangan duk makan main-main. Luar pasal juga. Kalau pergi beli tu beli jangan selalu. Jangan duk beli berecek. Betul juga. Maksudnya beli sikit-sikit. Okey. Buat kerja pun buat sudah. Jangan duk tinggal situ sini. Denu sini. Jadi berecek.
3: Betul
2: WhatsApp
3: tu.
2: Marah apa tu? Marah yang hantar kat radio.
0: Kita pun baca lah.
3: Yang hantar ke yang baca tu. Yang baca pun macam marah tu.
0: Kena ikut intonasi.
2: In character.
3: Betul.
2: Okay, itulah dia. Ada WhatsApp Riz? Arif? Ada WhatsApp?
3: Setakat ni tak ada lagi.
2: Okay.
3: Kita lihat dulu lah.
2: Saya pesan pertama kita.
3: Ya.
2: Kita dengar lagu di Pahang lah pulak.
3: Okey. Jom kita dengar lagu yang bertajuk Pak Wekah. Jom kita.

0: Itu dia persembahan Zurin dan awak semantan lagu yang bertajuk Power kah. Dia bercerita tentang power dia lah.
1: Oh, kan. Okay.
2: Jaga dia. Power tu nanti ada orang cari.
0: Satu-satunya. Tak ada dua, tak ada tiga. Tak ada seorang dua, je.
1: Bawa lah diriku pergi X-ray tengok nama siapa di kat dada tu ya.
2: Tiba. Sekali keluar penyakit lain.
1: Tiba-tiba kan.
0: Bahaya.
1: Okay. 9.37 pusingan kedua kita. Kita cakap pasal berecek malam ni. Kita balik semula ke Kelantan.
2: Baik. Alright, kita cuba timbul pemanggil kita. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa tu?
3: Kak Soh. Ya, apa khabar Kak Su?
2: Baik, alhamdulillah Kak Soh.
3: Dengan harta apa tu, apa khabar?
1: Baik, alhamdulillah. Kak Soh.
3: Selamat bertugas.
2: Baik, terima kasih Kak Soh. Kak Soh biasa guna kodok kata bergecek ni.
3: Lagilah kita Kelantan Kak Su.
2: Kerja sikit dia tinggal. Okey. Selain daripada berecek, ada tak berkata lain hok Kak Serono? Kalau gua buat ayat gini saja nak tahu lah kok berubah zame.
3: Berubah zame.
0: Ada kata lain tak?
3: Kata macam nak kata gano tak ingat tu.
2: Tak ada.
0: Kekasar sangat.
1: Tak mari lah.
2: Maksudnya memang berecek aje lah deh. Berecek aje lah. Atau istilah kata lagi kita kata buat kerja tak sudah.
3: Main-main buat kerja tu tidak sungguh lah. Kalau kita kalpen kat tidak sungguh. Macam kalau sudah sehari, dia 2-3 hari.
2: Kerja bayar gaji hari biasanya tu. Tiba-tiba pergi kau orang rumah. Okey, baik. Terima kasih.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dia lebih kepada bertangguh-tangguh lah. Sama tak boleh dah kita kata macam kalau ganu dia tangguh ni
2: Boleh juga.
1: Tak siap.
2: Tertangguh dia.
1: Tertangguh.
0: Halfway.
1: Half time.
0: Okey, di Pahang pun ada ni yang nak bersama dengan kita. Hello.
4: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Ni Abang Santana.
4: Ingat raya Santana.
0: Alhamdulillah ingat orang Ulu Dong kita ni. Macam ni lupa. Raup.
4: Raup Ulu Dong.
0: Ya. Cik Santana, kita hari ni tajuknya dia perkataan daripada Kelantan iaitu berecek. Berecek ni maksudnya buat kerja bertangguh-tangguh, kerja tak siap, ya. Kalau Abang Santana panggilnya benda kalau buat kerja tak siap ni.
4: Kalau kerja main-main lah. Main-main kerja budak ni, buat rumah ni. Tersengih-sengih.
0: Sengih?
4: Main-main tersengih-sengih suka sangat lah. Tak siap.
0: Perkataan benda tadi sengih ya? Tersengih-sengih?
4: Tersengih-sengih, ya. Orang kampung kawal lah orang tua ni. Orang tua dulu cakapnya begitu. 60 lah.
1: 60-an.
0: Tersengih. Sengih ke tengih? Gitu
4: Di sana pergi sini gaya sibuk lah. Kerja main-main. Nampak kalak je. Kalak lah dia kerja lah kira. Tapi habuk je tak. Main-main je.
0: Buat rumah tak siap-siap ya.
4: Kalau kerja 2 hari, buah ke 7 hari.
0: Dah bayar gaji hari tu. Lewat lah.
1: Alamodah gini.
4: Boleh ke 7 hari.
0: Habis-habis.
4: Jangan, ya,
2: jangan sampai 2 bulan eh. Tak habis cerita-cerita ni.
4: 2 bulan. Yelah.
0: Okay.
4: Mikrasen sedap suara je.
1: Itu.
2: Jangan sampai tergoda.
0: Lelaki
4: belakang. Ha. Segitu tak? Itu saja.
2: Okey. Baik.
4: Pada balai ini.
0: Betul. Baik. Terima kasih ya.
4: Minta sihatlah bertiga tu.
2: Amin. Sama-sama.
0: Amin.
4: Layak-layaklah pelanggan ni.
2: Pendengar.
0: Itulah ya, pelanggan kita, pelanggan always right. Okey.
4: Tetapnya.
0: Ya. Okey. Bye.
4: Ya. Okey. Bye.
0: Bye.
1: Bye.
0: Okey. Itu dia bahasa tanah kita ya.
1: Apa tadi tersengih-sengih?
0: Tersengih-sengih.
1: Sengih-sengih.
0: Oh, lama-lama
2: dia. Dia kata tercengih-cengih.
1: Kan? Ada juga bunyi gitu tadi. Cengih-cengih pun ada, singih-singih pun ada.
0: Lebih kurang gitulah.
2: Lebih kurang
0: lah.
2: Maksudlah kita bukan 60-an punya orang.
1: You know.
0: Ya, I know.
1: Okay. Kita dengar dari Terengganu pula. Assalamualaikum. Ya? Masuk. Siapa tu? Masuk. Siapa tu?
0: Ke putuh.
1: Putuh ke ni?
2: Ada kan?
1: Ada. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Allah.
2: Dapat apa ni
5: orang lama? Orang boleh di sini.
1: Boleh bayi.
5: Ya, apa khabar orang tiga?
2: Baik,
1: alhamdulillah. Baik.
0: Apa lambat masuknya?
5: Lambat. Pas dah makan ni. Sambil tu, dah dapat. Sebab dia kata dia benda orang Kelantan sebut tadi berecek.
2: Berecek.
5: Becek Alik Terano ni, dia ada sebut perkataan bocek pun ada. Bocek.
2: Betul.
5: Tapi yang paling famous sekali, dia panggil bereje.
2: Bereje.
5: Bukan bereje.
1: Bereje.
5: Bereje. Maknanya gini lah contoh kita ambil yang paling mudah sekali. Anak ni kok makan bereje sungguh. Tadi makan kan kesudah dah. Makan pulak. Berapa belah kali makan
2: sedak
5: ni.
2: Sedap beseng tu.
5: Beseng. Lega.
1: Sedap sangat pun masuk.
5: Selagi hak jenis berejen ni kot macam ke demang. Selagi. Demang ni berejen je demang anak ni. Baru ni nampak molek tu. Ni sambung pulut demang.
2: Dah kebal.
5: Molek 3-4 hari suka. Mari demang pulut dia panggil berejen.
1: Gitu.
5: Alik sini lah. Kalau alik sini besut dah tahu dia pakai kata amlana belum-belum kemamang marang dungu tu lebih kurang dia berejeh. Contoh kalau kita demang ke batuk dia baik sekejap dia mari pulak. Kalau buat kerja pulak dia ni buat kerja berejeh ni. Dia buat kerja kejap dia berhenti. Raja telajuk orang panggil tu. Lepas tu berhenti lama tu buat pulak. Nak kata letih. Dia buat pulak sengang.
0: Benteng gitu tak ada benda lah.
5: Benteng dia jenis. Tolong alik sini lah. Alik Kuala ni.
1: Ya berhenti lah. You balas basak. Mau ya.
5: Balas basak. Tangan kerja curi tulang.
1: Bukan tangan kerja.
5: Kak Suwe dia kata apa ya. Kak Suwe tu kata kerja sendiri.
2: Yelah. Begitu lah. Dua orang pasal.
5: Nak ngaku padu.
1: Off air lah nak ngaku pun. Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Bejek. Ada WhatsApp ni. Ni Kak Nas ni. Dia hantar voice ni. Jom kita tengok ya.
6: Assalamualaikum. Hai Fang FM. Hai Rif. Salam Pantai Timur. Hai DJ Terengganu.
1: Hai
6: DJ Kelantan. Oh, tergrecek tergrecek ke. Macam tu lah. Tapi dekat Johor, dia dipanggil Semborono. Okeylah, macam kita lipat kain. Lipat kain, kita lipat je. Lepas tu kita tak susun. Jadi kerja tu tak sempurna. Jadi kalau orang Jawa, bla-bla Johor panggil Semborono. Okey, Rif. DJ Kelantan, DJ Terengganu. Kak Nas baru balik daripada jogging dekat Stadium Darul Makmur. So nak ambil anak pula. Sambil mendengarkan Rif dan DJ-DJ Pantai Timur. Thank you.
1: Alright.
0: Okey, tu ada Kak Nas. Ni dia duduk Kuantan. Mungkin dia asal pada Johor, Johor kan.
2: Johor lah. Semborono.
1: Semborono.
2: Okey. Ada juga orang kata Semborono ni buat kerja yang ikut je.
1: Ayat dia kan macam apa ni ya, buat kerja sembrono je. Gitu.
0: Dia memang tu buta. Ha, macam tu.
2: Buta. Okey, baik. Saya sendiri dah. Okey, Kak Sah pun kata kalau berecek ni jangan makan berecek kan, nanti marah kok orang. Okay, maksudnya berecek tu tak sudah jugalah daripada WhatsApp daripada Kak Sah ni.
1: Okay, okay, banyak banyak orang guna berecek ni. Terima kasih. Pusingan kedua kita selesai.
0: Okay.
1: Kita dengar lagu di Terengganu tak?
2: Sila.
0: Betul.
1: Okay. Nak ajak dengar lagu ni. Kita pergi Patah dah.
2: Allah.
0: Ya, okay.

0: Tahun 1986, Penyu Menangis. Salayaham Sudir Deman Haji Arsyad. Itulah, kita ajak pergi pantai tadi. Tengok yelah, penyu.
1: Lama tak pergi kantor abang. Tiba-tiba. Okay.
0: Pukul 9.51 ni, kejap je masa berlalu kan?
1: Betul.
2: Ya, betul.
0: Ni sempat lagi kita nak ke pusingan ketiga kan?
1: Boleh.
2: Rasanya sempat ni.
0: Kita ke Kelantan semula.
1: Baik, boleh. Saya cuba terima pemanggil. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Aduh, gembira. Suara tu gembira benar tu. Sukarah. Sehat, Boya?
3: Alhamdulillah, sehat je. Alhamdulillah.
1: Beracik ke dok buat kerjanya?
3: Beracik tu, beracik juga. Dia beracik ni. Orang kita juga naik bas ke. Okay? Naik bas Kelantan pergi lagi ke Kuala Terengganu. Jadi siapa aja teh dia berhenti, siapa jabi dia berhenti. Jadi dia tiba bagi berecek-berecek tu.
1: Bah bersalah juga dalam hal ni.
3: Dia berhenti-henti ke, dia bagi berecek tu.
1: Okey, baik. Berecek ni beretek lah, ya tak? Terima kasih, Boya.
3: Okay,
1: assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maksudnya banyak guna
0: banyak
1: lagi.
0: Banyak
1: tempat berhenti.
2: Kalau untuk sapa. Bah pun boleh. Boleh panggil berecek juga.
1: Lambat-lambat. Okey, baik.
0: Lah tu rok. Berhenti-berhenti. Nak pergi Kuala Terengganu. Banyak tempat tu nak berhenti tu.
1: Sampai situ berhenti, sampai sini berhenti deh. Tak sapa. Lah kali tak sapa Kuala Terengganu.
0: Telah ajak baku atas.
2: Oh, sudah berat gitu. Okey, di Pahang pun ada ni. Nak bersama. Hello.
4: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
4: Apa khabar Rehal Kak Su?
1: Baik.
2: Abang Zul ke? Abang Zul ke? Lepih pula telefon. Sihat abang
4: Sihat. Alhamdulillah.
2: Okey, Abang Zul. Hari ni kita bercakap berkenaan dengan berecek. Berecek ni perkataan daripada Kelantan. Yang mana maksudnya buat kerja bertangguh-tangguh.
4: Berecek. Mana buat kerja berecek-recek je menyapu. Tak siap pun. Tapi kalau dekat ni panggil sempudang.
2: Benda pula tu. Sempudang.
4: Sempudang lah. Menyapu sesuai siap. Kata kemeh sampah berlabuk.
2: Sempudang. Itu 60-an, 70-an punya bahasa juga ke? Macam mana? Ke sekarang memang Abang Zul ada guna perkataan tu? Sempudang tu?
4: Guna.
2: Baik.
1: Sempudang
2: Sempudang. Unik tu. Itu memang
4: sampah berlabuk lah. Kiranya sempudang. Bereceh-receh.
2: Yelah. Baik. Gitu juga perkataannya.
4: Guna.
2: Baik. Sempudang.
4: Sempudang.
2: Okey. Baik. Terima kasih. Ya, Abang Zul.
4: Terima kasih DJ M3. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itulah dia banyak daerah, banyak penggunaan ayat tuh. Perkataan-perkataan nak. Dia sendiri pun tak biasa dengar tu sempudang.
0: Apatah kita berdua kan?
1: Sambal udang.
2: Sambal udang pun dah dengar.
0: Sambal udang sukalah.
1: Sempudang tidak ya?
0: Tidak.
1: Okey.
2: Di Terengganu ada?
0: Di Terengganu ada lagi ni. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Ni emas 10. Betul.
5: Betul. Apa khabar Kasu?
1: Baik.
5: DJ Riz, apa khabar?
2: Alhamdulillah, sihat.
5: Apa khabar?
0: Baik.
2: Baik.
5: Cerinya belah sikit bunyi.
2: Kena ceria.
1: Kita ceria.
5: Ceria belah sikit tu.
1: Alhamdulillah.
2: Ya.
0: Mas, Mas guna tak berecek ni? Tangguh-tangguh tak?
5: Ya, berecek ni kalau biasa lah kalau bukit payung ni orang panggil. Macam dia tambuh ni orang kata muak kerja. Kerja main. Berecek, muak kerja. Bila nak siap, orang kata duk main berecek, tak mau duk main.
0: Maksudnya guna jugalah.
5: Maknanya guna jugalah tu. Kalau sini, orang kata buat kerja siap, dia kata jangan duk main sangat orang kata.
0: Okey. Baik. Terima kasih, Mas.
5: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Guna juga. Ada juga guna.
1: Ada juga. Berecek. Main-main. Kerja main-main kita tak sungguh dah.
0: Becek main-main.
1: Itulah
0: dia. Okey. Pukul 9.56. Antara yang dapat kita kumpul. Tadi Tenggeleheng.
1: Tenggeleheng.
0: Kinyih-kinyih. Kinyih lah pula. Cingih-cingih.
2: Cingih. Itu di Raub.
0: Ayu tadi kata brejeh. Yang jogging tadi tu sembrono.
1: Sembrono.
2: Ha, jogging. Okey.
0: Abang Zul.
2: Kat Nas. Abang Zul tadi.
1: Sempudang.
0: Yang last kali ni brecek main-main. Ramai juga yang guna.
2: Habis nak tanya kat Su lah ni. Kalau kat Su sendiri ke ada kata lain ke yang nak digunakan kalau yang membawa maksud macam tu?
1: Okey. Kalau macamnya brecek ni mungkin masih ada orang guna, tapi kita lebih pada kerja buat kerja tak siap. Maksud direct kita mana kerja tak siap ni. Perkataannya lagi kemas lah ya. Terus kepada maksud. Okey, maksudnya gitu. Kalau mungkin dikata berdikit-dikit lambat-lambat tu maksudnya kerja tak siap lah tu.
0: Kan? Slow lah tu.
1: Di antara slow lemah lembut ataupun main slow main-main. Dua slow ni.
0: Batu dah siap tu.
1: Dah siap. Okey, baik. Jadi sebab tu dia kata kalau sini membuat sesuatu secara beransur-ansur. Berkenaan dengan tabiat yang tidak disukai lah.
0: Betul.
1: Kan?
0: Maksudnya becek-becek ni benda yang... Kurang okey lah.
2: Kurang bagus lah.
1: Maknanya kurang suka lah.
0: Kalau nak wasiat lalu. Kalau makan kenyang lalu. Kalau nak pergi kuatan ke tu, sapa kuatan lalu.
1: Dah tak ada singa beli keput ikan tu.
0: Tu lah pulak. Nak singa pulak tu nak beli. Orang ngiring ramah ke ngiring ni.
1: Kita je nak pergi Kuantan minggu depan.
2: Mari.
0: Okeylah dia. Terima kasihlah untuk semua yang berkongsikan berkenaan dengan brecek malam ni. Untuk tiara kata kita. Terima kasih juga kepada Dewan Bahasa dan juga Pustaka untuk tiara kata brecek minggu ini. Minggu depan apalah pula ya.
1: Tapi kita semua bibi kan 2-3 minggu ni beradu, berambi, brecek.
0: Minggu depan mungkin B lagi ke atau C?
1: Atau C lah eh.
2: Naik pangkat sikit.
0: Ke level seterusnya.
1: Sebelum sampai Z.
0: Panjang lagi sampai Z tu. Okey. Jadi terima kasihlah kepada Su dan juga Riff untuk minggu ini. Jadi apa yang menarik yang ada dekat Kelantan dan juga Pahang untuk minggu ni? Kat Kelantan apa yang menarik?
1: Okey, kalau di Kelantan kami macam biasa. Di Kelantan FM sendiri telah pun mengibarkan jalur gemilang untuk sebenar sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan. Kita semua sama-sama bersatulah, bergotong royong lah kononnya untuk memeriahkan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan kita. Kalau ikutkan harinya 25 hari lagi.
2: Dah 5 Ogos dah ya.
0: Kalau rancangan menarik lepas pukul 10 ni apa dia?
1: Rancangan menarik kita seperti biasa saja, kami dalam segmen Cekok ni kembali kepada lagu-lagu DK Barat. Ada lagu Hindi. Dan juga ada lagu-lagu lama sikit lah, hiburan untuk semua. Tapi pukul 11 hingga pukul 12 rentak kenangan lagu-lagu irama 80 dan juga 90-an.
0: Dekat Pahang macam mana pula?
2: Kat Pahang lepas ni lagu-lagu hiburan dan juga info-info lah yang akan terus saya sampaikan kepada pendengar Pahang FM, insyaAllah.
0: Baik. Kalau anda dengarkan lagu-lagu Inggeris, dengarkan Terengganu FM nanti pukul 10 hingga 11 malam ada lagu-lagu Inggeris.
2: Sama DJ Ha.
0: DJ Ha malam ni. Jadi terima kasih untuk Riff dan juga Su bersama-sama untuk cerita Pantai Timur untuk minggu ni. Maklumlah lama sangat ya.
2: Tiara yang dulu-dulu.
0: Cerita Pantai Timur untuk minggu ini. InsyaAllah kita bersama-sama lagi di minggu-minggu yang berikutnya.
2: InsyaAllah.
0: Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah anda?
1: Jalur Gemilang merupakan bendera kebangsaan Malaysia yang menjadi simbol utama perpaduan dan kedaulatan negara. Bendera ini direka oleh Muhammad Hamzah, seorang arkitek dari Johor yang karyanya dipilih melalui satu pertandingan pada tahun 1947. Pada asalnya, ia dikenali sebagai Bendera Persekutuan Tanah Melayu sebelum secara rasminya dinamakan Jalur Gemilang oleh Perdana Menteri Malaysia keempat, Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 31 Ogos 1997. Nama ini dipilih untuk mencerminkan kegemilangan negara yang sedang maju dan berusaha mencapai kecemerlangan dalam pelbagai bidang. Jalur Gemilang terdiri daripada 14 jalur merah dan putih yang melambangkan kesatuan 13 negeri dan wilayah Persekutuan Malaysia. Warna biru pada bendera ini melambangkan perpaduan rakyat, sementara bulan sabit dan bintang pecah 14 mencerminkan agama Islam sebagai agama rasmi negara. Warna kuning pada bulan sabit dan bintang pula melambangkan warna diraja yang berkait rapat dengan raja-raja Melayu. Setiap elemen dan warna pada jalur gemilang membawa makna tersendiri yang mencerminkan identiti dan warisan negara.
2: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Solehah Mat Zim. Apa

0: Halo Encik, baru pindah sini mari ke?
1: Ya. Kami baru pindah. Kami dari Kuantan Pahang.
0: Wah, banyak barang mengangkat Encik. Boleh kami tolong?
1: Boleh. Terima kasih ya. Encik?
0: Saya ramu Encik. Tak ada apa-apa lah. Ini kecil punya hal saja. Lagipun, bakat orang beras sama dipukul.
1: Berat sama dipikul Encik.
0: Ya. Beras sama dipikul, ringan sama dijinjang.
1: Salah lagi tu Encik. Ringan sama dijinjing.
0: Saya silap lah Encik.
1: Biasalah tu Encik Ramu. Kadang-kadang perkataan yang jarang kita sebut ni, sekali-sekala kita akan silap.
0: Wah, sudah mau selesai lah Encik. Almari kasut ini mau letak mana?
1: Letak kat depan tu je dulu. Itulah. Kalau kerja kita buat secara kerjasama, ia akan jadi mudah dan cepat.
0: Nanti ya Encik, kalau ada apa-apa lagi ya, just cakap saja. Saya sudah hulurkan tangan.
1: Samalah dengan saya Encik Ramu. Kalau Encik Ramu perlukan apa-apa pertolongan, cakap je. Jangan malu-malu. Kita kan berjiran. Jiran kan macam keluarga juga.

0: Dan lagu daripada Carefree, lagu yang popular bertahun 1979, Si Baju Hijau. Yang sedang bertugas, selamat bertugas. Okay, tak kira apa juga warna baju anda, yang pastinya itu adalah pakaian seragam yang harus kita martabatkan ia sebaik mungkin. Okay, janganlah kita mempergunakan ia sewenang-wenangnya. Okay, yang bekerja, selamat bekerja. Seragam warna putih ke kita? Warna purple ke? Seragam warna biru ke? Selamat menjalankan kerja dan juga amanah dengan sebaik mungkin. 10.13 minit malam kita lalui. Terima kasih untuk semua yang masih lagi terus bersama dengan dalam segmen Cekok untuk hari ini. Hari Rabu 5/8/2020. Bersama 21 Safar 1448 Hijrah. Cik Su menemani adik kakak kita belaka sampai pukul 12 tengah malam nanti.
1: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan

Percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Play dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja. Alright, terima kasih untuk semua yang telah pun muat turun aplikasi RTM Click yang pasti yang betul-betul percuma. Boleh dengar radio, boleh tengok TV, boleh tahu juga info-info dan cerita-cerita lama semuanya ada di RTM Click. Okay, kalau ada di Kelantan mungkin boleh dengar melalui frekuensi radio. Tapi kalau mungkin radio rumah berona, boleh dengar melalui RTM Klik, lagi jelas siarannya. Begitu juga untuk sains-sains sobat kita yang ada jauh luar pada negeri Kelantan. Rasa rindu nak dengar lagu-lagu daripada radio Kelantan FM. Rindu nak dengar orang kecek Kelantan walaupun di rumah kecek Kelantan dah pun. Okay, boleh dengar radio Kelantan FM dah. Dan sikit je nak maklum, kalau mungkin hari ni adalah kita menerima satu kiriman WhatsApp ke ataupun maklumat ke daripada sains-sains. Masuk bulat duit 100 riyal. Gitu. Jadi cik sunat maklum lah tu. Duit 100 riyal hak mana so. Kalau duit 100 riyal kot dalam IC tu, itu adalah tidak benar. Dan pastinya Kementerian Kewangan juga menyangkal ataupun menafikan dakwaan pemberian sumbangan asas rahmah ataupun SARA sebanyak 100 riyal secara sekali beri kepada semua rakyat Malaysia yang berusia 18 tahun dan ke atas sempena dengan Hari Kebangsaan. Okey, kita punya duit masuk 100 ni suka dah. Tapi kena pasti betul-betul lagi. Jadi Cik Su pun pusing takut ada orang caya pergi kedai tak bawa duit, bawa kat kenali aja nak beli. Rupa-rupanya tak ada. Jadi ini adalah berita yang tidak benar dek kakak deh. MOF menerusi hantaran di media sosial memaklumkan tiada pengumuman rasmi mengenai pemberian SARA seperti yang didakwa dalam poster yang telah pun tular. Dan orang ramai dinasihatkan agar tidak mempercayai ataupun menyebarkan poster yang mendakwa semua rakyat Malaysia yang umur 18 tahun dan ke atas akan menerima sumbangan asas rahmah ataupun SARA 100 riyal secara sekali beri kepada kerana maklumat tersebut adalah palsu. Jadi kita kepada semuanya, kalau ada terima WhatsApp tak usah hantar lagi grup keluarga lah. Adeh, pakai delete lalu. Sebab benda tu adalah tidak betul dek kakak deh. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati dan kita kena sentiasa beringat-ingat kalau kita terima WhatsApp ke, terima gapo pun dek kakak, supayanya apa juga berita yang kita terima adalah berita yang benar, bukannya berita yang palsu.

0: Antara FM, jeriho terasa.
1: Ni Rana, aku mau mari meta. Amari meta ni Rana. Muno kaya gapo dioga, ce uji. Mu tahu kodo, baru ni ke. Aku naik kapal terbang. Aku dengar pramugari tu kata, aku dengar. Selamat datang ke lapangan terbang antarabangsa Sute Ismail Pitera. Maknanya, ni rana lapangan terbang kita ni. Kostohulah, kena ayak kamu. Hei, Cik Uji. Mu tak tahu ko, lo ni ke, kalau kita nagi Jakarta ko, tak payo berhenti di

0: lagu tuh juga Nogi Joho, Nogi Saboh, Nogi Sawo. Kalau dulu ke kino kuti Kuala Pululu kino tidur situ. Kecek kuat dua tu ke Nogi mano Pak Nagaro kedosi ke Nog cukup limo ke Nog naik kapal terbang ke. Aku naik do kapal terbang pun ni saing woyo sama. Aku pergi Kuala Lumpur, orang tua kata di KL kan. Tapi ke aku nak oyak mu lah saing ni, sebab mu tak naik lagi kapal terbang. Rapanya terbang kita hok baru ni luah lah aku nak oyak. Kalau mu nak beri tiket pun mudah. Ada 20 kaunter penerbangnya. No parking kereta pun ada. Bertika-tika. Memang hebat lah lo ni. Cuji mu tahu kodok cuji. Kalau dulu cuji, lapangnya terbaik kita ni cuji, keluar lah. Maksudnya, lapangnya terbaik kita ni, naik tarah lah. Kena ya. Kalau gitu kan, aku nak naik kapal terbaik juga lah. Tunggu dulu sama. Nak gimana baru dicidi ke dani rana atau bayar kapal terbaik. Duk aku nak pergi gaduh-gaduh. Kuala Krek baru dicidi tak bayar kak. Kamu naik kapal terbaik lah. Bahabana.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Terima kasih pula kami masih lagi terus bersama dengan segmen Cekok Cerita Kita Uyak Kelantan 10.33 minit malam. Hari ini adakah kot 5 hari bulan dan bulan Ogos merupakan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara kita. Okey, jadi sebut pasal ulang tahun dan pastinya ada di antara kita yang akan menyertailah apa juga program ataupun aktiviti yang bakal dianjurkan sempena dengan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia untuk tahun 2026. Jadi kalau ikut harinya 25 hari, 1 jam 26 minit lagi. Ha, tu dia bahagian kiraannya. Dan kalau mungkin ada di antara kita yang tanya tema, kalau tak tahu lagi, untuk tahun ni tema rasminya ialah Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Dan insyaAllah sambutan Hari Kebangsaan yang ke-69 ni akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Putrajaya. Manakala sambutan peringkat kebangsaan disambut secara skala sederhana tetapi meriah dengan pelbagai pengisian patriotik. Manakala sambutan Hari Malaysia pula pada 16 September akan diadakan di Sarawak. Itu antaranya yang mungkin Cik Su boleh kongsi sempena dengan sambutan Hari Malaysia dan juga sambutan Hari Kebangsaan kita. Dan selain dari itu juga kita duk dengar seumur dah orang duk kongsi macam-macam, khususnya penggunaan media sosial. Ada yang mau kata Cik Su jadi kau penggunaan media sosial ni untuk anak-anak kita umur 13 tahun ke atas, 16 tahun ke atas. Jadi Cik Su nak maklum, media sosial pengesahan umur ataupun pengesahan umur minimum 16 tahun kena guna MyCard diwajibkan. Itu dia. Jadi pengesahan umur minimum 16 tahun menggunakan MyCard kini diwajibkan bagi pendaftaran akaun media sosial. Ini selaras dengan usaha untuk memperkukuh keselamatan dalam talian. Jadi untuk anak-anak kita kalau mungkin tak cukup lagi umur, jangan perlu pinjam IC mak. Mak kita tak ada TikTok, Cik Su. Jangan buat gitu. Jadi sama-sama kita fikir ke arah kebaikan. Lek mak pun tak apa pun nak ambil IC mak, jangan. Sebab dalam dunia media sosial ni ada macam macam. Tidak kata benda tak comel, benda tak comel apa banyak. Kalunya dia mau pilih, takut yang tidak pilih dia kakak dah. Jadi sama-sama kita memartabatkan diri kita, agama kita, bangsa dan kita juga sebagai putera-puteri harapan bangsa ni ke arah yang lebih baik, insyaAllah.

0: Semarakkan sambutan Hari Kebangsaan. Kibarkan Jalur Gemilang.
1: Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu adalah kata-kata yang sering kita dengar dan kita baca. Tapi ada yang tak tahu maksudnya, kan? Maksudnya adalah walau di mana kita berada, kita mesti mematuhi adat dan peraturan tempat yang kita diami. Peribahasa ini mendidik masyarakat supaya menghormati budaya dan undang-undang yang ditetapkan oleh sesebuah negara yang didiaminya. Saya Hanif Ashraf ingin berpesan kepada semua, teruslah menjadi anak merdeka yang mengekalkan keamanan dan kesejahteraan Malaysia tercinta.
2: Depok.

0: Cita Rasa Anda.
1: Alright, Kelantan FM pun Cita Rasa Anda pukul 10.40 pah makna malam. Okay, mungkin waktu ni ada juga di antara kita bawa balik beli je sui. Beli gapo tu? Beli dego lah je su. Nak letak dego, nak gato ni di rumah kita. Tahu lepas pasal dah nampak tau apa comel, lusuh dah warna. Kita kena tukar. Itu menunjukkan rasa kecintaan kita kepada negara Malaysia yang tercinta deh. Okay, dan selain dari itu juga ada macam-macam lah juga. Suka juga kita tengok reaksi pelbagai lah generasi. Pelbagai generasi. Pelbagai faktor umur usia lah cik senang oyaknya dah. Ada di kalangan anak-anak muda letak dego di bonek kereta. Okay, supayanya apa? Untuk menyemarakkan bulan kebangsaan ataupun bulan Malaysia ni. Okay, sambil-sambil itu juga kalau tersebut mengenai bulan 8 ni akan bermulanya juga cuti persekolahan untuk anak-anak kita. Kalau kita di Kelantan ni akan bermula pada 28 bulan Ogos lah sampai ke 5 September dan juga pada 29 hingga 6 September. Itu untuk kumpulan A. Kumpulan B 28 hingga 5 September 2026. Jadi sebut pasal cuti persekolahan, sambut teh hari kebangsaan, hari merdeka pula 25 bulan pula kena komok lu. Jadi macam-macam perancangan dah tak rasa dah. Ramai juga mungkin perantau-perantau kita akan balik kampung. Baliknya untuk gapo? Apabila ada cuti, anak pun cuti sekolah, cik Su senil lalik kita pun nak memohon cuti deh. Memohon cuti untuk balik kampung, mari tengok mak ayah. Ataupun mungkin juga ada majlis kenduri kendara. Macam-macam lah juga tu pengisiannya sempena dengan cuti sekolah. Okay.

Rasa tenang je kalau boleh hirup udara segar sambil menikmati flora dan fauna hok comel dik. Rasa puas hati kalau boleh meneroka alam semula jadi, boleh pergi mandi-mandi di air terjun, sungai dan jeram. Tapi akhirnya jadi tak puas hati kalau tempat kita pergi tu penuh dengan sampah, prasarana tak terjaga dan bau busuk pula. Ambo faedah kat semua pendengar Kelantan FM di macam nak pesan, kalau kita tak jaga tempat-tempat ni, siapa lagi nak jaga? Menjaga keindahan alam semula jadi dan tempat-tempat pelancongan ni adalah hak kita bersama.

0: Bang Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TVOK, 10 malam di Sukan Plus dan berstreaman langsung di RTM Click.
2: Alright, cerita mengenai Sukma juga akan berlangsung dan untuk tahun ini Temasha Sukan Malaysia ataupun Sukma ke-22 dan juga Para Sukma 2020 akan berlangsung di Selangor dari 15 hingga 24 Ogos 2020. Negeri Selangor kembali menjadi tuan rumah buat kali pertama selepas 28 tahun. Ngelah dia jadi tuan rumah tahun 1998 dan kini menjadi tuan rumah pula tahun 2020. Jadi dengan melibatkan puluhan jenis sukan dan juga penggunaan pelbagai fasiliti negeri secara berhemah pastinya insyaAllah. Jumlah sukan yang dia melibatkan 37 jenis sukan dengan ratusan acara pingat yang dipertandingkan. Dan kalau cerita mengenai Sukma juga, Kelantan sendiri pun tidak ketinggalan akan menghantar atlet-atletnya untuk bersaing, yang mana Kelantan meletakkan sasaran 16 pingat emas pada Sukma 2020 yang akan berlangsung nanti. Dan apa yang dinyatakan oleh pengerusi belia sukan dan NGO dan perpaduan masyarakat Zamkashi Muhammad, Para Sukma pula pihaknya mensasarkan 23 pingat emas. Jadi untuk Sukma 2020 ni, Kelantan akan mengambil bahagian dalam 35 daripada 37 jenis sukan yang dipertandingkan. Dan keseluruhan kontingen Kelantan adalah seramai 751 orang, merangkumi 582 atlet dan 169 pegawai. Dan penyertaan ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah penyertaan dalam Temasha Sukan Sukma. Dan selain dari itu juga, bagi Para Sukma pula, Kelantan menghantar 93 orang yang terdiri daripada 62 atlet dan 31 orang pegawai. Selamat berjuang untuk semua atlet kita. Semoga memberikan kejayaan dan bawa pulang pingat insyaAllah untuk membanggakan negeri Kelantan, untuk membanggakan diri sendiri, keluarga dan juga insyaAllah selepas ini membanggakan nama Malaysia pastinya.

sindiket edar dadah guna katrish vip tumpas. Sidang khas Parlimen bahas RCI Tabung Haji Selasa depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam.

0: rapidite! Bukan kepung menjadi tanah kubur kami!
1: Terima kasih semua yang masih lagi terus bersama dengar Kelantan FM dan segmen Cekok di jam yang terakhir. Bersama dengan saya Suhaila Mu'adad menemani anda di waktu ini. Sudah pun 11.15 minit malam. Yang sudi bersama mendengar sambil-sambil layan, sambil-sambil buat kerja, sambil-sambil memandu juga. Semoga terus memberi tumpuan yang terbaik di perjalanan anda untuk hari ini. Dan pastinya kami di Kelantan FM sepanjang bulan Ogos ini akan sentiasa berkongsi tentang Hari Kebangsaan, tentang kemerdekaan, tentang bendera dan sebagainya. Kerana apa? Untuk kita terus ingat akan pengorbanan, pengorbanan prajurit-prajurit negara untuk terus memerdekakan negara kita. Dan hari ini kita berdiri di atas kemerdekaan yang dicapai hasil daripada penat lelah orang-orang yang terdahulu. Maka hari ini kita harus mempertahankan ia dengan sebaik mungkin. Dan pengorbanan itu harus kita bayar. Jangan sampai kita gadarnya kembali. Jadi kalau disebut mengenai pengorbanan, bukan sekadar tentang melepaskan sesuatu yang kita sayang, tetapi tentang memilih sesuatu yang lebih bermakna untuk masa hadapan. Kerana setiap air mata yang gugur, setiap penat yang dipendam dan setiap langkah yang diteruskan walaupun terasa berat, semuanya adalah bukti bahawa kita sedang membina sebuah kehidupan yang lebih baik. Dan jangan pernah juga kita merasakan pengorbanan itu sia-sia, kerana setiap pengorbanan sentiasa mempunyai nilai yang tidak mampu diukur dengan wang ataupun juga dengan pujian manusia.

Bagi abang raja menyerulah semua. Jadilah manusia yang bermanfaat pada orang lain. Dan abang raja dilahirkan tak ada kaki sebelah. Dalam hati abang raja masa tu satu saja. Kita tanya, apa dia yang kita boleh bagi kepada negara, kepada orang susah? Sebab dulu masa kita sekecil dulu nak pergi ngaji, kita orang miskin, orang sesok. Kita dibantu oleh orang ramah. Kalau abang raja dengan segala ketidaksempurnaan ini pun masih tegar berdiri sebelah kaki berkaki palsu membantu, orang lain pun boleh membantu dengan kapasiti masing-masing. Janganlah lebih-lebih. Allah tak tanya orang lebih-lebih tu. Buat sakat mampu, kita mampu lima ayat, awak lima ayat. Sebar ke gelombang, jom jadi orang baik-baik. Bersama-sama. Kebersamaan itu menjadikan kita kuat.

Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus bersama. Dengarkan lagu-lagu yang saya keudarakan menerusi rentak kenangan untuk malam ini. Angkat dan pastinya kita akan terus bercerita mengenai pengorbanan. Kerana kenangan itu juga mungkin ada sesuatu pengorbanan yang telah pun kita lakukan. Okay, apapun untuk kita semua, kadang-kadangnya orang tidak nampak apa yang kita korbankan. Mereka hanya melihat kejayaan yang kita kecapi, tetapi tidak pernah menyaksikan malam-malam yang dipenuhi dengan keletihan, kegagalan dan juga doa yang tidak pernah putus. Namun usah bersedih kerana penghargaan yang paling besar bukan datang daripada manusia, tetapi daripada hati yang tahu bahawa kita telah melakukan yang terbaik dengan penuh keikhlasan. Dan jangan takut untuk berkorban demi impian, demi keluarga, demi ilmu maupun demi masa depan kita. Kerana setiap langkah yang kita ambil hari ini mungkin terasa sukar, tetapi suatu hari nanti kita akan menoleh ke belakang dengan senyuman kerana segala kepayahan itu telah menjadikan kita insan yang lebih kuat, lebih matang dan juga lebih menghargai setiap nikmat kehidupan. Baik, menerusi rentak kenangan terus saya keudarakan lagu hiburan untuk anda. Daripada kumpulan Rio, Layu di Hujung Mekar, dan menyusul selepas itu lagu daripada Ramlah Ram, Kau Kunci Cintaku.

Merdeka bukan sekadar kibaran jarum gemilang atau laungan pada 31 Ogos. Tapi Merdeka sebenarnya membebaskan diri kita dari dijajah. Jangan biarkan diri kita dijajah oleh anasir yang merosakkan jiwa dan raga kita selaku anak merdeka. Pesanan ini daripada saya, Anak Merdeka, Naim Daniel dan Kelantan FM.

Dari lagu daripada Ram Lah Ram, Kau Kunci Cintaku, membawa kita ke pukul 11.38 minit malam. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus bersama dengan Kelantan FM Mursi Frekuensi. Kalau di Kota Baru 102.9, kalau di Jeli 90.0, kalau yang mendengarkan terus menerusi RTM Klik pun terima kasih banyak-banyak. Kalau yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, muat turun sekarang kerana ia betul-betul percuma yang boleh buat anda dengar Kelantan FM di mana-mana saja, bila-bila masa sahaja. Bukan saja boleh dengar radio, boleh tengok TV juga. Itu keistimewaannya RTM Klik yang kami sediakan untuk anda. Namun ingatlah, kejayaan yang paling manis bukanlah kejayaan datang dengan mudah, tapi juga kejayaan yang lahir daripada kesabaran, usaha dan juga pengorbanan yang berpanjangan. Semakin besar impian yang ingin dicapai, semakin besar juga harga yang perlu dibayar. Namun percayalah, setiap pengorbanan yang dilakukan dengan niat yang baik pasti akan digantikan dengan sesuatu yang jauh lebih indah pada waktu yang tepat. Jadi untuk anda yang sedang berkorban di waktu ini, berkorban untuk siapa? Berkorban untuk diri sendiri, berkorban untuk kerjaya keluarga, ataupun berkorban untuk insan yang kita sayangi. Alright, mungkin juga kita berkorban untuk teman-teman kita lah ya. Nak kata tak boleh, tak tergamuk. Okey, baik, terus berhibur dengan lagu daripada Love Hunters untuk anda. 1987, lagu ini ke udara, teman untuk anda. Direntak.

0: Kalau masa ni boleh kita kembali dok. Rasanya ramah pok-pok kita ni nak kembali ke zaman sila. Kalau dulu nakal mungkin kita nak ubah jadi kok arah juru. Kalau dulu kalau kita malas sekolah gak mungkin kita nak ubah lah ni jadi pelajar kok hebat. Tapi itu semua benda yang tak boleh kita nak ubah lah. Gapo-gapo pun hidup ni kita kena terus ke. Sebab gapo? Sebab nak berjaya, nak berbati ni tak ada istilah lambat ataupun cepat. Selagi nyawa masih ada, berusaha lah kita semua untuk berubah. Tapi ambo Acik Ma'e, hok pastinya tak akan berubah untuk jadi pendengar Kelate FM.
1: Penuhi cita rasa anda.

Itulah takdir dan juga waktu lagi daripada Mega, lagu yang popular pada tahun 1991, menghiburkan kita semua menerusi rentak kenangan untuk malam ini. Antara takdir, adakah penyebabnya kita dipertemukan ataupun waktu yang menyebabkan kita akan terus bertahan? Okay, yang pastinya dalam kehidupan kita jangan perlu kita menyalahkan sesiapa pun. Jangan kita menyalahkan waktu, jangan kita menyalahkan masa, jangan juga kita menyalahkan insan lain. Atas segala yang kita lakukan, atas segala yang kita buat. Dan jangan pernah juga kita menyesal atas setiap pengorbanan yang kita lakukan dengan hati yang ikhlas. Walaupun balasan yang tidak datang daripada manusia, namun yakinlah bahawa setiap kebaikan yang dilakukan akan kembali kepada diri kita dalam bentuk yang tidak disangka-sangka. Mungkin bukan hari ini, mungkin juga bukan esok. Tetapi pada waktu yang paling kita perlukan, jadi teruslah melangkah dengan penuh keyakinan, kerana setiap pengorbanan adalah benih kepada sebuah kejayaan yang sedang menunggu untuk berkembang. Akhirnya kehidupan kita akan mengajar kita bahawa orang yang sanggup berkorban bukanlah orang yang lemah, tetapi mereka memiliki hati yang paling kuat. Teruskanlah melangkah walaupun perjalanan masih jauh. Teruskanlah berusaha walaupun cabaran semakin besar. Dan teruskanlah berkorban selagi niat itu kerana kebaikan. Kerana ada penghujung setiap pengorbanan yang ikhlas, akan hadir sebuah kejayaan, ketenangan dan juga kebahagiaan yang menjadi setiap kesusahan dahulu terasa begitu berharga.

0: Rentak kenangan sekarang sudah pun 11.55 minit malam. Selepas ini pukul 12.30 malam seperti biasa, kami pinjamkan frekuensi Radio Kelantan FM untuk siaran nasional FM menemani anda sehingga pukul 6 pagi esok. Okay, dan untuk pertemuan pagi esok bersama dengan Syah dan juga Syira menerusi Go Pagi, menyusul selepas itu bersama dengan Faiz menerusi Go Galik, Akok bersama Mak Do dan juga Bedik, dan Selekta bersama Abang Lam. Dan penutup pertemuan untuk malam esok pula Nuha akan menemani anda. Alright, terima kasih semua yang terus bersama dengan Kelantan FM walau di mana saja berada. Terima kasih juga kepada semua rakan-rakan sahabat yang terus mengikuti Kelantan FM dari awal sehingga ke saat ini. Dan kita mengharapkan semoga ada pertemuan lagi dan semoga lagu-lagu yang dikeudarakan malam ini memenuhi permintaan anda ataupun memenuhi selera anda lah hendaknya lah . Okey, baik, saya Suhailah Mak Daud mengundur diri dulu untuk malam ini. InsyaAllah akan kembali lagi bersama menemani anda pada hari Jumaat nanti juga melalui segmen Cekok. Dan seperti biasa melalui segmen Cekok pada hari Jumaat, kita ada rancangan kelagu kita. Jadi siapakah tetamunya yang akan bersama dengan saya nanti? Jadi terus bersama dengan Kelantan FM. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Dengan itu sambutlah salam penuh kejahteraan pastinya di Kelantan FM. Assalamualaikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين ورب العرش العظيم الملك القدوس السلام المؤمن والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء وإمام الأتقياء وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki segala kekuasaan meliputi langit dan bumi. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Selawat dan salam kami sampaikan kepada junjungan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat kami memohon syafaat di hari akhir. Allahumma ya malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' بيادك الخير إنك على كل شيء قدير. Wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, kami sedar bahwa Engkaulah yang Maha memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa jua yang Engkau kehendaki. Dari Engkaulah jua yang mencabut kuasa pemerintahan daripada sesiapa yang Engkau kehendaki. Kami sangat sedar ya Allah, Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah juga yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Maka muliakanlah kami ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. يا الله kami bermohon kepada rahmatmu dan keampunanmu, maka perbaikilah perihal diri kami dan janganlah ditinggalkan kami walau sekelip mata tanpa petunjuk dan hidayah-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwaabur rahiim. Ya Allah ya Tuhan kami, perkenankanlah doa-doa kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.

Nazar Al-Awam sentiasa di hati. Assalamualaikum. Selamat malam juga selamat semuanya untuk kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini di Nazar Al-Awam sentiasa di hati. Alhamdulillah, kita bertemu kembali bersama dengan saya Aizad Azam untuk hari baru hari ini 6 Ogos 2026, bersama dengan hari Khamis 22 Safar 1448 Hijri. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan Nazar Al-Awam daripada pagi sehinggalah ke waktu ini, terima kasih banyak-banyak. Dan juga bersama rakan saya sebentar tadi bersama dengan Muhammad EJ, begitu ceria kan dengan lagu-lagunya, dengan informasinya, dengan pelbagai perkongsian yang dikongsikan oleh EJ. Terima kasih banyak-banyak kepada EJ dan juga kepada semua. Dan teruskan dengan bersama dengan saya sehingga ke 6 pagi nanti. InsyaAllah pelbagai perkongsian yang akan saya kongsi kepada anda. Mungkin kita ada luahan rasa juga, mungkin kita akan berkongsi juga pelbagai cerita nanti. Apapun, untuk anda terus kekal setia bersama dengan Nasional FM. Pelbagai lagu-lagu yang menarik akan disajikan untuk anda. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

berada sedang bersantai bersama dengan keluarga, juga mungkin ada yang sedang bekerja pada waktu ini, ada baru nak masuk shift kan, pelbagai pekerjaan dilakukan oleh kita di waktu ini. Semoga jalankan tanggungjawab anda dengan sebaiknya, lakukan tugasan dengan ikhlas, insyaAllah hasil yang terbaik akan menanti kita. Dan bagi mereka yang berada di sekitar Sarawak, khususnya di Pantai Barat Putatan ataupun di Sarakan Sabah, sehingga satu pagi ini di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di beberapa kawasan termasuk di negeri Sarawak dan juga di Sabah, khususnya di Nabawan, di Putatan dan juga di Sandakan, sehingga satu pagi ini Khamis 6 Ogos 2026. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intens hujan ya melebihi 20 meter sejam ataupun hampir dijangka berlaku melebihi sejam. Jadi Met Malaysia menasihatkan kepada semua yang berada di kawasan yang dijangka berlakunya ribut petir dan juga angin kencang ini, sentiasa berhati-hati, kurangkan aktiviti luar dan pastikan sentiasa bersedia dengan sebarang keadaan dan juga hubungi pusat keselamatan terdekat jika berlaku sesuatu yang tidak diingini. Jaga keselamatan anda dan juga keluarga kita. Dan untuk anda terus berhibur dan juga terus bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Boleh terus dengarkan kami menerusi RTM Klik. Muat turun di telefon bimbit anda. Dengarkan secara percuma 24 jam 7 hari seminggu. Dan juga dengarkan menerusi portal radio RTM. Dan bagi anda yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga Perlis waktu ini yang sedang bersantai bersama dengan keluarga, boleh terus dengarkan National FM di frekuensi 100.5. Manakala yang berada di balik pulau-pulau Pinang di frekuensi 93.9, di Baling Kedah khususnya 89.7 dan juga di Besut Terengganu frekuensi 94.3. Jadi itu di antara frekuensi utama Nasional FM di seluruh semenanjung Malaysia. Dan untuk anda, semoga terus ceria dan juga terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana terus menemani saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Aizan Azam di sini terus temankan anda sehingga ke 6 pagi nanti. Dan mungkin ada yang sedang bersantai, ada yang sedang kata beristirahat bersama dengan keluarga, sedang mendengarkan radio Nasional FM dan juga bersama dengan kawan-kawan di luar dan sebagainya. Dan sini sedikit perkongsian untuk anda, di mana pernah tak kita rasa kan untuk hari ini apa yang kita buat selalunya macam tak jadi, macam tak ada hasil, rasa penat. Sebenarnya kita perlukan satu motivasi yang tinggi. Dan sebenarnya ramai antara kita selalu terjebak ya dengan fikiran yang bila kita kena buat perubahan besar ataupun nak mencapai sesuatu kejayaan yang hebat itu dapatkan dalam masa yang singkat ataupun dalam masa satu malam. Tetapi sebenarnya realitinya bangunan yang megah pun dibina daripada susunan batu-bata yang kecil satu persatu. Jadi bagi kita, kejayaan yang sebenar datangnya daripada konsistensi dan setiap langkah kecil yang anda ambil hari ini. Sebenarnya walaupun sekadar untuk anda bersemangat lakukan sebarang pekerjaan, selesaikan satu tugasan ataupun cuba sekali, rasa gagal, kita harus cuba seterusnya dengan berkali-kali dan sentiasa juga berfikiran positif supaya kita dapat lalui dan juga kita dapat menerima segala kegagalan, juga menerima segala kejayaan yang kita dapat setiap hari. Jadi untuk kita, jangan rasa sedih kalau kita buat sesuatu tu rasa macam tak berjaya, tidak pernah-pernah buat tiba tak menjadi kan. Tapi sebenarnya itu merupakan satu proses pembelajaran untuk kita. Kalau rasa penat hari ini, tak apa, berehat sebentar, tapi jangan terus berehat, cuba lagi dan juga terus mencipta kejayaan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alphaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

terus mendengarkan National FM di mana sahaja anda berada. Geng Buruh Hantu untuk hari ini bersama dengan saya Aizad Azam, dan terima kasih juga rakan-rakan kita yang berada di TikTok Live pada waktu ini. Saya baru on je sekarang, dan juga terima kasih kerana sudi temankan saya. Kan ada yang belum tidur, ada yang mungkin baru nak makan, baru pulang daripada kerja dan sebagainya. Terus mendengarkan National FM. Baik, sedikit perkongsian untuk anda di mana bagi pelajar lepasan SPM, di mana JPA telah membuka permohonan derma siswa B40 kepada lepasan SPM, di mana Jabatan Perkhidmatan Awam JPA telah membuka permohonan program derma siswa B40 untuk tahun 2026 kepada lepasan CJ Pelajaran Malaysia SPM 2025 daripada keluarga berpendapatan rendah yang berkelayakan untuk menunjukkan pengajian di peringkat diploma di institusi pengajian tinggi IPT dalam negara, di mana program ini dibuka 3 hingga 16 Ogos menerusi portal penajaan JPA. Dan institusi yang terlibat seperti Universiti Awam, Politeknik, institusi TVET MARA dan juga pelbagai lagi bidang kejuruteraan yang boleh diikuti oleh pelajar-pelajar lepasan SPM. Jadi kepada mereka yang sedang mendengarkan pada waktu ini, mungkin ada adik yang baru lepas SPM yang tidak tahu nak ke mana kan, dan layak, boleh terus pergi ke portal penajaan JPA untuk mengetahui lebih lanjut mengenai permohonan program derma siswa B40 ini. Jadi moga dimudahkan segala urusan, semoga terus berjaya, dan untuk anda terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Abang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan saya Aizar Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Pak Su Omar yang memberikan komen di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam, juga selamat bertugas di konti Nasional FM. Semoga dirahmati Allah dan juga ceria selalu dengan ucapan yang beliau. Ucapan Pak Su Omar, selamat beristirahat. Semoga kita semua sentiasa dalam rahmat dan juga kasih sayang Allah. Amin, amin, insyaAllah. Juga kita akan bersama dengan Ica Chot. Selamat malam, juga selamat pagi semua. Jom, moh, dengarkan Radio Nasional FM, hadir dari Ipoh Perak. Terima kasih. Juga ada Rosalinda, juga ada Nida Wahida yang sedang mendengarkan daripada Senai, Johor Bahru, mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Juga ada Ramlatin, Ramli Lee, juga ada Razak Balangi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam hari Khamis, selamat bersiaran di Nasional GBH 26. Didoakan semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Juga bersama Princess Su, Kak Nur Isa, kita pun ada di Facebook dan juga di TikTok Live kita. Juga bersama dengan Syah Putra dari Mersing, Johor, Ramalapur Diri. Ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia GBH Nasional FM, serta tidak lupakan juga buat DJ Aizat. Semoga kita semua ceria selalu, on jangan tak on. Wow. Juga ada Amirul Abadi yang sedang mendengarkan. Juga ada Nikmas daripada Kota Baru, Abang Jalil kita, Abang Jalil Tahir. Ada Muhammad Rafiq, Zainal Inal daripada Kepulauan Riau. Wow, jauh di seberang laut ya. Salam buat semua GBH, semoga sihat selalu, layan terus Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak. Kalau ada ucapan, juga mungkin ada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini, nak berikan kata-kata ataupun mungkin merindui seseorang, boleh terus komen di Facebook Nasional FM. Nampak gambar saya, insyaAllah saya akan cuba bacakan dari masa ke semasa. Dan untuk anda terus bersama kami, ini lagu daripada Rosita Izlin, Berbalam Cinta, untuk anda. Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Terus bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga rakan-rakan kita yang berada di TikTok Live Nasional FM. Pada waktu ini kita ada Aizah Zodimanci, juga ada Lavender Girl, juga ada Kak Ainun kita, juga ada Abdullah Alhamdulillah, juga ramai lagi lah yang bersama dengan kita. Boleh berkongsi, mungkin berkongsi rasa, berkongsi cerita, ataupun mungkin ada nak berkongsi juga idea kan, bagaimana kita nak menjadi orang yang berjaya, ataupun mungkin bagaimana kita nak berkongsi cerita tentang perasaan dan sebagainya. Boleh bersama dengan saya di TikTok Live Nasional FM pada waktu ini. Dan untuk anda juga yang berada di sekitar Kuala Lumpur, saya nak kongsikan keadaan terkini cuaca di mana di Kuala Lumpur dan juga Lembah Kelang dijangka agak berawan dengan suhu sekitar 25 hingga 27 darjah Celsius pada waktu ini sehingga ke awal pagi nanti, dan kelembapan udara berada dalam kadar yang tinggi sehingga 85 hingga 87% dengan potensi berlakunya hujan dan hujan lebat di beberapa kawasan, terutamanya di sekitar Lembah Kelang pada waktu pagi ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Jadi pada mereka, berhati-hati di mana saja berada dan juga pulang ataupun yang berada di luar, semoga dapat pulang dengan selamat dan juga memandu dengan tergopoh-gapah, dan juga saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di mana, sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Kemarin dan juga kepulangan daripada Zureida dan Raziz Ismail, dua buah kisah yang berlainan tetapi dengan lirik yang begitu menyentuh perasaan, juga lirik yang juga mungkin yang mengingatkan kita kepada seseorang. Cinta yang matang bukan tentang dua orang yang saling memandang antara satu sama lain, tetapi dua jiwa yang memandang ke atas dan juga haluan yang sama. Ia tidak dibina atas dasar kesempurnaan, ia dibina atas dasar saling melengkapi, saling memaafkan dan juga tumbuh bersama sama apabila diuji dengan ujian kehidupan. Kita mungkin boleh menerima, tetapi kita harus teringat kembali apa yang telah dibuat. Kita memaafkan dan untuk menerima kembali itu, mungkin ada pasangan kita yang kata memaafkan, namun hati dan perasaan itu tak boleh menipu, kan? Jadi apabila kita menemui seseorang yang bersedia mempertahankan hubungan di saat badai melanda, itulah cinta yang bernilai. Semoga mereka yang berpasangan terus bahagia, dan juga moga mereka yang mungkin dalam perancangan untuk bertunang, dalam perancangan untuk berkahwin, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita, jaga pasangan kita dan juga sentiasa doakan supaya kebahagiaan itu kekal buat selama-lamanya. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus kembali bersama dengan saya, Aizar Azam di National FM, sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan ya kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya, kita ada PK Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat DJ Aizar dan juga rakan-rakan pendengar geng buruh hantu National FM, sentiasa di hati. PK Amin, geng Saka, Pondok Apartmen Dahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor dan semua pendengar setia National FM. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan dan juga info-info semasa hingga ke pagi. Luncur, mantap. Terima kasih juga sahabat kita Janet Zai. Salam ceria dan juga happy-happy konti sehingga ke 6 pagi nanti. Juga ada Muhammad Rafiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam, juga selamat pagi buat Aizad serta pendengar setia National FM. Terima kasih. Dan juga buat rakan kita juga ada Kushairi yang berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Dengan ucapan beliau, buat rakan-rakan yang mengenali diri dan juga mereka yang sedang mendengarkan, semoga sihat-sihat belaka dan jangan lupa esok kerja. Ha, itu dia pesanan daripada sahabat kita ni. Juga ada Amirul Abadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas DJ Aizad. Selamat mendengar kepada semua geng GPH di seluruh Malaysia. Terima kasih kerana terus menghiburkan kami. Juga ada Muhammad Aiman daripada Brunei. Juga ada Daniel Abdul Jalil Tawau yang sedang mendengarkan daripada di Tawau ni. Dia kata, dengan ucapan kepada semua yang merindui, semoga dapat hasratku ini untuk bertemu kembali buat sahabat yang telah sekian lama tidak bersua sejak tahun 2015. Jadi kawan rapat tu juga kawan dengan orang tua kita sejak 90-an lagi di Baruas Tawau. Semoga dipermudahkan buat Daniel Abdul Jalil ya. Juga ada Zainal Inal, Solihahdin dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak kepada semua. Dan untuk anda juga boleh terus bersama dengan saya di TikTok Live dan Sonora FM. Dan ini dia lagu daripada Damasutra, Umpama Mimpi Dalam Mimpi.

lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Yang baru bersama dengan saya, saya Aizan Azam, untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi untuk segmen GBH pada waktu ini. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan dan juga perkongsian informasi dan yang saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan bagi yang sedang bekerja, yang sedang mendengarkan radio sambil bekerja waktu ini, saya doakan semoga dimudahkan segala urusan dan buat kerja dengan baik-baik, kan, buat kerja dengan ikhlas. InsyaAllah hasilnya juga nanti anda dapat tersenyum dengan hasil yang terbaik yang anda lakukan. Dan untuk anda juga, di mana saja anda berada, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di National FM sentiasa di hati. Baik, pagi ini saya nak kongsikan sedikit keadaan cuaca di mana ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di beberapa kawasan. Ini telah dikongsikan oleh Amat Malaysia, ya, iaitu kawasannya di negeri Kedah, merangkumi Kuala Muda, di Pulau Pinang, di kawasan Barat Daya, Timur Laut, Seberang Perai Utara dan juga di Seberang Perai Tengah, di Selangor, di Kuala Langat dan juga di Sepang, di negeri Johor, di Tangkak dan juga di Muar sehingga 7 pagi ini. Khamis 6 Ogos 2026. Ini merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Dan nasihatkan untuk mereka yang berada di kawasan yang berisiko, pastikan sentiasa bersedia juga kelengkapan jika berlakunya banjir. Dan kalau berlakunya air naik tinggi ataupun berlakunya banjir, pastikan berpindah ke pusat pemindahan sementara yang berhampiran dan selalulah ikuti laman sosial dan juga di laman sesawang Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, kembali bersama dengan Aizan Azam pada waktu ini. Untuk anda terus mendengarkan National FM sentiasa di hati, temankan saya sehingga ke jam 6 pagi. Baik, untuk bulan ini kita ada bulan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Jadi tanamkan semangat cintakan negara dan pastikan kibarkan jalur gemilang. Kena rasa bangga ya sebagai seorang rakyat Malaysia untuk bersama-sama kita memberikan semangat ataupun menyemarakkan lagi bulan kebangsaan pada bulan ini. Jadi semangat cintakan negara bukan sekadar berkibar bersama jalur bendera, tetapi kita harus ada rasa perpaduan, rasa hormat dan juga usaha gigih kita untuk memelihara kedamaian bumi bertuah ini bersama-sama. Dan juga mencintai tanah air bererti kita menghargai kepelbagaian dan juga menyatukan semangat keharmonian yang telah dibina dan memberikan yang terbaik demi kemajuan bangsa dan juga negara. Semoga kita terus cintakan negara kita dan harumkan nama negara kita jika kita berkemampuan, dan pastikan sentiasa hormat sesama kita dan juga sentiasa berbuat baik kepada sesama insan. Hidup bermasyarakat ni perlu buat baik, jangan sombong, jangan rasa nak mencari yang kata masalah, kerana kita hidup berjiran, hidup bermasyarakat ni di sebuah negara Malaysia. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi di National FM, sentiasa di hati. Rancang persaraan masa depan terjamin. Jangan lepaskan peluang mengikuti program Alpha 2.0 di National FM yang akan membincangkan topik penting ini yang berkaitan dengan perancangan persaraan dan juga masa depan penjawat awam bersama dengan tetamu jemputan yang berusaha Tuan Haji Jasri bin Kasin, pengarah bahagian pencen Jabatan Perkhidmatan Awam atau JPA yang akan berkongsi pelbagai maklumat, panduan serta penjelasan mengenai persediaan persaraan yang lebih terancang dan juga sejahtera. Jadi jangan lupa pagi nanti pada pukul 10.30 pagi hanya di National FM, sentiasa di hati, menerusi rancangan Alpha 2.0. Jangan ketinggalan untuk mendapatkan informasi berguna demi merancang persaraan yang lebih yakin dan juga masa depan yang lebih terjamin. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih dan saya bantu.
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
6: Malaysia dibina atas kepelbagaian. Bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
7: 1-1 cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Masa tuan puan dan tok abah umur setahun, tok abah ada cucu yang paling kecil pun dah 3 tahun. Masa dia umur setahun, memang ikut kajian, baby akan jatuh bangun 1000 kali sebelum boleh berjalan dan berlari. Baby akan jatuh bangun 1000 kali sebelum berjalan dan berlari, bertatih-tatih, ya. Dan kita yang dewasa ni, kenapa baru 2, 3, 4, 5, 6 kali kecewa terus, patah semangat? Dan kata guru-guru psikologi bidang tu apa, semangat baby masih ada dalam diri kita. Semangat baby yang 1000 kali jatuh tak give up tu masih ada dalam diri kita. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh ihtisaban dan ikhlas selama 1 bulan, di pagi raya semua dosa terampun, dia bersih macam baby. Balik Mekah, Haji Mabrur, Umrah Mabrurah, balik bersih macam baby. Siapa kata kita tak ada sifat baby? Siapa kata? Tapi di mana sifat baby tu yang 1000 kali jatuh tapi terus bangun? Ini bukan teori, ini praktikal. Ini dia hidupkan balik semangat baby. Itu sebabnya. Ini cara nak hijrah. Benda tu ada dalam diri kita tapi tak dikeluarkan. Kita bukan kurang sumber, kurang syukur. Kurang syukur, ya. Sebab la in syakartum la azidannakum. Kita bersyukur, Allah tambah-tambah nikmat, akan dapat kekuatan untuk keluarkan sifat baby yang jatuh 1000 kali tetap bangun. Bila bersyukur, bukan teori. Itu Quran cakap, mana boleh teori? Praktikal. Cuma kita jahil, tuabah jahil, yeah? Moving forward, alright? So, dan tabiat terbentuk dalam 40 hari. So, kalau nak hijrah, make sure kita buat 40 hari. Ini satu konsep yang sangat besar. Dalam Quran pun sebut 40 hari. Sains kata, sel kita pun every 40 days dia ada apa nama, turnover, ada perubahan, ya. 40 hari ni bukan satu benda yang magical, tapi ini hakikat, ya, sunahnya dan sainsnya, ya. So 40 hari untuk bentuk tabiat, jangan terperanjat. Ini ada hadis sahih untuk menyokong. Ramai menyangka hijrah hanya itulah, banyak orang kata, oh artis ni dah hijrah lah, artis dah hijrah, ya, artinya dia tak free hair, dia dah pakai tukar pakaian, dia pakai yang tulak aurat, alhamdulillah bagus, ya. Tukar penampilan, tukar pekerjaan, hijrah tingkat tinggal, tempat tinggal pun tukar, dari kampung ke bandar, daripada luar bandar ke ini, tukar amalan, bertambah hijrah, ya. Tapi hijrah more over and above, lebih dari itu ialah berubah daripada lalai kepada sedar. Kita lalai, anda lalai, taubat lalai, kita banyak lara, ya, lalai, ya. So kita berubah daripada dosa kepada taubat. That's why taubat, pesan pada diri taubat, taubat, taubat, taubat tiap malam. Jangan tidur semalam ni sebelum solat taubat. Tolonglah kita pendosa. Maksud pendosa mean buat dosa sedar tak sedar, kecil besar dan sebagainya. Dosa kecil ulang-ulang-ulang jadi dosa besar. Be careful, ya. So kita hijrah, ya, berubah daripada negatif kepada positif. Sentiasa husnuzon, husnuzon, bersangka baik. Apa pun kita buat, akhirnya ghafir 44. Wa ufau bidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan segala urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-Nya. Ghafir 44. Sebagai satu zikir, doa untuk mudah kita bertawakal pada Allah, redha dengan ketentuan Allah. Wa ufau bidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Ghafir 44 sebagai satu doa untuk kita moving forward, ya. Lepas tu berubah daripada biasa kepada luar biasa, insyaAllah. Allah amat kasih hamba-Nya buat apa pun dengan itqan, dengan sungguh-sungguh, luar biasa. Memang kita kena luar biasa. Kenapa hijrah tu tak mudah? Sebab kita terlampau selesa dengan apa yang ada. Kita ni manusia yang mudah selesa dengan apa yang ada. Be careful. Bukan kita tak bersyukur, tapi kita tak boleh selesa dalam keadaan sama. Sebab orang cemerlang, kata ulama, orang yang hari ini, dia lebih baik daripada dia yang semalam. Kita tak nak bezakan diri kita dengan orang lain. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Boleh bawa dosa. Jangan argue sekarang, boleh bincang kemudian kalau nak. Tapi barang siapa bandingkan diri orang lain, dia takut berdosa, ya. Tapi kita bandingkan diri kita hari ini dengan diri kita semalam. Kenapa aku lebih handsome daripada Zul Arifin? Contohlah, walaupun tak betul, contoh, ya. Itu dah sombong. Sombong berdosa tak? Berdosa. Kenapa aku lebih handsome dari Zul Arifin? Ataupun kenapalah aku tak handsome Zul Arifin? Walaupun tak betul, tapi contoh aja. Kenapa aku tak handsome Zul Arifin? Itu tak bersyukur. Orang tak bersyukur, wala in kafartum inna azabil syadid. Barang siapa tak bersyukur, seksaan kau amat pedih. Tak bersyukur pun berdosa. Jangan bandingkan diri kita dengan siapa-siapa. Habis macam mana kita nak ke depan, kau tak bandingkan. Ikut jejak langkah orang berjaya, boleh. Jangan bandingkan diri awak dengan siapa-siapa. Bandingkan diri awak hari ini berbanding diri awak yang semalam, and make sure your today is better than your yesterday. Kita yang hari ini lebih baik daripada kita yang semalam. Itu yang dituntut oleh Allah. Jadi itu lebih visible, lebih munasabah dan lebih praktikal. Aku hari ini lebih baik daripada aku yang semalam. Aku yang dulu bukan aku. Tak payahlah, bukan faham korang, ya. Korang ni memang tak rock, memang tak akan faham, ya. Okay, selesa dengan zone, okay. Otak manusia suka perkara biasa, be careful. So walaupun salah, kita kadang selesa, ya, be careful. Alah, orang dah biasa buat, tengok, orang dah memang dah bersanding, biasa lah. Salam restu, kita orang tua naiklah atas pelamin. Walaupun kita bertongkat-tongkat, pernah karangkat naik atas pelamin. Tak patut kita gila. Salam restu, pengantin turun pada orang tua. Tok Abah pesan kepada semua orang. Sekarang dah mulalah, ramailah orang nak buat ya. Salam restu. Adakah atuk, nenek, mak, bapak yang kadang dalam orang tua-tua, Tok Abah dah tua kan, nak naik pentas, ya, nak salamkan orang muda. Kononnya Raja Sari gila. Biar Raja Sari turun salam dengan mak bapaknya. Betul tak betul?
1: Itulah betul lah. Itu dia. Salah tapi kita
0: salam. Alah biasalah, salam restu memang kita lah kena salam ke atas. Mengangkat-angkat nenek atuk ni, kesian. Tak apa, pantang betul orang menyusahkan orang tua. Sebab kita dah tua. Nafsu suka perkara yang mudah. Ha, nafsu suka yang muda-muda, yang seronok-seronok. Ya, nafsu akan berkata, alah esoklah bergubah. Alah kau budak-budak lagi, kau tunggu pencin lah. Kau tunggu pencin. Belum kahwin pun muka sengsara. Alah buat apa nak berubah? Esoklah berubah. Nantilah pencin lah, nanti pencin lah berubah. Sampai pencin ke awak, confirm ke pencin. Baby pun meninggal ni dekat pula. Ya lah, ha, nanti pencin lah, nanti bila senang lah. Ini semua nafsu kata, relax lah bro, come on, wait until your time come. Nafsu suka pada muda, kenapa susah nak buat? Setan suka orang tak berubah. Setan memang suka. So, jangan salahkan setan. Salahkan diri kita dulu. Saya bukan tak nak berubah, Tok Abah. Setan yang bisik-bisik apa nak buat. Mudahnya menyalahkan setan. Padahal kita kan lebih kuat dari setan, ya. Kerana orang yang berubah akan semakin dekat dengan Allah, ya. So, pengaruh persekitaran. Yes. Cari kawan-kawan, cari persekitaran. Kalau awak memang jamaah al-muhsinin, ya, memang selalu berjamaah di sini, semuanya laki-laki, insya-Allah kita akan ke arah yang makruf. Memang hijrah ke arah yang baik. Sebab di sini rumah Allah, ya, persekitaran. Kamu akan ikut siapa kawan-kawan kamu. Sabda Nabi, soheh. Dan psikologi, bidang Tok Abah mengesahkan perangai kita dipengaruhi oleh 5 orang sahabat rapat. Itu psikologi punya kajian. Dan disokonglah, Nabi dah cakap, you are who your friends are. Amalan kita dan agama kita dipengaruhi oleh siapa kawan-kawan kita. Yang kelimanya, kita takut kehilangan, kehilang kawan, kehilang keseronokan, kehilang, ya, jadi kita tak nak berubah. So, Allah sayang pada orang yang berhijrah, ya. Firman Allah, ni surah Al-Baqarah 218, ya. Sungguhnya orang yang beriman, berhijrah dan berjihad pada jalan Allah, mereka mengharapkan rahmat Allah. Yang ini, so, Allah sayang pada orang yang, ya, berhijrah ke arah yang makruf. So, this is a fact. Itu fadilat yang utama. Kita akan lebih tenang. Kita akan lebih bahagia, lebih tenang sebab kita berubah ke arah yang lebih baik. Maka, sebab manusia ni dicipta untuk berjaya. Bila kita berubah ke arah yang makruf, dosa kita berkurang, insyaAllah. Sebab kita solat taubat tiap-tiap malam, istighfar banyak-banyak, bercakap tentang istighfar, dipesan oleh ulama, ya, lama dah, tapi ujung-ujung ni kita amalkan dengan giat. Bila kita beristighfar, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi, mungkin satu dosa atau mungkin 10 dosa gugur. Tengok mana hadis yang kita pakai, ya. So kita satu dosa gugur, insyaAllah satu titik hitam. Tapi kalau kita istighfar untuk umat satu dunia, kata ulama, maka kita akan dapat pahala macam seramai mana orang Islam dalam dunia. Sekarang orang Islam ada 2 bilion. Jadi untuk dapat pahala 2 bilion setiap kali kita istighfar dengan istighfar untuk umat satu dunia. Bunyinya semua tahu, cuma kadang lupa nak amalkan. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ampunkanlah kami umat Islam, laki-laki dan perempuan satu dunia lah. So umat Islam ada 2 bilion sekarang. So kita akan dapat 2 bilion punya pahala. So mulai hari ni, ya, di samping

0: Minit pun tak sampai. Hidup kita lebih berkat.
1: Allahumma.

سيدنا ومولانا محمد.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di Nasional FM. Dan untuk anda, selepas ini kita akan bersama dengan tiga suara yang akan temankan anda daripada pukul 6 pagi sehingga ke 10 pagi. Pelbagai informasi, lagu-lagu dan juga semestinya perkongsian yang akan dikongsikan untuk mereka oleh mereka sepanjang waktu tersebut. Jadi untuk anda terus kekal bersama dengan Nasional FM. Dan terima kasih buat semua rakan-rakan pendengar yang temankan saya daripada 12.30 malam sehinggalah ke waktu ini, rakan-rakan di Facebook, di TikTok Live Nasional FM juga yang memberikan sokongan, komen dan sebagainya. Terima kasih banyak. Semoga anda terus ceria, terus gembira bersama dengan keluarga, sahabat anda dan juga saudara mara. Terus melakukan yang terbaik, berikan yang juga yang terbaik buat semua. Sentiasa tersenyum, berfikiran positif dan juga pastikan apa yang anda lakukan, lakukan dengan bersungguh-sungguh. Semoga tercapai segala impian dan insyaAllah kita jumpa lagi di lain masa, mungkin di segmen yang sama ataupun di segmen yang berlainan. Apapun, untuk anda terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di mana, sentiasa di hati.

dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Gu Pagi Gu Kita Belaka. Pertemuan kita untuk edisi hari ini, hari Khamis, dapat 6 Ogos 2020 bersamaan dengan 22 Safar 1448 Hijriah. Pagi ini bertemu Kesyah dan juga Syira yang akan terus setia untuk terus menemani pagi anda. Bermula dari pukul 9 pagi sampailah ke pukul 10 pagi nanti kita bertemu bersama. Dan untuk panduan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar tadi pukul 5.55 minit pagi telah masuknya waktu solat subuh bagi seluruh negeri Kelantan. Dan sebelum tu 5.54 minit pagi telah masuknya waktu solat subuh bagi zon besut dan setiu Terengganu. Jadi kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat subuh kepada seluruh muslimin dan muslimat. Dan teruskan kesetiaan anda untuk terus mendengarkan kami Gu Pagi Kelantan FM. Untuk seketika, marilah sama-sama kita berhibur bersama dengan hiburan lagu-lagu dakwah, lagu-lagu nasyid, serta bersama-samalah kita berselawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengharapkan semoga dipermudahkan segala urusan kita untuk hari ini. Teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi Gu Kita Belakang.

0: Kau dah kenapa?
1: Tadi isteri aku call, aku tak sempat angkat. Aduh, macam mana ni? Mesti aku kena marah sekejap lagi.
0: Tapi kan?
1: Tapi apa?
0: Aku tengok, tiap kali azan call kau, suruh angkat takbir, kau tak angkat pun. Suara
2: azan bukan sekadar tanda masuknya waktu solat. Azan, panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa menyuruh kita tunduk dan sujud kepadanya. Siapa kita untuk melengahkannya? Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM. Allah.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Tahniah kerana menjadi salah seorang pendengar. Itu tanda tuan-tuan perempuan semua orang yang mendapat hidayah. Hai Ustaz, kenapa tu pula dapat hidayah? Tajuk kita pada hari ini, benarkah hidayah perlu dicari? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut daripada surah ke-29 ayat ke-69, wallazina jahadu. Apa kata Allah? Dan mereka-mereka yang berjuang untuk mengambil hidayah. Nampak tak Allah guna perkataan mengambil? Bererti apa? Hidayah ni perlu cari ke perlu tunggu? Jawapannya perlu dicari. Perlu diterima, perlu dibukakan hati untuk menerima. Tapi Allah sebut tadi, wallazina jahadu. Sesungguhnya ada orang-orang yang mengambil hidayah, berjuang untuk mengambil hidayah. Bererti apa? Hidayah ni Allah bagi kat semua, tanpa diskriminasi. Kulit hitam, putih, orang kaya, orang miskin, Allah bagi hidayah. Cuma ada orang tak ambil. Dia macam ni lah. Macam kita min masuk kapal terbang kan, kapal terbang. Tiba-tiba ada pramugari, dia datang bawa minuman. Kan dia tanya, drink sir? Nak minum? Tiba-tiba ada orang dia pening kepala ataupun dia tidur, dia tak nak. Sorry no. Jadi orang yang tak nak, tak boleh salahkan pada pramugari. Sebab pramugari dah hidang dah, dah tanya dah. Maka begitulah kita. Sebenarnya pilihan dah ada. Ada banyak Islamic radio yang lain. Tapi kita yang tak memilih. Maka masalah pada kita, bukan lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan lagi pada pendakwah. Kadang-kadang pendakwah dah seru dah, marilah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tutup telinga kita, kita tutup mata kita, kita tutup hati kita daripada menerima hidayah Allah. Jadi hari ini kita kena cuba untuk belajar menerima hidayah Allah. Moga-moga kita tergolong pada orang-orang yang mendapat hidayah Allah. Terasa ke? Kalau terasa tak apa, tanda masih ada lagi iman. Wallahu a'lam.
0: Nidaul Islam.
1: #penyiaran jakim.

0: de LinkedIn, Kelantan FM.
1: Terus dengar Kelantan FM.
2: Penuhi citarasa anda.

0: Assalamualaikum kepada semua pendengar kita semua. Hari ni Gu Pagi Gu kita berlakon ni Ogos 2020 ni bertemankan Double S Syirah dan juga Besyah macam biasa.
1: Apa khabar anda semua pagi ni? Harap-harapnya anda semua terus berada dalam keadaan baik dan juga sihat sejahtera lah. Dalam memulakan permulaan hari kita untuk hari baru kita hari ni, hari Komi. Dan ni pukul ni 37 minit pagi kita bersama menerusi pertemuan kita untuk edisi ni Ogos 2020 ni.
0: Ya, dan macam biasalah di awal pagi ni kita buka peluang kepada pendengar kita untuk bagi ucapan. Jadi boleh telefon kita di talian berapa, Besyah?
1: 0973-3858-7488-30 ataupun nak WhatsApp kita pun boleh juga di 0149-7401-54.
0: Ya, betul. Dan tanpa membuang masa, mari kita dengar dulu pendengar kita yang pertama ni.
1: Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Syah
1: Syirah. Apa khabar?
2: Sehat.
0: Aha, Kak Syima boleh nombor satu hari ni.
2: Okey, di sana baik ke dua-dua tu?
1: Baik seada-adanya.
0: Kak Syima okey ke pagi ni? Sebab kita rasa pagi ni agak sejuk berbanding biasa.
2: Memang sejuk sebab hujan mari.
0: Deh, Kak Syima hari ni perancangnya gimana?
1: Perancangnya
2: tak ada
1: gimana
2: lah. Hujan lo ni.
1: Hujan yang turun.
0: Yang ni lah dia menyambut lagu hari ni dua orang ni.
1: Dia bahagia bab-bab sambung lagu ni dah.
0: Naik angin orang royak.
1: Sebelum-sebelum ni pernah pergi karaoke mana-mana ke?
2: Kita karaoke dekat klasik tu tak dengar ke?
0: Dia. Lepas ni kita buat karaoke juga dah. Kak Syima dia juga. Tak apa, nanti kita buat semangat dia. Kak Syima, pagi ni ucapan untuk siapa, Kak Syima?
2: Ucapan selamat pagi pada Syah dan Syirah. Selamat berkongsi. Semoga ceria selalu.
1: Amin.
2: Dan juga pada semua DJ dan kepada Papa Kik tu, semoga berjaya menjadi ayah sendiri. Dan juga kepada Bonda, Um Johor. Kepada Pak Seli, Pak Alam, Pak Behe Tupak. Dan juga kepada Mekta Kusya. Pajak Kusya, Kak Ipah Tanjung Kalo. Dan kepada semualah yang mengenali diri ini. Dan pada semua yang sahabat-sahabat yang buat panggilan melalui telefon atau WhatsApp. Dan pada semua peminat, semoga dilindungi Allah selalu. Itu sahaja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Itu dia bersama dengan Kak Syima kita dari...
0: Macek. Dan pemain kita yang kedua. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Pak Suli.
3: Ya.
1: Apa khabar pagi ni, Pak Suli?
3: Oh, lah betul lah. Apa tu sahwe Pak Suli ni kat Munggu. Ha lah.
1: Ha lah gana.
0: Munggu gana Pak Suli tu.
3: Boleh gigi tu boleh lah. Body uduh-uduh.
0: Alah, tak ada uduh mana lah tu laju lagi. Saya dah tengok sebelum ni tu.
3: Mana hari ni kurang laju hari ni tu.
0: Bapa aku kurang laju.
3: Allah, dia pun memari, dia pun memari lah ketul lah, tak boleh pergi dah. Nak ambak orang muda tak urut dah.
0: Jangan duk ambak orang muda lah Pak Suli. Alah dia agak. Tak apa lepas ni, apa ni, behe-behe aite tu, derah lah pulak tu.
3: Tak ni ambil dah 12 air
0: suai
3: tu.
0: Air suai lah, tak jumpa air manis lagi tu.
3: Pak Suli tak minat lah mana air manis lah. Muda Pak Suli minat air kosong air suai lah. Gitu kalau kosong lagi tu Pak Suli minumnya.
0: Bagus Pak Suli jaga kesihatan ni.
3: Betul lah lagi tu. Munggu ajar gitu ke.
0: Dengar tak Besyah, jangan minum air manis pagi-pagi. Pak Suli ucapkan pagi ni ke siapa tu?
3: Pagi ni terima kasih tu Pak Suli selamat bertugas. Ni double SB Pak Suli tak lupa orang pada Kak Sima. Kewaji apa ni, Tuaji apa ni, Jide, Pok De tu ngata pun tak tahu ke pagi ni. Habis itu tanah merah tu. Habis Mokta. Apa ni Kak Su baca. Semua apa ni, wantawan beres tu. Kojak Kok Kiyo. Apa ni, Pok Lan tu lama tak punya khabar tu. Kak Su pulang Melaka. Gunung Habibah, Amui Gunung Bondo. Apa ni dan Pak Sumi tu, Pak Mak Besuk tu dan semua sekali lah. Minat Kelantan saya. Okay, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Tu Pak Suli kita. Kita ada lagi Abisha.
1: Siapa tu?
0: Siapa tu? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Syah dengan Syirah.
1: Apa khabar Kak Su?
2: Alhamdulillah baik seadanya pagi
0: Kak
2: ni.
0: Kak Su baca kah?
1: Iyalah.
0: Kak Su, lagu mana cuaca pagi ni alah bacok ni. Kita berasa sejuk ni.
2: Tak hujan. Mana tak hujan. Itu saya raya tak hujan semalam.
0: Tak hujan lah. Jadi pagi ni pun okey.
2: Tak panas lah. Jauh.
0: Dia jauh. Dia mendung-mendung. Nampak macam nak hujan lah. Kak Su, pagi ni masuk kau. Kau pergi kedai.
2: Kak Su, hari lah belilah DJ Kirai. Tak masuk.
0: Benda mudah tu deh. Lepas tu sekala kak, kalau pagi-pagi apa menu Kak Su pilihnya?
2: Kak Su pilih nasi lauk. Nasi lauk dengan tebeng lah Kak Su.
0: Allah, pagi lagi tebeng deh.
2: Gitulah
0: gila-gila
2: lah.
0: Yelah dah. Kalau Syirah agak kena nasi belauk tu bubuh kuah lalu biar bekok tu. Sedak deh.
2: Bubuh kuah lalu ni pun DJ Syirah. Kat tu bubuh kuah lalu.
0: Ya dah ni kecek ahang makan dah pagi.
2: Balik kita tak sahaja kejap. Lepas tu kita buka air lemesin itu pun makan.
0: Sambil-sambil tunggu kain siap deh.
2: Yo,
0: oh, sedak tu sedak. Jadi Kak Su, pagi ni Kak Su, siapa untuk siapa silakan Kak Su?
2: Kak Su untuk Syirah dan juga Syirah selamat pagi untuk petugas. Semoga sihat-sihat semua.
0: Amin.
1: InsyaAllah.
2: InsyaAllah, amin. Dan kepada Kak Timah tadi, Kak Nunipo, Kak Amah, Bedemlo, Kak Ti, Kak Ruh, Kak Ti, Selikin, sampai pagi di Bedas Masa, Bermak Dutu Hijau, Pak Tuan Ibu Kuku, Pak Mak Besu Umi Johor, Pak Aku, Pak Mesiba, Pak Jak Kak Kiyak, Upah di Tawan, Pak Sudi dengan Mak Su, Cikgu Do di Cikgu Dua sama pergi mengajar penikmat Iwan Tawan Bere. Tapi ini tak payah Haja Sayah Jabi dan semualah semualah pendengar Kelantan FM. Tak lupa juga kepada Kak Ma Macai dengan Kak Pah Bajak Mahe, Kak Cik sebelah Fizi Macai, Kak Cik Usul Labu atau Zumai Pendek. Itu saja di Desira, di Desa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Asu gak dia mari dengan sekali napa. Ucap dia deh.
1: Kalau kita pun semput juga tu.
0: Semput. Jadi habis kita juga ada kiriman WhatsApp daripada kita punya pendengar ni. Katanya assalamualaikum dan selamat pagi DJ bertugas. Semoga ceria semua. Salam juga kepada Pak Mak Besu. Faizul Rata Panjir, Kak Esa Pasir Putih dan semualah pendengar Kelantan FM yang dikasihi daripada Abang Mak Dusun Hijau. Dan satu lagi kiriman WhatsApp daripada Kak Sah. Selamat pagi Syah dan Syirah dari Kak Sah Pulang Melaka. Nak ucap selamat pagi kepada Mak Pertam, Pak Teh Jabi, Nah Ganu, Kak Mi Ipah Tanjung Kala dan semualah pendengar Kelantan FM tak kira di mana berada. Assalamualaikum.
1: Kita nak beri dulu seketika bersama dengan lagu-lagu yang telah pun kami sediakan untuk anda. Teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi.
0: Gu Kita Belakang.

0: Kakak, kenapa negara kita Malaysia aman?
1: Negara kita aman sebab pemerintah negara kita bijak mentadbir negara. Manakala, rakyatnya pula hidup bersatu padu, toleransi dan harmoni.
0: Kenapa negara kita mesti aman?
1: Bila negara aman, semua orang akan senang. Nak bekerja, berniaga, adik nak ke sekolah menuntut ilmu pun tak ada masalah. Kenapa adik tanya soalan ni?
0: Adik tengok TV, negara kita perang. Negara ni perang, darah banyak. Orang dewasa pun mati, rumah bakar, bangunan runtuh. Adik dia takut.
1: Tak apa, tu negara luar. Di negara kita, selagi rakyatnya kekalkan semangat muhibah, amalkan toleransi, muafakat dalam kehidupan seharian, insyaAllah negara kita akan aman dan sejahtera.
0: Adik sayang kakak, adik sayang negara kita.
2: Wariskan negara yang aman kepada anak bangsa kita. Sayangi Malaysiaku, Malaysia bersih.
3: Itu dia sempena bulan kebangsaan kita, Abis Syarif. Kena sayangkanlah negara kita.
4: Sama-sama kita kesemarakkan bulan kebangsaan kita sempena dengan sambutan ulang tahun kemerdekaan negara kita yang akan kita sambut pada 31 Ogos. Kalau dihitung kira pada waktu dan juga saat ini, ada berapa jam dia lagi, tapi beberapa jam, beberapa hari saja untuk kita nak menyambut ulang tahun kemerdekaan negara kita. Jadi sama-samalah kita menjayakan ataupun sama-sama kita kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kebanggaan kita menjadi rakyat Malaysia.
3: Ya, betul.
4: Kita sebenarnya bersyukur kerana dilahirkan dan juga menjadi rakyat Malaysia.
3: Kita berada dilahirkan dalam keadaan negara yang aman damai, sejahtera, orang kata selamatlah.
4: Ya.
3: Abisyah, macam mana kita ambil lagi pemanggil kita, Abisyah?
4: Okey, silakan.
3: Awal lagi ni. Okey. Assalamualaikum, siapa di talian?
5: Assalamualaikum,
4: Syah dan Kira. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Good bye.
5: Syah dan Kira didoakan begitu juga ya.
3: InsyaAllah, amin. Abang Osman, pagi ni suara macam slow je, Abang Osman.
5: Slow, tak kenal nasi kandak lagi.
3: Oh, tak kenal nasi kandak. Abang Osman, orang utara pagi-pagi dah kena nasi kandak ke?
5: Pagi-pagi nasi kandak dengan roti canai.
3: Sedap juga tu deh.
4: Tapi sebelum tu kita nak tanya dulu cuaca lah ke mana di Pulau Pinang.
5: Cuaca Pulau Pinang hari ni okey lah, tak hujan. Dan pagi ni pun okey lah. Panas
4: terik
5: lah.
4: Itulah.
5: Cuaca
3: Syirah dan Syah. Sama jugalah macam negeri kita ni. Kalau paginya panas, biasalah. Tapi bila bawa ke petai tu biasanya akan hujan juga. Abang Osman. Jadi Abang Osman, ucapan untuk siapa? Okey.
5: Untuk Syah dan Syirah, selamat bertugas dan balik dengan hati-hati. Selamat sampai rumah nanti ya.
4: InsyaAllah, baru je tugas sebenarnya ni.
3: Abang Osman suruh balik dah.
5: Tak apalah. Untuk Haji Aliza, juga Rubia Ahmad, Mawa Ismail, Fazil Rantau Panjang, juga ni Fazil. Termasuk lah. Pak Suli, Kak Su Batu, Kak Ya, Pak Ya, terima kasih Pak Ya, dan Pak Lang, Pak Mansur juga, ada Pokok lah, Jemen, Kak T, Amin Harun, Kak Min dan Kak Ma, Kak Ya, itu sajalah, dan Kak apa nama Abang Heng, itu sajalah.
3: Okay.
5: Selamat sejahtera untuk diri dan
3: Okay.
4: Alright, terima kasih.
3: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi.
3: Good jadi bersama bye dengan Abang Osman. Goodbye. Okay, jadi kita ada boleh ambil sore lagi pemanggil kita ni. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Pak Mak kita mari dengar segar tu. apa ni sore tu semangat pagi-pagi Pak Mak agak.
6: Pak Mak semangat sama.
3: Semangat sama. Lagi-lagi nak kecek di
6: video
3: ni deh.
4: Moga-moga bertambah ceria lah.
6: Kita boleh lah.
4: Okey, Pak Mak.
6: Yo.
4: Sempena masa yang ada ni.
6: Yo, okay. Terima kasih yang pertama sekali buat Syah dan juga Syirah dikongsi nak bagi dan selamat bertugas. Buat Kak Subacok, Kak Nipoh, Iwan Tawel, Bermak Nusin Ijah, Pak Jakob Kiyok, Mekta Kusia, Ipah Tanjung Kalo, Kak Ni, Pola Kere.
3: Okay.
6: Apa nama ni? Kak Amar Macen, Kak Cik Bahadidi, Pak Sumi Pasir Putih, Pak Sudli dan Mak Musbiah Bajo, Kak Ati Kok Lana, Kak Tisli Sing. Maksa apa ni Pak Dijabi dan yang terakhir Pak semua sahabat-sahabat Radio Malaysia Kelantan Adventure utama sekali warga penuh COVID dan selasih mengucapkan semoga happy sama kirim terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Jadi bersama dengan
3: Pak Mak kita tadi Pak Mak Besu. Pak Mak pun sekali napah jugalah tu pagi-pagi ni deh semangat belaka dan habis kita ada juga kiriman WhatsApp daripada kita punya apa ni pendengar ni. Pendengar kita daripada Kuala Krai.
4: Okey.
3: Katanya, Assalamualaikum, selamat pagi Syah dan Syira. Semoga sihat dan ceria. Saya Kak Mi dari Kuala Krai. Nak ucapkan selamat pagi kepada Kak Yah Jabi, Kak Shima, Kak Asah, Kak Esoh, Kak Ati, Kak Sumi, Habibah Gunu, Kak Amah, Pak Mak Besuk, Pak Iyah Kapuruso, Pak Osman Goodbye, Pak Suli Bacok, Pak Nikmat Tawe. Dan kepada semualah pendengar Kelantan FM, tak kira di mana saja berada. Semoga setiasa dilindungi dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala selalu.
4: Alright. Jadi itulah antara pemanggil-pemanggil hot day kita ambil untuk sementara waktu ni di jam yang pertama. Sebabnya kita agak lorak sikit lah. Sebab lepas ni kita nak pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur nak dengar dulu apa perkembangannya. Jadi marilah sama-sama kita mendengar perkembangan berita dari dalam dan juga luar negara menerusi berita utama 7 pagi. Sebelum kita balik semula untuk teruskan lagi kesinambungan pertemuan kita pada jam yang kedua nanti. Ada macam-macam lagi Syirah kita nak berkongsi kepada pendengar-pendengar kita ni.
3: Banyak info-info, banyak lagu-lagu akan kita pendengar ke. Jadi lah ni pendengar jangan gimana lah. Lepas berita ni pun kena bertepek lagi di radio dengar ke kami di Gu Pagi.
4: Gu kita belakang.

0: Good pagi. Ada sokmu.
1: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
2: Jeli 90.0 MHz.
3: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
0: Kelantan FM.

0: percayalah kepada diri anda sendiri. Berfikir dengan positif dalam setiap perkara. Tidak ada yang mustahil. Binalah kepercayaan yang boleh mengukuhkan diri anda setiap masa. Hindarkan diri daripada kepercayaan yang melemahkan.
1: Pesanan ikhlas, Kelantan FM.
2: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu kita belakang Syirah ni.
3: Yo.
2: Sebelum kita nak memulakan siaran kita untuk jam yang kedua ni.
3: Yeah.
2: Jadi kita nak tengok jugalah ramalan keadaan cuaca kita untuk hari ni.
3: Yeah.
2: Yang mana cuaca yang memainkan peranan penting dalam perancangan aktiviti harian kita. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang bekerja di luar. Peniaga, penunggang, motosikal dan juga ibu bapa yang menghantar anak ke sekolah ni lah.
3: Yelah. Dan kalau kita di bawah kaca air ni Abis Shah, mungkin sebab kita duduk dalam aircon ni berasa sejuk Abis Shah.
2: Ha, betul.
3: Acu hitam luar tu Abis Shah.
2: Matahari telah pun memancarkan sinarnya.
3: Okey.
2: Memberikan suria untuk kita semua.
3: Tapi lagu mana pula untuk keseluruhan negeri Kelantan tu?
2: Okey. Jadi untuk pendengar Kelantan FM hari ni ya. Hari komis dah. Next August 2020 cuaca pagi ni dijangka baik tanpa hujan di sebanyak.
3: Di
2: kebanyakan kawasan di negeri Kelantan lah. Jadi bolehlah untuk kita nak mulakan urusan harian kita dengan lebih selesa. Tapi tu
3: dia ada semua dia. Setiap hari ada tapi.
2: Menjelang petang hinggalah ke malam keagaknya. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia menjaga kira ribut petang berpotensi berlakulah di beberapa kawasan pendalaman di Kelantan. Jadi kalau ada perancangan untuk beriadah, berkebun ataupun mengadakan aktiviti luar, sebaiknya kita sentiasa pantau keadaan cuaca semasa lah.
3: Dan kalau ikutkan suhu hari ni, menurut Jabatan Meteorologi, suhu harian dianggarkan antara 23 hingga 35 darjah Celsius. Kalau super kita dalam konti ni berasa super duduk di Cameron tu ni.
2: Betul. Tapi walau bagaimanapun cuaca yang agak panas pada tengah hari ni boleh menyebabkan badai kita ni cepat kehilangan air. Jadi jangan lupa minum air secukupnya. Betul. Dan kurangkan berada di bawah panas terik terlalu lama.
3: Itu sebab kadang-kadang kita rasa super tekak kering. Tiba-tiba bakpo kita mari ngesemo, bakpo kita mari rasa migraine. Sebab perubahan cuaca ni ya, kejap panas, kejap sejuk ni. Jadi kat kita kena alert lah supaya minum air sama. Benda-benda gitu kita kena ingat.
2: Okey, tapi kalau sekiranya hujan ke ataupun ribut peti ke, utamakan keselamatan kita lah.
3: Betul.
2: Elok ke kita berada di kawasan lapang, jangan berteduh di bawah pokok ataupun sentiasa patuhi arahan pihak berkuasa lah sekiranya keadaan cuaca tu dia bertambah buruk. Sebab baru-baru ni ada satu kejadian kes disambar peti.
3: Betul, di Golok, Thailand, berdekatan jalan dengan kitanya. Tapi kena jadi ke pengajaran lah. Tak yang duduk orang kata kilat pelakar tu, jangan duduk main bawah-bawah air. Yalah, kena cari tempat berlindung.
2: Iya, kalau saya pasal lapar tu, elokkan kita duduk lah. Okey, jadi kita nak mulakan pertemuan kita untuk jam yang kedua. Kita nak dengar ke lagu Cak Kelepi Kelepu Kelepa ni.
3: Teruskan bersama kami. Teruskan bersama kami di Gu Pagi.
2: Gu kita belakang.

0: Assalamualaikum, kami
1: Intim.
2: Hai, saya Mentino.
3: Hai, saya Arik Langit.
4: Hai, saya Rina Niki.
5: Hai, saya Wania Srita.
6: Ambul Rahim Rahim.
7: Hai, saya Ibnu Riza.
8: Dengarlah Kelantan FM.
9: Kelantan FM,
10: Gelinga Terasa.

0: Go Pagi Kelantan FM. Go Pagi. Go Pagi Kelantan FM. Go Kita Pelako.
1: Yeah. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus bersama dengan kami. Sebenarnya Syira, dunia seni tanah air kita hari ini kehilangan seorang lagi permata yang cukup berharga. Pelakon veteran Kamarul Haji Yusof ataupun lebih dikenali sebagai Cik Man yang telah kembali ke rahmatullah pada usia 68 tahun akibat komplikasi jantung.
2: Dan berita pemergian Allahyarham nyata mengundang rasa sedih dalam kalangan peminat dan rakan-rakan artis lah. Malah Menteri Komunikasi kita, Datuk Seri Fahmi Fazil turut menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham.
1: Okey, dan menurut beliau lagi, peminat filem Melayu khususnya era 80-an pastinya masih lagi mengingati lakonan mantap Allahyarham menerusi watak Faruk dalam filem Gila-Gila Remaja. Jadi watak itu bukan saja berjaya mencuri perhatian penonton, malah menjadi antara karakter yang terus dikenang sehinggalah ke hari ini.
2: Dan tidak hanya tu je lah Habib Shah. Allahyarham juga cukup sinonim dengan watak Cik Man dalam filem Rock O. Watak tersebut menjadikan namanya semakin dekatlah di hati peminat dan membuktikan bakat lakonannya mampu menjiwai pelbagai karakter.
1: Okey, dan dalam hantaran Datuk Seri Fahmi menyifatkan Allahyarham sebagai seorang anak seni yang amat disegani dan mengucapkan terima kasih kerana telah mewarnai dunia seni serta mencipta begitu banyak kenangan indah buat generasi demi generasi.
2: Sesungguhnya seorang pelakon mungkin pergi meninggalkan dunia, namun karya yang ditinggalkan akan terus hidup. Setiap babak, setiap dialog dan setiap watak yang pernah dibawakan menjadi khazanah seni yang akan terus dikenang oleh peminat.
1: Okey, dan buat keluarga Allahyarham, seluruh warga Kelantan FM merakamkan ucapan salam takziah. Semoga diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi kehilangan insan yang tersayang ini.
2: Betul, marilah kita sama-sama menghadiahkan Al-Fatihah dan mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan segala dosa Allahyarham, melimpahkan rahmatnya serta menempatkan roh Allahyarham dalam kalangan hamba-hamba yang beriman.
1: Terima kasih Cik Man, jasa dan juga sumbanganmu dalam dunia seni akan terus dikenang. Karya yang ditinggalkan akan kekal hidup dalam hati pencipta, pencinta seni tanah air, menjadi inspirasi buat generasi hari ini dan juga akan datang. Al-Fatihah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

0: Dulu, satu nenek kita itu susah tahu.
1: Kenapa?
0: Dulu, orang asing jajah tanah air kita.
1: Kenapa?
0: Tak baca sejarah ke?
1: Cerita apa?
0: Cerita pejuang kemerdekaan. Sebab itu, kita perlu bangga jadi anak merdeka. Hidup kita tak susah.
2: Kami bangga.

0: Halo Encik, baru pindah sini mari ke?
1: Ya. Kami baru pindah. Kami dari Kuantan Pahang.
0: Wah, banyak barang mau angkat Encik. Boleh kami tolong?
1: Boleh. Terima kasih. Encik?
0: Saya Ramu Encik. Tak ada apa-apalah. Ini kecil punya hal saja. Lagipun, bakat orang beras sama dipukul.
1: Berat sama dipikul Encik.
0: Ya. Beras sama dipikul, ringan sama dijinjang.
1: Salah lagi tu Encik. Ringan sama dijinjing.
0: Saya silap lah Encik.
1: Biasalah tu Encik Ramu. Kadang-kadang perkataan yang jarang kita sebut ni, sekali-sekala kita akan silap.
0: Wah, sudah mau selesai lah Encik. Almari kasut ini mau letak mana?
1: Letak kat depan tu je dulu. Ha, itulah. Kalau kerja kita buat secara kerjasama, ia akan jadi mudah dan cepat.
0: Nanti ya Encik, kalau ada apa-apa lagi ya, just cakap saja. Saya sudah hulurkan tangan.
1: Samalah dengan saya Encik Ramu. Kalau Encik Ramu perlukan apa-apa pertolongan, cakap je. Jangan malu-malu. Kita kan berjiran. Jiran kan macam keluarga juga.

0: Begitulah keindahan perpaduan kita di Malaysia, Abishah. Tak kira Melayu, Cina, India, dek. Mm-mm,
1: kita kena semai supaya perpaduan ini terus kekal untuk selama-lamanya, dek. Lagi pukul 7.43 minit pagi dah kita ni, Syiran. Jadinya, hari ni kita dah penuh hari bulan.
0: Dan kita ni dah memang masuk dalam bulan kebasa air dah, bulan lapar ni. Dan Abishah, bila dah masuk bulan kebasa air ni, ramai ni. Dah mula dah nampak jalur gemilir berkibar di rumah, di jam. Abak dan premis peniaga, baguslah. Pakat kibar wawa lagi.
1: Betul lah tu, Syirah. Jadi tahun ni, Syirah tahu tak gapa tema untuk Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia kita ni?
0: Gapa dia tu, Abisha?
1: Okey, tema dia ni, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Ringkas, tapi mesej dia ni, cukup besar lah maknanya.
0: Betul. Syirahnya dengar ramai duk sebut pasal tema ni. Tapi mungkin ada lagi orang tanya-tanya deh. Orang macam, gapa dia sebenarnya maksud kesejahteraan dinikmati ni, Abishah?
1: Okey, jadi gini, Syirah. Maksudnya, kemajuan dan juga pembangunan negara bukan sekadar angka ataupun projek semata-mata. Yang lebih pentingnya, manfaat dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Contohnya lah, peluang pekerja, pendidik, kemudahan kesihatan, keselamatan dan juga kehidupan yang lebih selesa.
0: Ya, betul, Abishah. Dan bila kita hidup dalam negara yang amir, anak-anak pun boleh belajar dengan tenir, peniaga boleh tubik cari rezeki. Pah masyarakat pula hidup tu kata saling hormat-hormati. Itu antara nikmat kesejahteraan yang kadang-kadang kita ni lupa nak hargai.
1: Jadi semangat patriotik ni pula, dia bukan hanya pada 31 Ogos je, Syirah. Dia boleh ditunjukkan setiap hari. Jaga kebersihan, patuhi undang-undang, hormati antara satu sama lain dan juga sokong produk tempatan. Semua tu tandanya kita sayang ke Malaysia kita ni.
0: Dan kalau katalah ada lagi lah tak kibar lagi jalur gemilir di rumah tu. Ataupun tak lekat lagi di kenderaan akhir atau motor tu, ni lah masanya. Bukan sekadar hiasi tu. Tapi lambat rasa bangganya kita jadi rakyat Malaysia.
1: Okey, jadi semoga bulan kebangsaan kali ini menjadi peluang untuk kita sama-sama menghayati erti kemerdekaan dan juga terus memperkukuhkan perpaduan. Bila rakyat bersatu, negara akan terus maju.
0: Selamat menyambut bulan kebangsaan elah pada semua pendengar Kelantan FM. Ayuh kita kibarkan jalur gemilang dan semarakkan semangat cintakan negara. So Abishah, sekejap lagi kita bersama dengan Sketsa Wokyoh. Dan selepas tu kita ada juga sebelum ke berita Kelantan sana sini, kita ada lagi lah beberapa lagu. Kita ada lagu Aku Maafkan Kamu.
1: Okey, teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi.
0: Gu kita belakang.
2: Halo, 88.1.

0: pergi tanya. Dia ni merok apa dia namanya ni?
1: Siapa dia lagi? Lain pada tak uang kat dia rajin merok nata-nata ni.
0: Banyaknya biar. Lembung aku ubah. Lepas tu ujur kapa nak biar. Tak nak padi beliau. Berikan-ikan lah biar.
1: Tak uang lagi tu tak. Dia orang straight gitu.

Asal ini sebab kajuk air kita dia tuluh air ini. Dia beri batu buat. Sebab itulah kalau mu nak tahu ke saya, ada hari peladahi peternak dan nelayahi. Mu tahu ke saya bila bersejarah saya. Hari peladahi peternak dan nelayahi. Mu tak tahu ya gitu. Jadi kena main haji, makan waktu-waktunya mu tak tahu. Saya kena saja. Dia bersejarah ni saya. Pada nak agak tahu 1972 saya.

0: ternyata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.
1: Musim hujan dan panas bersilih ganti. Inilah masa nyamuk Aedes membiak. Kawasan kita kini dikenal pasti sebagai hotspot denggi.
2: Jangan tunggu sampai ada yang terlantar di hospital. Luangkan hanya 10 minit setiap minggu untuk periksa dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk seperti bekas air, pasu bunga, tayar lama dan longkang tersumbat.
1: Denggi boleh dicegah jika kita semua bertindak. Lindungi keluarga, lindungi komuniti. Bersama kita putuskan rantaian denggi.
3: Music, kesihatan, agama, berita dan macam-macam lagi. Semuanya ada di sini. Inilah Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

0: Sekarang dah masuk jam 8 pagi.
1: Kelantan sana sini.
2: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Kita bersama ikuti perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Khamis 6 Ogos 2026. Kerajaan Kelantan yakin rang undang-undang RUU Kesalahan Syariah Kelantan 2026 yang baharu tidak bercanggah dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Ia akan dibentangkan pada persidangan kali kedua bagi tempoh penggal keempat Dewan Undangan Negeri DUN Kelantan pada 11 Ogos ini. RUU itu digubal semula sesulan keputusan Mahkamah Persekutuan membatalkan 16 peruntukan enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 2019.
3: Kerajaan Kelantan akan memperkenalkan syarat baharu dengan mewajibkan mana-mana pertubuhan bukan kerajaan NGO atau pihak swasta perlu mendapatkan kebenaran terlebih dahulu sebelum menggunakan nama Kelantan untuk penganjuran sesuatu program. Keputusan itu dicapai selepas timbul kontroversi membabitkan penganjuran sebuah acara menggunakan nama Kelantan yang didakwa gagal diteruskan walaupun yuran penyertaan telah dikutip. Penggunaan nama Kelantan menyebabkan orang ramai menyangka ia dianjurkan secara rasmi oleh kerajaan.
2: Batalion 7 Pasukan Gerakan Am PGA 7 menahan 8 pendatang asing tanpa izin parti di terminal bas Lembah Sirih di Kota Baru kemarin. Kesemua parti warga Myanmar dan Nepal termasuk seorang wanita itu dipercayai akan menaiki bas untuk menuju ke Kuala Lumpur dan bekerja sebagai buruh. Kesemua mereka ditahan untuk siasatan mengikut Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini dari Sungai Kesegara, Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Kelantan sana sini.

0: arah nak pergi, tak ada arah nak buat dah habis ni.
1: Eh, bapanya. Dengarlah Kelantan FM.
0: Frekuensi Alik Kota Baru berapa?
1: 102.9.
0: Alik Paloh pula.